0: Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danjon pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak. Karena belum semua.
6: semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapolsek TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Oksa Puliati, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: belajar tenun di SD Impres Bonen. Dan kelas
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-1006.

0: Ujian Mandiri sudah ada, kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarah.
1: Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia. Lengkap

0: dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah tiga negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa untuk pagi hari ini di dialog aktual Kupang Menyapa pagi bersama dengan saya Veronica yang masih setia untuk menemani Anda. Anda bisa mendengarkan kami di terestrial FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz. Dan dimanapun Anda berada, Anda juga masih tetap bisa mendengarkan kami dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan untuk Anda yang mengetahui informasi maupun berita-berita terkini dari seluruh penjuru tanah air, Anda bisa membuka atau mengakses langsung portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan untuk hari ini, spesial untuk pagi hari ini yang sekaligus memperingati Hari Media Sosial Nasional, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana media sosial ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dan media sosial tidak lagi sekedar sarana komunikasi tetapi juga ruang berbagi informasi, berinteraksi, belajar, berbisnis hingga membangun opini publik. Oleh karena itu, hari ini kita akan bicara tentang menjaga suara dan wajah manusia di era perkembangan artificial intelligence atau AI. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI ini, muncullah berbagai tantangan baru. Mulai dari teknologi ini yang mampu meniru suara manusia, menciptakan wajah digital yang sangat mirip dengan aslinya, bahkan menghasilkan konten yang sulit dibedakan antara yang nyata dan yang buatan. Dan kondisi ini tentu menghadirkan peluang besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi Anda, kemudian juga etika digital, penyebaran hoax, dan perlindungan hak masyarakat atas informasi yang benar. Lalu bagaimana kita menjaga identitas suara dan wajah manusia di tengah perkembangan AI yang semakin canggih ini? Apa peran pemerintah, penyedia layanan digital, media, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab? Saat ini Vero sudah bersama dengan ketiga narasumber yang sudah expert di bidangnya ya, untuk membahas terkait dengan hal ini. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama hadir bersama dengan kita, ada Kabid Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, ada Ibu Maria Yeskiak Eskom MIT. Juga hadir bersama kita Manajer Mobile Consumer Consumer Branch Telkomsel Kupang, ada Bapak Adi Yanwar, dan ditemani oleh Ibu Ratna ya dari Bagian In The Home, dan juga dari wakil, ada juga wakil ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, ada Bapak Agustinus LB Baja Esos. Langsung saja kita menyapa keempat narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Oh ya, ini sudah semua ya berarti ya. Sebentar, ini sepertinya ada yang mic-nya belum sempat saya on-kan ya, sebentar. Mana nih? Mic 6 sepertinya. Oke, kita coba. Mungkin satu-satu ya untuk menyapa, untuk memastikan lagi ya Kak Calvin ya. Mungkin saya menyapa dulu dari Kak Agus terlebih dahulu. Halo Kak Agus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Ibu Rani. Terima kasih. Ya.
0: Oke, sudah ya. Berarti sudah on ya mic-nya. Lalu juga berikutnya nih saya menyapa dengan Ibu, sapaan akrabnya?
3: Nini.
0: Ibu Nini, ya. Baik. Bu Nini, apa kabar Ibu Nini?
3: Puji Tuhan, baik Ibu Rani.
0: Oke, juga Pak Adi, apa kabar?
4: Kabar baik dan gembira.
0: Kabar baik dan gembira. Halo, kabar baik dan gembira. Berikutnya yeah. Bu Ratna ya, apa kabar?
5: Baik, baik juga. Salam kenal.
0: Salam kenal juga. Oke, menarik sekali. Inilah keempat narasumber kita ya. Ini ada sedikit storing-storing yang coba kita akan pastikan dulu nih kenapa bisa storing seperti ini. Anyway, kita akan langsung saja ngobrol ya. Langsung saja yang pertama, saya ke Ibu Nini terlebih dahulu ya, karena sudah hadir bersama dengan kita di sini dari pihak Kominfo ya. Untuk Provinsi NTT sendiri, kita ingin tahu sebenarnya terkait dengan Hari Media Sosial Nasional ya, di tahun ini yang bertepatan dengan semakin berkembangnya teknologi AI, bagaimana Ibu bisa melihat perubahan ekosistem media sosial saat ini? Artinya dari pihak Dinas Kominfo sendiri, maraknya penyebaran video atau audio editan hasil AI yang bahkan mencatut tokoh-tokoh politik lokal ya, ada video hoaxnya, juga terkait dengan pencairan dana hibah yang berpotensi menyesatkan publik. Nah, seperti apa Ibu tanggapannya?
3: Ya, baik Ibu Rani. Memang kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, termasuk juga artificial intelligence, karena teknologi berkembang tanpa bisa kita tahan perkembangannya. Dan perkembangan teknologi tentu membawa manfaat yang besar. Di samping itu juga ada tantangan yang cukup serius yang menjadi tantangan untuk kita bersama, terkait penyalahgunaan konten, baik itu konten deepfake video maupun audio yang sifatnya editan yang mencatut tokoh-tokoh publik. Nah, kasus video-video hoax yang merupakan video deepfake ini tentu membuat menghadirkan kondisi-kondisi yang cukup mengganggu di kalangan masyarakat. Konten-konten ini berbahaya karena dapat mempengaruhi opini publik, kemudian menimbulkan kepanikan, kemudian merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan pada level tertentu bisa menyebabkan konflik sosial. Dalam penyebaran informasi sendiri, kita tahu ada tiga jenis penyebaran informasi yang salah. Yang pertama ada misinformasi, yaitu informasi yang salah atau tidak akurat tetapi tanpa sengaja tersebar. Yang kedua ada disinformasi, yaitu informasi yang salah dan sengaja disebar, tujuannya untuk merugikan orang tertentu demi kepentingan orang atau golongan tertentu. Lalu ada malinformasi, jadi informasi yang didasarkan oleh fakta tetapi dimanipulasi dan disalahgunakan dengan tujuan untuk menyebarkan kerugian. Informasinya mungkin benar, tapi disebarkan untuk hal yang tidak benar. Nah, artificial intelligence ini sebenarnya kontrolnya ada di manusia itu sendiri. Kehadiran AI ini sebenarnya membuat posisi literasi dan sains itu menjadi semakin penting, karena terobosan dan paradigma yang baru yang berkembang itu hanya bisa dihasilkan oleh human guided process. Jadi tidak bisa kita hanya baku memerintahkan AI untuk melaksanakan segala sesuatu, karena AI ini hanya bisa memberikan jawaban dari masa lalu dan masa kini. Masa depan itu ada di pikiran kita, ada di pikiran manusia, sehingga sains dan literasi itu menjadi penting. Nah, terhadap konten-konten yang menyesatkan publik ini, pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kominfo Provinsi NTT, mengajak masyarakat untuk aktif. Yang pertama, cek sumber informasinya, lalu cek keaslian kontennya, dan cek melalui kanal-kanal resmi pemerintah atau media-media yang terpercaya. Jadi tantangan kita saat ini bukan hanya di teknologi, tetapi juga terkait dengan etika dan literasi digital masyarakat. Ruang digital harus kita pastikan tetap sehat, tetap aman, dan bertanggung jawab.
0: Baik, saya masih ke Ibu ya, masih ke Ibu Nini, karena ini juga menyangkut tentang banyaknya akun anonim ya, bahkan sampah digital yang sudah juga marak sekali begitu ada. Bahkan kemarin sempat Pak Gub ya sempat menyoroti ya maraknya akun tidak jelas yang menebar provokasi, bahkan ada terkait dengan Kapolda NTT juga masuk begitu di hoax ya, info hoax Kominfo juga saya baru saja lihat tadi ada provokasi, fitnah, dan bahkan ujaran kebencian di media sosial nih, sehingga bisa merusak tatanan nilai sosial masyarakat begitu. Seperti apa Ibu dari pihak Kominfo menanggapi hal ini?
3: Informasi yang beredar dari akun-akun anonim yang kemudian menjadi sampah digital ini menjadi perhatian yang serius Bapak Gubernur pada saat pelantikan Komisi Informasi di Dinas Kominfo secara tegas menyampaikan bahwa akun-akun yang menyampaikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu perlu untuk ditindaklanjuti. Fenomena ini memang menjadi tantangan yang serius karena seperti yang saya sebutkan tadi dapat merusak kohesi sosial, memperkeruh suasana politik, bahkan memecah persaudaraan di tengah masyarakat NTT. Nah, Dinas Kominfo sendiri kami terus melakukan pemantauan terhadap ruang-ruang digital. Secara kewenangan akun-akun ini memang hanya bisa diblokir atau dibatasi oleh Komdigi. Dinas Kominfo tidak punya kewenangan terkait itu. Nah, bagian dari tupoksi Dinas Kominfo adalah melakukan pemantauan terhadap ruang-ruang digital bersama pihak-pihak terkait. Jadi kita terus mengedukasi masyarakat bahwa kebebasan berekspresi harus dibedakan dengan penyebaran kebencian dan fitnah. Jadi dalam konteks ini kami mengedepankan tiga pendekatan. Yang pertama terkait edukasi literasi digital, kemudian penguatan etika dalam menggunakan media sosial, dan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya serius, seperti itu.
0: Sejauh ini itu yang dilakukan ya, yeah. Jadi adanya kolaborasi juga membantu, mensupport pengawasan tadi untuk disampaikan jika yeah. memang ada hal-hal yang sangat merugikan atau tergolong hoax begitu. Baik, saya ke Pak Adi berikutnya ini. Tentunya ini juga menarik ya, karena sebagai penyedia layanan telekomunikasi ya, ini juga penting peran dari Telkomsel sendiri untuk melihat tren penggunaan AI dan media sosial di kalangan masyarakat saat ini seperti apa dan sudah sejauh apa nih. Apakah ini cukup mengkhawatirkan atau bagaimana nih? Silakan.
1: Iya, yeah, sebenarnya kalau untuk penggunaan AI gitu ya, ataupun sekarang generatif AI, bahkan sudah masuk ke agentic AI, itu ada dua mata pisau gitu ya. Artinya ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif gitu ya. Dan mungkin yang kita soroti tentunya masih banyak yang ngomong misalnya ujaran kebencian gitu ya, penggunaan sosial media untuk apa, fitnah dan seterusnya gitu. Dan bahkan kalaupun penggunaan AI yang masuk ke ranah kriminalisasi seperti yang disampaikan Bu Veru tadi yang di awal gitu ya, itu sampai penggunaan suara dan penggunaan deepfake gitu ya. Nah, cuman kita juga kudu ngelihat bahwa dari sisi positifnya gitu. Jadi gen AI ini pun di sosial media itu sangat sangat banyak membantu, walaupun ada efek juga di mana dia ada efek disrupsi juga di beberapa role pekerjaan gitu ya. Nah, kita memang sebagai masyarakat Indonesia khususnya NTT gitu ya, kita juga harus adaptif dengan adanya kemajuan pesat gen AI ini gitu. Nah, Telkomsel tentunya juga sangat concern dengan penggunaan gen AI ini. Dan juga kalau konteksnya adalah di sosial media gitu, Telkomsel sangat selalu berinovasi gitu untuk memberikan informasi, komunikasi dan literasi digital gitu buat pengguna Telkomsel selalu gitu. Bahkan kami sering melakukan roadshow ke sekolah-sekolah gitu ya, kemudian ke kampus. Dan kami kerjasamalah dengan pemerintah juga untuk menyuarakan bagaimana kita lebih ke internet baik dalam penggunaan sosial media gitu.
0: Oke. Ini kan kita tahu ya kalau saat ini kan Telkomsel mendominasi juga begitu untuk yeah. wilayah jaringan seluler di NTT nih.
1: Yeah.
0: Kalau dengan kalau adanya perkembangan AI saat ini, apakah pola konsumsi internet dan layanan digital pelanggan juga ini terpengaruh?
1: Sangat sangat terpengaruh. Jadi bahkan gini, sebenarnya Telkomsel menggunakan AI itu kita untuk productivity atau kinerja Telkomsel dalam melayani Indonesia khususnya NTT gitu ya. Jadi kita menggunakan hyper AI gitu ya untuk jangkauan network atau jangkauan telekomunikasi di daerah-daerah gitu, daerah-daerah yang sangat rural sekalipun gitu. Dan bahkan baik dari layanan seluler sama layanan fixed broadbandnya, yaitu yang kita kenal IndiHome gitu ya, itu kita menjangkau lewat tower kita ya, BTS gitu ya, dan juga jaringan IndiHome. Dan di situ setiap kita meningkatkan coverage kita, coverage sinyal lah gitu ya, jadi sinyalnya semakin baik gitu ya. Tapi lebih ke kontennya gitu, konten berinternetnya ya. Nah, salah satunya yang sering digunakan sama pengguna kita, khususnya anak-anak kampus gitu ya dan sekolah gitu, itu sudah marak menggunakan, khususnya di Kota Kupang itu sudah marak menggunakan AI gitu ya. Mungkin seperti ChatGPT ataupun Gemini gitu ya dan seterusnya. Okay. Gitu.
0: Tapi plot twistnya nih ya, yeah. terkait dengan jaringan Telkomsel nih, bahwa NTT ternyata masih menghadapi persoalan mendasar, ada kurang lebih 900 titik blank spot atau yeah. wilayah yang belum terjangkau internet nih. Ini kan juga jadi hambatan ya bagi pemanfaatan media sosial dan AI yang membutuhkan koneksi stabil gitu kan ya. Gimana nih? Silakan.
1: Yeah. Tentunya sebagai penyedia telekomunikasi digital nih, Telkomsel memahami bahwa tantangan geografis di Nusa Tenggara Timur gitu ya, yang terdiri banyak pulau, pegunungan gitu, serta kepadatan penduduk yang mungkin tidak merata, itu jadi faktor utama sebenarnya untuk keterjangkauan layanan telekomunikasi nih, Bu. Nah, tapi kita komitmen nih, kita berkomitmen untuk selalu memperluas gitu akses koneksi jaringan telekomunikasi digital dengan menghadirkan layanan BTS. Bahkan kita punya yang namanya Combat, jadi Compact Mobile BTS. Artinya memang untuk kalau terjadi gangguan layanan, gangguan sinyal gitu, maka tim network kami, tim ops kami itu akan bergerak gitu ya ke daerah-daerah tersebut. Bahkan kita selalu mendirikan menara-menara baru gitu ya di wilayah NTT, yang khususnya kita prioritaskan yang memang daerah rural gitu, dan memang sangat dibutuhkan sekali akses internet untuk digitalisasi gitu. Bahkan di saya kemarin audiensi dengan salah satu universitas negeri gitu ya, di mungkin di Kefamenanu Unimor gitu ya, dan itu pun kita banyak dapat informasi bahwa daerah-daerah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan yang memang butuh untuk akses telekomunikasi dan yang pasti digunakan untuk internet gitu, dan tentunya digitalisasi. Jadi kami juga banyak program-program yang setelah digelar jaringan baru ya, jaringan network baru, itu baik untuk seluler maupun untuk IndiHome, itu kita akan menyerukan tentunya literasi digital yang lebih baik termasuk dalam penggunaan Gen AI ini gitu.
0: Oke. Sementara juga sedang diusahakan ya, tapi yang artinya hanya di wilayah-wilayah yang tadi ya.
1: Iya.
0: Rural tadi ya.
1: Jadi kita sangat fokus ke rural. Bahkan kalaupun di kota Kupang sendiri pun itu coveragenya udah sangat menutupi, bahasanya begitu ya. Sudah full gitu ya. Jadi kalau mau jalan kemanapun gitu ya, kalau pakai akses seluler itu pasti jaringannya prima gitu ya.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara soal keamanan data dan privasi nih dari pihak Telkomsel sendiri, bagaimana untuk bisa meyakinkan dan menjamin pelanggannya bahwa semuanya aman?
1: Iya. Nah, sebenarnya kita punya berbagai program gitu ya. Kita sangat sangat menyadari bahwa data konsumen itu adalah hal yang utama buat Telkomsel gitu. Nah, keamanan data privasi pelanggan ini prioritas utama dalam Telkomsel dalam setiap pengembangan layanan digital termasuk pemanfaatan teknologi AI-nya gitu. Nah, seluruh pengelolaan data pelanggan itu kami mengacu kepada undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan sebagai wujud nyatanya gitu, kita punya salah satunya adalah Telkomsel Jaga Data gitu. Jadi masyarakat konsumen pelanggan Telkomsel nih itu bisa dengan mudah sebenarnya melaporkan ketika ke customer touch point kami ya, seperti Grapari gitu, call center, even social media pun gitu. Jadi kami di Telkomsel Branch Kupang pun menyerukan ke semua elemen gitu ya, ke mitra kami, ketika memang sangat kita semua baik di internal kami itu budaya kerja untuk concern terhadap perlindungan data pelanggan ini sangat diutamakan begitu.
0: Terjamin berarti ya?
1: Insya Allah terjamin. Gitu.
0: Harus.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong harus nih.
1: Itu karena kami bagian dari Telkom Group yang memang harus mendukung upaya pemerintah gitu ya.
0: Betul. Untuk menjaga data pribadi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Saya ke Kakak Agus dulu, ini ketompai kakak ini ya. Kak Agus, ini menarik sekali ya, kita melihat dari sisi Komisi Informasi ya. Ada banyak sekali kasus manipulasi visual pejabat yang beredar konten hoax ya, yang berteknologi AI juga, AI generatif di media sosial, yang menarasikan klaim palsu terhadap pemerintah. Ini juga banyak menyebar nih. Sekarang kira-kira seperti apa begitu dari pihak Komisi Informasi NTT menanggapi, bahkan mungkin sama-sama mencari solusi dan pencegahannya seperti apa dari pihak Kak Agus dan teman-teman? Silakan.
6: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit tentang keberadaan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komisi Informasi adalah lembaga negara independen yang tugasnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang diselesaikan melalui dua cara, yaitu mediasi atau adjudikasi non litigasi. Okay. Nah, berkaitan dengan topik hari ini, berkaitan dengan hari media sosial. Nah, ini adalah suatu yang baru, bahwa ternyata ada hari media sosial yang sudah dilaksanakan. Kayaknya tahun ini adalah tanggal yang kedua di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa informasi itu adalah berupa pesan, ide, gagasan, tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, berdasarkan data, fakta yang terjadi. Kalau informasi itu harus berdasarkan fakta, data, dan didukung dengan apa faktor-faktor lain, maka setiap informasi publik yang disampaikan oleh siapapun kepada masyarakat itu tidak boleh sembarangan. Dia harus berdasarkan fakta dan data yang akurat di lapangan, sehingga siapapun yang nanti mendapatkan informasi itu, mengakses informasi itu, kebanyakan kita dapat informasinya, oh ini menarik, langsung teruskan, tidak melalui verifikasi yang baik dan benar. Banyak orang karena menggunakan media sosial itu tidak terlalu apa tahu tentang dampaknya, maka banyak terjadi, masyarakat bisa terjerat. Nah, Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur melihat apa situasi akhir-akhir ini, baik secara nasional sampai ke Nusa Tenggara Timur, dengan berbagai macam apa media yang berkembang, ada visual dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya ada positifnya. Tetapi dua hal itu tidak bisa dipisahkan, antara positif dan yang negatif. Maka yang kita harus hindari dengan apa ruang digital ini, kita harus berupaya untuk bagaimana informasi yang kita sampaikan, yang kita gunakan dengan berbagai macam media itu harus informasi-informasi yang berdasarkan fakta di lapangan. Nah, kami di Komisi Informasi itu berhubungan langsung dengan badan publik. Badan publik itu adalah badan publik pemerintah, swasta, BUMN, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika informasi itu harus diterima oleh masyarakat, maka badan publik itu harus menyediakan yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Yang dalam hal ini di lingkungan pemerintah Provinsi Tenggara Timur ada di Dinas Kominfo yang namanya PPD Utama. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di Dinas Kominfo. Di dinas-dinas yang lain itu namanya PPD Pembantu. Nah, di media sosial, lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota, mereka punya media sosial sendiri. Dinas Kominfo punya sendiri, Dinas Perikanan punya sendiri, pemerintah Kabupaten Kota punya sendiri. Dan di situ punya admin-adminnya. Nah, banyak masyarakat juga yang mempertanyakan tentang informasi yang disampaikan oleh badan publik itu sendiri. Nah, di situ badan publik punya hak untuk membalas setiap informasi yang dipertanyakan oleh masyarakat dan harus dijawab begitu. Nah, apakah sekarang Dinas Kominfo sudah memetakan media-media sosial daripada seluruh badan publik ini, dan apakah sudah ada data jawaban-jawaban daripada badan publik terhadap informasi yang disampaikan? Karena sangat penting ketika badan publik tidak menjawab dengan benar apa keluhan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, atau tidak diverifikasi dengan baik informasi yang disampaikan tentang pembangunan, tentang kemasyarakatan, tentang masalah-masalah sosial, maka ini akan menjadi soal juga. Begitu, karena pemerintah provinsi atau kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial dari seluruh dinas-dinas itu. Dinas punya media sosial. Ada terkesan hanya sekedar membuat media sosialnya, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang informasi yang disampaikan itu semacam media sosial pribadi begitu. Hanya sekedar menaikkan status. Tetapi sebagai badan publik itu tidak seperti itu. Dia menyampaikan pembangunan apa, masalah sosial, gubernur melaksanakan apa, kegiatan apa. Gitu. Kalau masyarakat mempertanyakan, ah gubernur hanya jalan-jalan saja, atau gubernur hanya apa lebih banyak ke daerah-daerah. Nah, pemerintah melalui PPD-nya atau adminnya itu harus menjawab dengan benar terhadap informasi-informasi ini. Seperti itu, sehingga jangan sampai masyarakat yang tahu tentang bagaimana menggunakan AI itu, maka di situ dia membuat, wah, ada yang positif dia buat, ada yang negatif dia akan buat seperti itu. Karena itu dari Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur melihatnya ini ada dua hal yang terjadi di sini, tapi untuk meminimalisir itu semua sehingga tidak boleh terjadi, maka peran pemerintah Provinsi Tenggara Timur di bawah kendali Dinas Kominfo untuk menjawab informasi-informasi atau keluhan masyarakat melalui media sosial. Jadi informasi publik itu disalurkan melalui media sosial. Ada TikTok, ada Facebook, ada grup, ada dan lain sebagainya, itu yang disampaikan itu, maka wajib hukumnya bagi pemerintah Provinsi Tenggara Timur. Jadi kami ini kan berhubungan dengan badan publik. Masyarakat itu harus mendapatkan informasi yang baik dan benar. Kalau ada visualisasi tentang pejabat, siapapun, tidak terkecuali kepada pejabat, ASN pun apa segala macam, yang ya di luar kendalinya membuat konten-konten yang merugikan masyarakat atau merugikan pemerintah, maka wajib hukumnya dari pemerintah provinsi, terutama Dinas Kominfo, untuk melakukan penjelasan yang benar terhadap itu, sehingga tidak sering terjadi visualisasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya berpikir itu sementara.
0: Baik, jadi itu sebenarnya tantangan ya, tantangan terbesar untuk bisa memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan untuk bisa dipercaya ya di era AI ini. Nah, kalau kita bicara tentang hukum dan etikanya nih ya, Kak Agus ya, apalagi konten media sosial yang berbasis AI ini kan rentan melanggar hukum dan belum bisa dikategorikan sebagai produk jurnalistik sebelum diverifikasi oleh kebenarannya. Kalau kita lihat dari sisi hukum dan etika, hal seperti ini berarti seperti apa begitu yang harus dilakukan kalau menurut Kak Agus, selain tadi ya udah disampaikan bahwa semua PPID di seluruh instansi itu bergeraknya harus lebih masif dan harus update begitu kan seharusnya ya gitu.
6: Ya, segala sesuatu yang kita buat itu, siapapun dia yang menggunakan media sosial itu, pasti ada dampak hukumnya. Untuk menghindari dampak hukum itu, maka yang pertama kali yang dilakukan itu, informasi yang diperoleh, yang dilihat, dibaca, didengar dan sebagainya harus diverifikasi dengan baik supaya jangan terjadi persoalan hukum. Kalau terjadi persoalan hukum, maka dia akan berhadapan dengan aparat-aparat kepolisian dan lain sebagainya, dengan diproses melalui undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bagi Komisi Informasi, bahwa seluruh informasi publik yang disampaikan kepada publik harus disaring dengan baik. Informasi yang diperoleh, yang dilihat, dibaca oleh masyarakat juga, jangan serta-merta kita teruskan. Kita harus baca dengan baik, dengan teliti, supaya dengan demikian kita tidak terjerat hukum terhadap apa yang kita harus lakukan. Karena itu etika dan hukum itu kita harus sama-sama menegakkannya, sehingga kita jangan dijerat. Kalau ada teman-teman kita yang sudah salah dan lain sebagainya, selalu mengirimkan informasi yang kurang benar, kadang-kadang kan berbentuk provokasi. Sudah tahu informasi provokasi, bahkan itu juga yang diteruskan karena dia merasa bahwa oh itu, kalau yang namanya sekarang itu ada istilah apa namanya FB Pro, itu justru yang miring-miring itu yang diteruskan, justru itu tidak
0: itu
6: boleh
0: yang viral, begitu
6: yang
0: ya?
6: Viral. Dia lihat ini ada potensi, ini kurang bagus, justru itu yang diteruskan. Nah, hal-hal ini memang belum banyak yang dijerat, sehingga orang berpikir bahwa oh ini baik dan lain sebagainya.
0: Oh ini betul.
6: Nah, ini betul. Tapi kalau diteliti dengan benar, maka itu menjadi suatu persoalan. Nah, karena itu kembali lagi pemerintah harus aktif bagaimana caranya supaya media-media sosial khususnya yang dibawa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu harus dikawal dengan baik. Begitu. Apakah sekarang itu sudah ada pemerintah provinsi melalui Dinas Kominfo melakukan kerjasama dengan dinas-dinas yang lain? Karena kalau omong PPD utama di bawahnya itu adalah PPD pembantu. Nah, dari Dinas Kominfo mungkin bisa memberikan penjelasan. Baik. Tapi pernyataan saya sudah demikian begitu. Karena informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan oleh badan publik, disampaikan kepada publik. Maka informasi yang disiapkan itu harus benar, baik, sesuai dengan fakta yang terjadi. Kalau ada salah, wajib hukumnya untuk dijawab.
0: Betul.
6: Begitu.
0: Betul.
6: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Agus. Saya lanjut ke Ibu Nini ya. Ibu Nini kan kemarin baru saja ya, Pak Gubernur sempat menyampaikannya juga terkait dengan waktu Pak Menteri datang juga ya, Pak Menteri dan Hukum dan HAM, terkait dengan cyber sehat nih. Ini saya juga penasaran nih ya, terkait dengan hal tersebut. Sudahkah peluncuran program cyber sehat ini dilakukan? Apakah ini juga salah satu langkah strategis dan kebijakan dari Dinas Kominfo NTT juga nih? Silakan Bu Nini.
3: Ya, baik. Cyber Sehat sudah di launching tanggal 9 Mei 2026 ya, di launching oleh Bapak Gubernur bersama dengan Ibu Emmy, Ketua DPRD Provinsi NTT, dan ini merupakan satu platform yang terintegrasi untuk perlindungan digital, aspirasi masyarakat, dan juga kesehatan mental masyarakat di NTT. Jadi Cyber Sehat NTT ini merupakan inisiatif pemerintah Provinsi NTT menjawab tantangan yang diberikan oleh Bapak Gubernur untuk mengubah ekosistem digital yang aman, yang sehat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat yang ada di NTT. Nah, di Cyber Sehat NTT ini sendiri terdapat lebih dari 7 layanan yang masyarakat bisa akses. Yang pertama ada perlindungan untuk perempuan dan anak, itu layanan PPA, P3A. di situs https://nttprof.go.id/cybersehat itu ada nomor-nomor WA yang bisa dihubungi, dan juga ada layanan Sapa 129. Jadi untuk perlindungan perempuan dan anak bisa melalui telepon di nomor 129 atau melalui WA di 08111129129, dan ada nomor-nomor lain yang bisa dihubungi. Lalu untuk program edukasi digital sendiri ada Tunas Digital. Kita menjawab peraturan pemerintah tentang PP Tunas. Lalu untuk aduan terkait konten-konten hoax, penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian atau konten-konten ilegal, itu ada aduan konten. Kemudian ada aduan nomor telepon untuk penipuan, spam ataupun scam. Juga ada cek rekening dan ada aduan instansi. Itu kanal khususnya pemerintah untuk pelaporan terkait penanganan konten negatif. Di Cyber Sehat NTT sendiri juga ada ruang untuk berdiskusi dengan tenaga psikologi dari Undana, psikolog Undana. Ini merupakan kerjasama pemerintah provinsi NTT dengan Undana, karena Cyber Sehat selain kita mengupayakan ruang digital yang sehat, kita juga memberikan bantuan untuk masyarakat yang sudah mengalami adiktif terhadap konten-konten digital. Kita perlu menyadari bahwa yang terkena adiktif ini, kalau banyak pihak merasa hanya anak-anak, tapi sesungguhnya orang dewasa pun juga mengalami ketergantungan terhadap konten-konten digital yang tidak sehat. Sehingga dari Undana memberikan bantuan, bisa menghubungi melalui nomor WA atau juga layanan email, ada di layanan psikologi terpadu @undana.ac.id. Jadi kita berharap bahwa ruang digital ini bukanlah sebuah ruang yang tanpa aturan, tetapi ada etika sekaligus ada konsekuensi hukumnya.
0: Oke, baik, ini menarik sekali. Sebelum kita lanjutkan lagi ya Bu ya, ini kebetulan di line WhatsApp ada yang mau, ada sudah mengirimkan voice note ya, untuk mempertanyakan sesuatu ya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan juga nanti ada yang menelpon tadi tapi tidak, belum sempat saya angkat. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan bertanya, ini kebetulan kita sudah hadir di sini narasumber yang siap untuk menjawab pertanyaan dari Anda pendengar, tentunya narasumber kami dari pihak Telkomsel, ada dari Dinas Komunikasi, dari ya Kominfo ya, dari Kominfo Provinsi NTT juga sudah ada bersama dengan kita, ada Ibu Nini, juga dari Branch Telkomsel Consumer, Branch Telkomsel Kupang ya, manajernya ada Bapak Adi juga, serta ada Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT ada Pak Agus, dan juga ada Ibu Ratna. Yang mau bertanya silakan di line WhatsApp 0811-3820-9440 maupun juga di line telepon WhatsApp ya, bisa di telepon ke sini juga atau mengirimkan voice note. Seperti ini ada Pak Andre ya, yang sudah mengirimkan voice note kepada kita akan dengarkan bersama ya, seperti apa begitu yang disampaikan. Coba ini sebenarnya ada pertanyaannya, kita dengarkan dulu nih.
7: Baik, selamat siang Beta Rudy. Mau menanyakan kenapa katong pegawai SPPG ini tidak dikasih tahu alasan.
0: Oh ternyata ini beda ya, beda topiknya nih. Oh ini beda topiknya, ini untuk terkait SPPG. Oh beda topik. Oke, baik, saya pikir ini yang berhubungan dengan topik kita pada pagi hari ini ya. Oke, baik.
8: Sosial media.
0: Sosial media ya, kita bicara soal sosial media pada pagi hari ini. Di 0811-3820-9440 buat yang mau bergabung, dan juga boleh melalui voice note, boleh juga melalui telepon untuk bertanya terkait dengan topik kita. Kita bicara soal menjaga suara dan wajah manusia di era perkembangan AI atau artificial intelligence. Boleh dihubungi kembali ya Bapak Ibu pendengar yang mau bergabung bersama dengan kami, juga kami memberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh bertanya atau mau sharing juga boleh terkait dengan hal ini gitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke obrolan kita lagi. Masih bersama dengan Bu Nini ya, karena tadi ada 7 ya.
3: Yeah.
0: Dan yang bisa disampaikan juga terkait dengan hal tersebut ya Bu Nini, kalau kita bicara lagi dengan program-program yang ada saat ini, serta kita bicara kolaborasi teknologi juga untuk mengoptimalkan cyber sehat ini seperti apa Ibu? Bisa disampaikan lagi, dilanjutkan silakan.
3: Iya, yeah, baik. Jadi Cyber Sehat NTT ini bukan sebuah program yang benar-benar baru. Mm-hmm. Jadi ini sebuah program yang mengintegrasikan layanan-layanan yang sebelumnya sudah tersedia, tetapi kurang terinformasi ke masyarakat. Jadi pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo menghubungkan semua layanan yang diharapkan bisa menghadirkan ruang digital yang sehat bagi masyarakat. Kerjasama kami selain dengan Undana dalam bentuk layanan psikologi, juga dengan instansi-instansi lain, salah satunya dengan rumah sakit jiwa, ada juga dengan rumah sakit WZ Yohanes. Kemudian untuk terkait penegakan hukum untuk konten-konten yang sifatnya provokatif atau mengandung ujaran kebencian, itu ada komitmen bersama dengan kepolisian bahwa ruang digital yang tidak sehat dan mengarah ke tindakan-tindakan yang melawan hukum, itu ada penegakan hukum secara tegas seperti itu.
0: Baik, Bu Nini. Saya ke Pak Adi lagi ya, Bu Nini ya. Ini saya ada sedikit rasa penasaran saya nih Pak Adi nih. Karena kan biasa orang kalau mau melakukan penipuan juga mereka banyak handphone ya, mereka akan nomor kita dan tiba-tiba ada video call dari nomor tersebut, di fake ya, minta sumbangan lah apa begitu. Kemarin kan ada Pak Pendeta di mana itu ya. Yang di fake-nya tiba-tiba orang aslinya langsung ngomong, langsung dia matiin gitu kan ya. Itu kan viral di TikTok ya. Dan bahkan juga menggunakan suara. Mereka kita makanya kenapa orang bilang kalau ada telepon hening sebaiknya diam, karena ada istilahnya seperti itu ya, kalau ada yang nelpon terus hening diam, kita jangan ngomong kan,
1: jangan halo jangan ucapkan halo,
0: jangan jawab halo karena mereka langsung ambil suara kita untuk dibikin jadi suara untuk menelpon orang lain untuk menipu. Bagaimana proses untuk bisa, kalau kita bicara soal ini kalau sampai jadi kasus besar gitu ya, Telkomsel supportnya seperti apa nih begitu terkait dengan hal ini?
1: Ya tentunya gini, kita kan operator penyedia telekomunikasi gitu ya. Dari hal pertama sebenarnya Telkomsel juga menyediakan gitu ya, kanal untuk para pelanggan Telkomsel ketika terkena ataupun ada modus penipuan gitu ya, melalui daring gitu. Termasuklah kalau kita ngomong sosial media dan penggunaan AI ini gitu. Jadi kita pelanggan itu bisa mengakses tsel.id/ lapor penipuan. Jadi kita juga di sosial media menyerukan dengan hashtag bersatu kita lapor. Jadi Telkomsel mengajak para pelanggannya nih gitu ya, para pelanggannya dan para mitra-mitra kerja Telkomsel pun gitu. Untuk sebenarnya kalau ada penipuan, ada ini, ada korban gitu ya, mari kita bersama-sama, dan nanti Telkomsel yang akan meneruskan gitu ya kepada pihak yang berwajib atau berwenang gitu, terkait dengan korban yang memang pelanggan Telkomsel misalnya begitu. Dan karena memang Telkomsel kan sudah sampai saat ini itu sudah 159 juta pelanggan seluruh Indonesia Raya gitu ya, dan pastinya jadi sasaran empuk nih untuk jadi korban penipuan.

0: nomor seluler Telkomsel. Nah itu pun sampai dengan kita siklusnya begitu ya, siklusnya kalau lapor lagi gitu ya. Jadi kita selalu berupaya dan sebenarnya berinovasi untuk membantu pemerintah gitu ya, membantu penegak hukum untuk bagaimana sebenarnya memerangi nih, memerangi para pelaku kejahatan cyber ini. Gitu sih Ibu.
1: Tetap membantu ya, mensupport ya, jika memang ada laporan bisa didukung juga dengan hal tersebut. Oke, okay, ya. Baik-baik. Terima kasih ya Padi. Terus kalau kita bicara lagi Padi, ini tentang masih berhubungan ya dengan tadi ya, jaringan dan lain sebagainya. Kesenjangan literasi digital kan juga ada nih, karena kita mengingat AI ini kan mengubah cara manusia bekerja ya. Nah, Telkomsel kan menghadapi tantangan juga untuk tidak hanya menjadikan masyarakat NTT sebagai pengguna pasif media sosial, tapi juga mendorong talenta digital lokal untuk mampu menggunakan AI secara produktifnya seperti apa nih?
0: Nah, Telkomsel tuh karena saking pedulinya nih sama talenta digital Indonesia gitu. Bahkan sebenarnya kan kalau kita lihat perilaku penggunaan sosial media itu akan berbeda-beda nih antar generasi gitu ya. Jadi mungkin dari gen milenial, kemudian gen Z, sampailah sekarang ke gen Alpha gitu. Even mungkin gen Alpha pun sudah bersosial media gitu sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi kita untuk supaya menumbuhkan produktivitas talenta digital ini, kita punya yang namanya Telkomsel Digital Empowering for Community, TDEC gitu ya, yang nanti membahas banyak tentang digital skill, inovasi, dan kepemimpinan digital, digital leadership. Kemudian Telkomsel juga punya beberapa program dan beberapa layanan seperti yang namanya Ilmupedia gitu. Ilmupedia ini sangat menurut kami sangat membantu para siswa, siswi sekolah gitu ya, untuk mengakses materi-materi atau pengembangan kompetensi generasi muda gitu. Ilmupedia. Dan bahkan di beberapa sekolah kami sangat gencarkan ini gitu. Kemudian Telkomsel juga punya, khusus untuk Brands Kupang, kita punya Telkomsel Mengajar gitu. Kita juga udah kerjasama ke beberapa kampus seperti Undana gitu ya, Politeknik Negeri Kupang. Kemudian bahkan kemarin itu kita audiensi dan kita akan coba merealisasikannya gitu ya di Unimor, Universitas Timor gitu. Dan bahkan kalau di Flores pun ada Unipa gitu. Jadi sebenarnya Telkomsel Mengajar ini lebih ke sharing gitu ya, pengalaman praktis Telkomsel dalam dunia digital, lebih tepatnya telekomunikasi digital, kepada para mahasiswa-mahasiswi gitu. Dan bahkan kita juga akan terapkan ke SMK-SMK ataupun SMA gitu. Mungkin yang lebih prioritaskan ada SMK gitu ya. Bahkan di SMK itu kan ada teknologi jaringan gitu. Nah, besar harapannya ketika kita ngomong ICT gitu, dikolaborasikan dengan telekomunikasi digital, ini pasti akan membuat produktivitas talenta digital khususnya di NTT ini bisa berkembang dengan pesat, harapan kami gitu. Kemudian kita juga punya berbagai program CSR melalui Telkomsel Jaga Cita nih gitu ya. Jadi bahkan di beberapa daerah ya, mungkin nanti akan menyusul juga di NTT, kita sangat support untuk bagaimana menyiapkan kompetensi guru juga gitu ya. Jadi untuk lebih jadi talent digital juga. Jadi tidak hanya ngomong siswa-siswinya, tapi juga kita ngomong guru-gurunya gitu.
1: Penting, pengajaran juga penting.
0: Iya, betul. Itu sih Kak.
1: Oke, baik. Nah, tentunya kita juga sudah mau sampai di penghujung ya dari dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin yang berikutnya saya berikan kembali ke Kak Agus ya, untuk boleh menyampaikan kepada kami sekaligus juga menyampaikan himbauannya ya. Jadi satu kali ini bisa disampaikan rangkumannya dan himbauannya untuk melindungi diri dari jebakan informasi palsu. Tentunya Komisi Informasi serta lembaga terkait terus mengimbau masyarakat nih. Seperti apa kira-kira tipsnya dan himbauannya kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati nih sekarang di fake dan bahkan juga suara gitu yang sudah digunakan bahkan di media sosial, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih dari kami Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu berkepentingan terhadap masyarakat dan terhadap badan publik terkait dengan informasi-informasi yang disiapkan, informasi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi informasi yang berasal dari pemerintah, karena

0: giring dengan informasi-informasi yang tidak akurat. Masyarakat jarang sekali menyaring informasi yang baik dan benar untuk diteruskan. Karena itu, kami dari Komisi Informasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami, kami terus menghimbau kepada seluruh badan publik harus menyiapkan informasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, menyiapkan informasi yang sudah dikuasai, informasi apa saja yang terkait dengan kepentingan publik. Dan kepada masyarakat, masyarakat juga harus benar-benar menyaring informasi yang dibaca, diperoleh, didengar dari mana saja, sehingga dengan demikian kita terhindar dari masalah-masalah yang lebih lanjut terkait dengan informasi yang kita peroleh itu. Kalau kita sudah menjaga diri dari informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak benar, maka saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh badan publik untuk menyiapkan informasi dengan baik, menjawab keluhan-keluhan masyarakat supaya masyarakat itu bisa memperoleh informasi yang baik dan benar. Dan karena itu tugas kita semua. Kalau sebagai contoh saja, karena menggunakan AI itu, mantan Menteri Keuangan itu yang berkaitan dengan guru sebagai beban negara, itu kan AI, maka reputasi pejabat itu dalam waktu seketika ya bisa akan apa, tidak bagus begitu. Karena itu pandai-pandailah menggunakan media sosial, baik itu dari pemerintah maupun kita semua masyarakat umum, sehingga kalau kita bermedia sosial dengan baik, maka itu bagian daripada kita turut membangun daerah ini dengan baik melalui media-media sosial. Karena informasi sekecil apapun kalau sudah salah, maka kita juga akan merusak apa citra daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Agus. Saya langsung beralih ke Bu Dini, terakhirnya Pak Adi ya. Silakan Bu Dini.
2: Baik. Menghadapi derasnya arus informasi digital, masyarakat perlu memiliki rujukan informasi yang terpercaya. Karena itu kami mendorong masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal-kanal yang resmi. Kalau informasi terkait pemerintahan, maka melalui kanal resmi pemerintah, juga melalui media-media yang kredibel, serta platform layanan informasi publik. Nah, pemantauan terhadap informasi yang sifatnya hoax atau disinformasi itu juga terus kami lakukan bersama berbagai pihak agar informasi yang beredar dapat segera diklarifikasi. Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah memiliki tim komunikasi pemerintah, tim percepatan komunikasi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk terus secara masif menyampaikan informasi-informasi positif terkait kinerja-kinerja pemerintah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait kinerja pemerintah. Semua platform media sosial official dari perangkat daerah memiliki admin sebagaimana tadi Bapak Agus sampaikan, yang tergabung sebagai tim komunikasi pemerintah. Dan memang kerja dari tim komunikasi ini perlu ditingkatkan lagi, karena penyebaran informasi yang sifatnya negatif itu jauh lebih cepat ketimbang informasi yang sifatnya positif. Karena kita tahu peran algoritma, kalau masyarakat terus-menerus mengakses informasi yang negatif, maka informasi positif itu tertutupi, seperti itu. Nah, upaya yang kami lakukan terus mengedukasi masyarakat, dan kami menghimbau, mendorong masyarakat untuk menggunakan prinsip 3S, saring sebelum sharing, begitu ya. Dan ada media atau kanal-kanal resmi pemerintah untuk pelaporan kalau misalnya masyarakat menemukan konten-konten misalnya penipuan yang menyebabkan kerugian material, itu dapat disampaikan melalui aduankonten.id. Itu ada platform resmi pemerintah. Juga jika ada konten yang mengganggu entitas keuangan ilegal, misalnya investasi bodong atau pinjol ilegal, juga dapat dilaporkan ke sipasti.ojk.go.id.
1: Oke, terima kasih Bu Dini. Silakan Pak Adi.
3: Oke, jadi Telkomsel meyakini bahwa inovasi AI ini harus berjalan dengan seiring gitu ya, dengan prinsip etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi Telkomsel mendukung upaya pemerintah dalam menyusun kerangka tata kelola AI. Jadi kita selaras dengan Komdigi, Kominfo gitu ya, dan badan-badan yang memang sangat peduli terhadap ini, agar sebenarnya lebih ke kerangka tata kelola AI yang mampu mendorong inovasi. Jadi kita ngomong positif-positifnya saja begitu ya, Bu ya. Agar melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi. Ke depan kolaborasi antar pemerintah, industri dan akademisi, media dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan teknologi AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia termasuk bagi masyarakat NTT. Jadi bagi Telkomsel, AI bukan sekedar teknologi masa depan, tapi peluang untuk mempercepat pemerataan manfaat ekonomi digital. Namun manfaat tersebut dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, begitu Ibu.
1: Baik, terima kasih untuk narasumberku ketiga.
3: Sama-sama.
1: Yang sudah hadir di sini, makasih Bu Nini, makasih Kalbus, makasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir bersama dengan kita dan berbincang-bincang terkait dengan topik kita yang sangat menarik ini ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa artificial intelligence telah menjadi bagian dari kehidupan digital kita. Teknologi ini juga menawarkan banyak kemudahan dan peluang, tapi juga menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kesiapan, kewaspadaan, dan literasi digital yang memadai. Harapannya melalui obrolan kita pagi ini atau dialog kita pagi ini, kita belajar ya bahwa menjaga suara dan wajah manusia di era AI atau AI ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyedia layanan digital, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai pengguna media sosial. Dengan bijak bermedia sosial, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta menjaga data pribadi, kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Demikian dialog Kupang Menyapa yang menghadirkan Kabid Layanan E-Government Dinas Kominfo Provinsi NTT dan Ibu Maria Yeskiak Eskom MIT, menghadirkan Manager Mobile Consumer Branch Telkomsel Kupang, Bapak Adi Yanwar, dan juga Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Bapak Agustinus LB Baja Esos dan Ibu Ratna ya, dari pihak IndiHome yang juga sudah meluangkan waktu bersama dengan kita pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan menghadirkan untuk Anda Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang. Website rri.com.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan kembali Halo RRI. Di tengah-tengah Anda pada kesempatan siang hari ini masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang. Bagi yang mau bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan segala keluh kesahnya ataupun saran-saran dan pendapatnya ya, untuk segala fasilitas umum yang ada maupun juga program-program yang ada di Kota Kupang yang menurut Anda mungkin ini kurang srek nih ya, atau di NTT ya, boleh menghubungi kami di 0811-3820-9440 di Halo RRI. Kali ini akan kami tampung dan akan kami cari solusinya. Satu isu yang ingin kami angkat atau kami bahas ya di Halo RRI pada kesempatan kali ini adalah isu yang berhubungan dengan dapur SPPG di Kota Kupang yang ramai-ramai tutup sementara mulai 9 Juni 2026. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Bahkan ada satu flyer yang menunjukkan bahwa berhenti beroperasional sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Ini salah satu SPPG di Oebobo Liliba begitu, yang dinaikkan di salah satu media sosialnya begitu ya, yang mengatakan seperti itu. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Oke, dan kita akan menghubungi pihak terkait beberapa SPG yang ternyata ditutup ini, karena informasi yang kami dapat ada sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Kupang yang terpaksa mereka harus menghentikan operasionalnya secara sementara mulai hari Selasa 9 Juni kemarin, dan penghentian layanan ini dilakukan hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Jadi ada beberapa titik layanan SPPG yang terdampak ya, antara lain ada SPPG Oebobo, Tuak Daun Merah, dan SPPG Liliba. Nah, penghentian operasional ini belum tahu masalahnya apa begitu. Namun pastinya kita akan langsung mengobrol saat ini bersama dengan pihak terkait yang akan menyampaikan alasannya. Alasannya kenapa sampai tidak bisa ya? Tidak bisa. Oke, kita langsung aja menyapa. Halo, atau tidak beroperasi lagi. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi rekan Vero. Saya Andri Iskandar.
1: Baik, saat ini rekan kami atau reporter kami Andri saat ini sudah berada di mana saat ini posisinya, salah satu SPPG ya?
2: Iya, salah satu SPPG di Kota Kupang.
1: Oke, dan kita akan langsung saja mencari tahu kenapa sampai sejumlah dapur atau SPPG ini ditutup. Rekan Andri saat ini sudah bersama dengan A1 kami ya untuk bisa menyampaikan informasinya. Silakan Andri.
2: Iya, baik. Selamat pagi rekan Vero dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia Kupang. Saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu tim relawan dari SPPG salah satu di Kota Kupang. Yang ingin kita tanyakan itu terkait dirumahkan sementara, baik dari chefnya relawan dan segala aktivitas di SPPG. Mungkin saat ini kita bisa langsung berbincang-bincang dengan relawan tersebut. Baik, silakan.
3: Halo.
1: Ya, halo Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Pagi ya menjelang siang. Baik.
3: Baik.
1: Baik, Ibu. Jadi tidak usah saya tidak perlu menyebutkan siapa ya. Saya manggil Ibu saja ya. Ya, Bu ya.
3: Iya. Iya.
1: Baik, Bu. Ini kami dapat informasi ya, Bu, bahwa ada sejumlah SPPG yang ditutup. Salah satunya mungkin yang terdampak adalah SPPG Ibu nih. Kalau boleh kami tahu apa alasan sampai ditutup bahkan dirumahkan para relawannya, Bu?
3: Sampai dengan hari ini, sebelumnya itu kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan atau diliburkan. Ya, bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuman dana tidak ada. Begitu.
1: Sebelumnya apakah ada pemberitahuan dulu begitu, atau hanya secara mendadak set langsung dirumahkan begitu, Bu?
3: Semuanya secara mendadak. Dan itu pun kami tak bertanya dulu baru dikasih tahu.
1: Jadi tidak sempat bertanya dulu baru dikasih tahu. Tapi sebelumnya tidak ada informasi apa-apa, langsung ibu dan teman-teman langsung diberhentikan. Disuruh pulang begitu.
3: Benar.
1: Oke, sudah berapa lama? Ini kapan kejadiannya, Bu?
3: Untuk dapur kami itu sekitar mulainya sejak Senin kemarin. Sudah berapa hari ini?
1: Berarti sudah dirumahkan sejak Senin kemarin ya?
3: Iya, benar.
1: Tanggal 8 ya. Oke, mendadak langsung dirumahkan. Ketika ditanya baru dikasih tahu tidak adanya dana operasional, begitu?
3: Iya, benar, ya.
1: Oke, ini disampaikan langsung oleh kepala SPPG-nya?
3: Tidak, oleh bagian adminnya.
1: Bagian adminnya. Tapi memang ditutup SPPG-nya atau lokasinya, kantornya gitu?
3: Kami juga kurang tahu karena kami tidak ke lokasi.
1: Oke, takutnya mungkin tetap berjalan nih, tapi tidak, tapi memang ibu dan teman-teman yang dirumahkan begitu. Tapi memang benar-benar ditutup.
3: Benar-benar tutup untuk sementara waktu.
1: Informasi terkait dengan penutupan sampai kapan juga tidak diinformasikan ke ibu dan teman-teman?
3: Tidak diinformasikan, cuman dari bagian PIC-nya mengatakan bahwa tunggu sampai info selanjutnya.
1: Menunggu sampai info selanjutnya, tapi tidak kepastian kapan ya?
3: Ya, benar.
1: Gaji sudah dibayar?
3: Untuk kami gaji relawan sudah dibayar untuk yang terakhir kalinya, yang kemarin kami kerja minggu kemarin.
1: Oke, minggu kemarin sudah dibayar ya. Intinya sudah dibayar dulu nih. Cuma masih belum tahu kapan akan dibuka kembali atau dipanggil kembali. Nah, ibu boleh menyampaikan kekecewaannya, Bu, di sini silakan.
3: Kekecewaan kami relawan ya, yang kami harapkan bahwa BGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
1: Totalnya ada berapa orang yang dirumahkan, Ibu?
3: Kami semua kurang lebih 47.
1: 47. Itu sudah termasuk chef, termasuk driver dan semuanya ya?
3: Iya, kami beberapa divisi dengan driver itu. Kecuali security.
1: Oke, kecuali security. Berarti semuanya sudah dirumahkan atau diberhentikan secara sepihak sejak hari Senin kemarin di salah satu SPPG yang ada di Kota Kupang ya, tidak menjalankan tugasnya. Berarti ada berapa sekolah yang terbengkalai ini?
3: Kami sekolah sekitar belasan.
1: Belasan ya. Ada belasan sekolah yang mau tidak mau tidak bisa menerima manfaat dari MBG-nya ya?
3: Ya, termasuk beberapa posyandu.
1: Oh, wow. Ada sebelasan sekolah dan beberapa posyandu yang sejak hari Senin tidak mendapatkan MBG ya, makan bergizi gratisnya. Tidak mendapatkan manfaatnya tersebut. Sudah mulai dari hari Senin kemarin. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu, ada berapa teman-teman Ibu yang lain, PPG yang lain yang terdampak juga nih? Totalnya semua ada berapa nih? Kalau mungkin sempat tanya-tanya teman-teman yang lain gitu?
3: Yang setahu saya ada beberapa yang ada di Kota Kupang, tapi kalau untuk yang berjalan, yang sedang berjalan itu di Atamua dan Flores dan Rote itu masih berjalan. Kami yang di Kupang ini ada beberapa saja yang sementara berjalan, sisanya kebanyakan pada umumnya kami tutup.
1: Oh, begitu. Berarti lebih ke Kota Kupang ini ya, yang baru beberapa ini yang tutup ya. Tadi sempat saya mendapatkan informasi juga ada iya, kami dapat di media sosial juga informasi yang kami dapat untuk berita-berita dari media sosial menyampaikan ada di SPPG Bobo, Tokdon Merah dan SPPG Liliba. Ini adalah 3 SPPG yang cukup besar ya untuk wilayah jangkauannya yang sudah ditutup begitu titik layanannya yang kami dapatkan dari informasi di media sosial ya. Oke, baik Ibu, ini kami juga turut bersedih ya Bu ya. Otomatis kan ini adalah sumber ibaratnya piring makan toh ya mamanya. Jadi memang sulit sekali ketika kondisi seperti ini di tengah ekonomi juga efisiensi dan lain sebagainya. Memang pekerjaan ini ketika kehilangan pekerjaan ini merupakan suatu cobaan yang luar biasa nih. Harapan Ibu apa nih Bu? Atau ada yang mau Ibu sampaikan? Silakan, silakan sampaikan di RRI, sampaikan di kami. Nanti akan kami kaitkan juga, kami akan mencoba untuk menelusuri dengan pihak-pihak terkait.
3: Harapan kami para relawan, kami mohon kepada pemerintah setempat agar bisa memperjuangkan program ini yang sudah kami masuk dalam tim relawan yang salah satunya bisa menopang perekonomian rumah tangga kami.
1: Oke. Baik.
3: Saya kami tidak apa ya, sehingga kami tidak hilang lagi perekonomian kami dan beberapa bulan ini sejak tahun 2025.
1: Berarti udah lama ya Ibu ya di SPPG ya, ya. Udah hampir setahun, udah mau hampir setahun lah ibaratnya begitu ya. Oke.
3: Itu saja.
1: Oke, baik. Ibu, terima kasih sudah menyampaikan isi hatinya juga dan persoalan yang dihadapi. Sejak Senin ternyata sudah diberhentikan secara sepihak dengan informasi tidak ada kas. Kasnya kosong, tidak ada dana operasional ya yang dikirim dari pusat dan lain sebagainya. Begitu ya informasi yang dapat ya Bu ya.
3: Ya, baik. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, rekan Andri?
2: Ya, baik. Sekian laporan kami langsung dari lapangan rekan Vero. Saya kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya keluhan langsung dari masyarakat di salah satu SPPG yang ada di Kota Kupang, seorang ibu yang mengaku sangat sedih, kecewa karena ternyata sejak hari Senin kemarin tanggal 8 Juni, ya kalau tidak salah tanggal 8 Juni Senin itu sudah diberhentikan atau dirumahkan, SPPG-nya tutup dan mereka ada 47 orang yang dirumahkan secara mendadak dengan alasan kas kosong atau tidak adanya dana operasional. Sementara SPPG ini membawahi atau melayani ada 11-an sekolah dan beberapa posyandu yang mana sejak hari Senin pun di tanggal 8 tersebut sekolah tersebut dan juga posyandu itu tidak dapat menerima manfaatnya dari MBG tersebut atau pemenuhan gizi bagi masyarakat yaitu anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil ya di beberapa posyandu tersebut. Nah, mungkin saja setelah mendengarkan ini ada di antara Anda yang merupakan relawan dari SPPG yang juga mengalami hal yang sama, yaitu pemberhentian atau dirumahkan secara sepihak oleh pihak SPPG itu, Anda boleh bergabung bersama dengan kami tanpa harus menyebutkan nama pun juga tak masalah ya. Kalau memang Anda cukup mungkin ingin untuk tidak dikenal, bisa mengirimkan voice note juga di 0811-3820-9440 karena kami juga tentunya reporter-reporter kami ada di lapangan untuk menelusuri juga langsung ke tempat tersebut benar tidak ditutup atau seperti apa sih. Seperti tadi reporter kami ada rekan Andre yang sudah langsung bertemu dengan ibunya dan melihat sendiri kondisi SPPG-nya yang memang sudah ditutup ya. Silakan di 0811-3820-9440 kami akan kembali lagi masih di Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
5: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
5: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
5: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
5: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
5: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
5: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
5: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
5: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
5: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Kita kembali di Halo RRI pendengar, dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang A1 juga lah. Ini saya mau bilang A1 juga atau narasumber kami yang disebut saja Mama Ina, begitu. Sebut saja Mama Ina yang merupakan salah seorang kader di salah satu posyandu yang ternyata terdampak juga nih dari ditutupnya salah satu SPPG di Kota Kupang. Saya langsung menyapa saja. Halo, selamat siang Mama Ina.
2: Halo, selamat siang juga Kak.
1: Ya, Mama Ina, ini menarik. Tadi kita sudah sempat menghubungi salah seorang relawan dari salah satu SPPG di Kota Kupang yang mengatakan mereka sudah diberhentikan secara sepihak oleh SPPG tersebut dengan alasan karena tidak ada kas ya, atau tidak ada dana, tidak ada uang ditransfer atau kosong begitu kasnya. Sejak hari Senin mereka sudah berhenti. Nah, ini tentunya sangat berdampak bagi pelayanan pemenuhan gizi masyarakat di Posyandu nih begitu. Jadi bagaimana dampaknya, Mama Ina, silakan.
2: Dampaknya tuh sangat berarti orang tua, menurut orang tua dengannya ada MBG begini, apa pemenuhan gizi anak itu tercukupi Kak. Karena di menu MBG itu sudah ada nasi, sudah ada sayur, ada tahu atau tempe, daging ayam atau daging ikan, atau ada daging sapi dengan buah Kak. Itu lengkap tuh Kak. Karena kalau terus terang untuk kehidupan sehari-hari, kalau kami termasuk saya juga, orang tua kalau kita masak lengkap itu berarti aduh biayanya besar sekali Kak. Jadi dengan tidak adanya MBG ini ya berpengaruh sekali. Begitu Kak.
1: Sudah berapa hari di tempatnya Mama Ina? Puskesmasnya Mama Ina?
2: Kalau di kami hari Senin itu masih aktif. Hari Selasa, hari Rabu ini tidak aktif lagi.
1: Oh, berarti sejak Selasa dan Rabu sudah tidak diantar dengan alasannya apa?
2: Dengan alasannya untuk sementara diberhentikan dulu. Nanti baru dari SPPG info lagi, begitu katanya Kak.
1: Nanti akan diinformasikan lagi, berarti tidak tidak pasti ya kapan ya?
2: Tidak pasti, iya. Dan ini orang tua sangat bertanya-tanya. Mereka bilang MBG ini ya apanya sangat penting, sangat berarti begitu untuk melengkapi gizi anak-anak, khususnya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan tuh Kak, ya. Betul. Sampai umur 5 tahun begitu.
1: Betul, betul, betul. Berarti dampak yang dialami dengan tidak adanya MBG ini juga sangat mengecewakan para orang tua ya.
2: Iya. Iya. Bukan karena orang tua mau harap gampang begitu, bukan begitu Kak, tapi gizinya itu yang kita dapat. Betul. Begitu pemenuhan. Terus terang kalau kami orang tua kalau masa kan kami pikir nanti untuk beli ini dia punya karbo untuk makanan pokoknya harus berapa, untuk buahnya terus sayur untuk ini gizi minabati dengan hewaninya kan kotong istilahnya berpikir Kak ini uang keluar berapa, tapi dengan adanya MBG itu lengkap semuanya di dalam Kak.
1: Oke. Ada berapa anak yang terdampak dengan diberhentikannya SPPG?
2: Maksudnya kalau untuk di Posyandu tuh Kak. Ya. Itu sesuai dengan sasaran.
1: Ya, biasanya berapa yang dibagikan di sana?
2: Kalau di posyandu tempat saya itu Kak, ada 80 anak.
1: Itu 80 ompreng begitu atau apa?
2: Iya, 80 ompreng, iya. Oh. 80 ompreng.
1: Wow, kasihan dong ya 80 itu, anak. Iya. Selama 2 hari dari Selasa sampai Rabu ini berhenti nih. Wah, ini
2: iya.
1: Kasihan sekali jika seperti sekali, ini.
2: Ya. Kalau khususnya anak-anak posyandu yang lain, yang di wilayah, terus terang yang di wilayah yang bukan perumahan begitu Kak. Kayak rumahnya apa ya Kak, yang seperti perumahan-perumahan biasa begitu, itu sangat dampak sekali Kak. Iya.
1: Okay,
2: makanya kami sangat berharap kalau bisa ya MBG ada lagi, walaupun katanya MBG ini ada bermasalah seperti kita dengar di berita. Begitu, Kak.
1: Ya, MBG ini yang pasti bukan Mas Bahlil ganteng ya. Bukan.
2: Aduh,
1: ya,
2: kayaknya tapi... Pak Bahlil kayaknya tidak. Kayaknya ada Pak Satu tuh, Pak Satu.
1: Ada satu
2: tuh
1: lagi
2: yang
1: nih.
2: Salah. Makanya ya kita dengar dia apa? Satu hari dia sudah korupsi berapa miliar UKI.
1: Berapa miliar, nah, betul.
2: Kasihan sekali.
1: Betul. Ya. Oke, jadi makan bergizi gratis ini harus diberhentikan untuk 80 anak di lokasi salah satu posyandu di Kota Kupang yang ternyata menerima manfaat dari salah satu SPPG yang sudah ditutup ini, begitu. Ini ditutup loh, ini ditutup loh, Mama Ina. Ini SPPG ditutup.
2: Aduh, saya tidak tahu, katanya nanti diinfo lagi. Berarti kayak masih antara ya dan tidak, Kak.
1: Iya, ini kami dapat informasi tadi dari salah satu relawannya mengatakan sudah ditutup, bahkan 47 karyawannya sudah dirumahkan, begitu. Dan tidak ada kepastian kapan mereka akan kembali dipekerjakan. Jadi
2: sudah.
1: Ya, harapan, aduh ya, harapannya tadi sudah ya, Mama Ina sudah kasih tahu ya, harapannya kalau bisa kembali diadakan lagi karena ini sangat bermanfaat secara pemenuhan gizi bagi 80 anak di wilayah posyandunya Mama Ina. Oke.
2: Sudah.
1: Okay. Baik, Mama Ina, terima kasih banyak Mama Ina untuk informasinya.
2: Iya, selamat bertugas, Kak.
1: Sama-sama Mama Ina. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Baik, mendengar, kita sudah mendengarkan langsung tadi dari salah satu relawan yang bekerja ya di salah satu SPPG yang ternyata ada 47. Dan ini yang menariknya adalah di salah satu posyandu wilayah kerjanya Mama Ina yang seorang kader juga di sana, bahwa 80 ompreng setiap harinya untuk 80 anak untuk pemenuhan gizi mereka yang harus berhenti dari Selasa hingga Rabu ini. Ini cukup memprihatinkan ya jika seperti itu, apalagi orang tua juga sudah menerima manfaat yang luar biasa dari MBG ini. Baik, mendengar, dan informasi tadi juga sekaligus ya mengakhiri Halo RRI kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak untuk ibu relawan tadi dan juga yang sebut saja Mama Ina tadi juga dari salah satu posyandu yang sudah dengan tulus ikhlas menyampaikan ya, menceritakan kepada kami kondisinya terkait dengan berita yang beredar mengenai pemberhentian atau penutupan beberapa SPPG. Kalau informasi yang kami dapat dari media online, dari media online Suara NTT ya, di sini kami dapatkan informasinya bahwa yang ditutup itu dari beberapa SPPG itu ada di SPPG Oebobo, Tuak Daun Merah, dan SPPG Liliba. Bahkan juga ada komentar dari pihak sekolah yang mengatakan sedih karena ternyata anak-anak muridnya tidak bisa lagi menerima makan bergizi gratis tersebut, dan sudah mulai tadi kalau di puskesmasnya sudah mulai dari hari Selasa kemarin ya. Kita ingin menanyakan seperti apa sebenarnya persoalannya. Nanti kami akan mencoba juga menghubungi pihak SPPG terkait. Reporter kami juga akan bergerak ke sana untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa. Apakah benar bahwa kasnya kosong dan kenapa kasnya bisa sampai kosong ya? Ya, kami berharap bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dan bisa kembali pulih lagi nih MBG yang bisa mensejahterakan masyarakat menuju pada Indonesia Emas yang dikatakan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita nantikan saja seperti apa. Namun Vero harus mengakhiri Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin memberikan saran, pendapat maupun isu-isu yang beredar, bisa dinaikkan saja atau disampaikan ke line WhatsApp kami. Tolong diangkat tentang ini, karena begini-begini. Jadi berikan juga alasannya, kenapa. Contohnya kalau ingin mengangkat tentang SPMB, tolong ya, ini ada yang sampai mengubah akta, begitu, bagaimana dan lain sebagainya. Anda bisa menyampaikan komentar-komentar Anda kepada kami di Halo RRI, dan kita akan bahas bersama, kita akan telusuri bersama. Kalaupun Anda malu untuk menggunakan nama asli, boleh menggunakan nama samaran ya, mengirimkan voice note, atau menelpon langsung, atau bahkan mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-3820-9440. Terkait dengan SPMB yang ditutup ini, kita akan coba untuk menelusuri pedalaman berita terkait hal tersebut bersama dengan para reporter kami. Sampai jumpa dulu di Halo RRI hari ini. Kita akan bertemu lagi di Halo RRI mendatang. Tetaplah bersama kami.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-818.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan...
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang untuk edisi hari ini. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Kita akan membuka kebersamaan kita untuk siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda podcast on the record. Ini merupakan kerjasama LKBN Antara dan RRI. Hari ini kita akan hadirkan untuk Anda podcast on the record tentang tempe dan menghadirkan narasumber Wida Winarno, co-founder Indonesian Tempe Movement, akan dihadirkan untuk Anda.
3: Ya, teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Pagi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
3: Makan tempe terakhir? Kemarin.
4: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
3: kemarin
4: apa tuh?
3: Diolah goreng aja.
4: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
3: Atau kecap.
4: Atau kecap.
3: Cabai rawit.
4: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
3: Superfood ya.
4: Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
3: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
4: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
3: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya abis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
4: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
3: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
4: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe. Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
3: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
4: apa bener ini,
3: bener gak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan, satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
4: Oh, letok gitu.
3: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
4: Nah, tidak bisa dijelaskan
3: soalnya. Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
4: tersampaikan
3: ya. Itu ya. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu enggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
4: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Nabila sendiri bersama keluarga.
3: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua itu.
4: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
3: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Mm-hmm. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
4: Oh.
3: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
4: unik ya.
3: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
4: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
3: Betul, iya.
4: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
3: Ngaruh.
4: Signifikan seperti apa?
3: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
4: Jadi, paling mudah ya.
3: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain. Karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
4: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
3: Beda.
4: Kacangnya apa aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
3: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
4: Oh edamame.
3: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
4: dengan kedelai.
3: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu.
4: Oh,
3: gitu.
4: Ada proses-proses.
3: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
4: berhasil.
3: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
4: tempe juga
3: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
4: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
3: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
4: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
3: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
4: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
3: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
4: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, kan? Yang seru bener, karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
3: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
4: gitu kan.
3: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
4: Karena punya protein juga mirip-mirip
3: sama telur. Iya kan, gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
4: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
3: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
4: Ya, sampai gitu. Ke kulit-kulit mati itu ke
3: tapi nggak sakit gitu.
4: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
3: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
4: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
3: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
4: Akhirnya terjawab kan gila ini sendiri. Ya,
3: gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
4: Eksperimennya gitu.
3: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah, apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
4: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
3: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
4: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
3: dari
4: sudah ada.
3: Tempe,
4: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
3: Iya,
4: respon di sana seperti apa Mbak
3: Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
4: Balik
3: tadi
4: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
3: experience-nya,
4: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
3: dan
4: aja.
3: Cuman ada di Indonesia.
4: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
3: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
4: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
3: Kita mental tempe nih, keren tapi.
4: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
3: Betul.
4: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
3: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
4: bahagia.
3: Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
4: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
3: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
4: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait Oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
3: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
4: Hari ini sudah bergerak ya.
3: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
4: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
3: Betul.
4: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
3: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
4: masuk ya,
3: pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
4: gaya,
3: belum
4: pola
3: lagi
4: hidup.
3: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
4: Jadi, semuanya bisa.
3: Iya.
4: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
3: Dia fleksibel dan luas.
4: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
3: dan masuk gitu.
4: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
3: Betul.
4: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Ya. Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

Pendengar, selamat siang. Kita baru saja mengikuti podcast On The Record ini tentang tempe. Dan di saat ini di rangkaian Kupang Siang masih sama Linda ya, sama Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda.

Iya, tadi di podcast on the record itu bicara tentang tempe gitu ya. Nah, ini ada informasi terbaru juga berkaitan dengan tempe. Oke, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil termasuk pedagang tahu dan tempe. Walaupun begitu, pemerintah belum melihat pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Purbaya mengatakan tekanan mulai terasa pada biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha masih bergantung pada bahan baku impor. Ya, dan untuk stabilitas ya nilai tukar rupiah ini penting sekali untuk bisa menjaga biaya impor bahan baku tetap terkendali. Dengan begitu pelaku usaha kecil tidak terus menghadapi tekanan biaya produksi. Dan rupiah yang stabil ya itu juga berpengaruh terhadap rumah tangga. Nilai tukar yang terjaga bisa membantu menahan kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi. Ya, jadi Purbaya juga ya meminta laporan ya penurunan omset warung Tegal yang tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan daya beli masyarakat melemah. Oke, ya akan menelusuri informasi-informasi yang ada begitu ya untuk bisa melihat apakah memang daya beli masyarakat sudah mulai melemah begitu. Baik, ini karena bahan baku tahu tempe itu masih banyak yang masih impor gitu ya. Jadi ini sangat bergantung ya pada kestabilan nilai tukar rupiah. Apakah di tempat Anda begitu ya nilai jual gitu ya untuk tempe atau tahu naik ataukah mungkin ukurannya yang ada yang diperkecil begitu untuk ya menyesuaikan dengan harga jualnya. Oke. Ya, di rangkaian Kupang Siang pendengar jam 12 nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Oke, ini tentang makan gitu ya, apalagi masih tentang tempe. Dan ini memang lagi apa ya, hangat dibicarakan begitu. Pendengar, kenaikan dolar Amerika Serikat berefek ke pengrajin tahu tempe. Mereka apa ya, kebingungan gitu. Ini dengan harga kedelai, surprise pastinya ya, dengan harga kedelai, bahan utama tahu dan tempe yang melonjak tajam. Tadi informasi yang Linda hadirkan itu dari kompas.com, yang ini dari rakyatmerdeka.id. Salah satu pengrajin ya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menyatakan seiring dolarnya itu naik ya, harga kedelai juga terus melonjak, mulai dari 9.500 per kilogram, sekarang jadi 11.000 ya, kita kurang tahu di Kota Kupang seperti apa. Tapi ya tetap berusaha untuk tidak menaikkan harga jual tempenya. Solusinya adalah memperkecil ukuran tempe. Ya, jadi memperkecil ukuran tempe, tidak menaikkan. Karena kalau dikatakan bahwa kalau menaikkan harga, itu pelanggan keberatan, begitu ya. Apalagi saat ini daya beli masyarakat itu sedang turun. Ya, berharap harga kedelai kembali stabil dan meminta pemerintah untuk bisa menjamin ketersediaan stok kedelai bagi para pengrajin lokal. Ya, jadi diharapkan stabilitas harga dan jaminan stok untuk bisa mendukung kelanjutan usaha ya pengrajin tahu dan tempe. Baik, sekali lagi di rangkaian Kupang siang ini, yang ini kan hampir jam 12 ya, waktu makan siang juga. Selamat mempersiapkan waktu makan siangnya, atau selamat menikmati makan siangnya. Have a nice lunch. Dan di makan siangnya akan di apa ya? Dibarengi dengan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapela Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang siang ini
3: Pro 1 Gan

Selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 F 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang Anda. Apa kabarnya di siang ini yang udah menikmati makan siangnya? Ya, ini sepertinya udah lanjut dengan istirahat siang ya. Ataupun mungkin masih ya, masih menikmati makan siangnya. Have a nice lunch ya, dan stay terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Isi bahan bakar dulu ya, supaya tenaganya kembali full dan bisa aktivitas lagi, bisa kerja lagi. Oke, di saat ini pendengar, akan Linda hadirkan untuk Anda informasi dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya itu juga sudah memperoleh akreditasi unggul, A, dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka. Pendaftarannya sangat mudah, bisa dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online, fleksibel, dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Untuk bisa hubungi juga di layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka itu sudah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian informasi. Informasi yang berikut ini dari rri.co.id tentang harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Dipastikan tidak berubah ya mulai 10 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite itu tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan ini untuk memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi itu tidak terdampak penyesuaian harga baru, dan pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Lalu Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk ini naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang mengatakan penyesuaian harga itu sudah melalui evaluasi, dan evaluasi juga dilakukan sesuai formula yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator sektor energi. Bicara tentang harga Pertamina, harga Pertamax ya yang naik, dan ini sebanyak sekali informasinya bermunculan di media sosial. Tapi yang penting adalah BBM bersubsidi itu tidak mengalami kenaikan atau harganya tetap. Di pukul 13 ada informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
6: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 10 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Penguatan program MBG sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat dan investasi masa depan Indonesia. Festival Keluarga Maloli jadi panggung produk IKM Rotendau menuju pasar nasional dan internasional. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan. Memberikan arahan kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi NTT pada Selasa 9 Juni 2026 di Aula El Tari Kupang, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati HAM, melindungi HAM, dan memenuhi kebutuhan HAM warga negara. Salah satunya melalui pemenuhan gizi anak dan melalui program makan bergizi gratis. Menteri HAM menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Menteri HAM meminta agar seluruh pihak menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesional, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen para pelaksana di lapangan. Natalius Pigai menambahkan program pemenuhan gizi bagi masyarakat khususnya anak-anak merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di NTT harus menjadi gerakan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di NTT memiliki dampak yang luas, bukan hanya dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga sebagai peluang penguatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan sektor produksi lokal. Lebih lanjut, Gubernur NTT menyampaikan bahwa program MBG telah memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Ia mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG harus bekerja sesuai dengan tata kelola yang baik, standar operasional prosedur, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa MBG bukan hanya tentang makanan, tapi juga bagaimana ekonomi masyarakat bergerak. Dari petani, nelayan, pemasok, hingga tenaga kerja, semuanya ikut terlibat. Sementara itu, Kepala Regional BGN NTT, Oswaldus Ngani, menjelaskan bahwa hingga saat ini telah terdapat ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di NTT untuk melayani penerima manfaat program MBG, termasuk peserta didik, serta kelompok sasaran, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya saat ini sudah terdapat 335 SPPG yang beroperasi di NTT yang melayani seluruh penerima manfaat. Ia menyampaikan bahwa cakupan pelayanan MBG di NTT masih terus diperluas. Dalam penjelasannya, total potensi penerima manfaat sekitar 1,5 juta orang di NTT. Saat ini pelayanan baru menjangkau 691 ribu penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 558 ribu merupakan peserta didik, sementara penerima manfaat kelompok 3B masih berada pada angka sekitar 132 ribu penerima manfaat. Kepala Regional BGN NTT, Oswaldus Ngani, berharap dukungan pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Kota, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembangunan ekosistem MBG di daerah. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Festival Keluarga Malole jadi panggung produk IKM Rotendau menuju pasar nasional dan internasional. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
3: Festival Keluarga Malole yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendau bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendau dan Yayasan Selancar Arungi Indonesia menjadi ajang promosi produk unggulan daerah. Kegiatan yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Rotendau Selasa 9 Juni 2026 itu menghadirkan berbagai pelaku UMKM dan industri kecil menengah atau IKM. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Rotendau. Berbagai produk hasil karya pelaku IKM lokal dipamerkan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Sekretaris Dekranasda Kabupaten Rotendau yang juga Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Sonya Pelokila, mengatakan seluruh produk yang dipamerkan berasal dari kelompok-kelompok IKM lokal. Produk tersebut antara lain sabun mandi, keripik pisang, aneka makanan ringan hingga tenun ikat khas Rotendau.
7: Di Dekranasda ini, sebagaimana kita tahu bahwa Dekranasda itu adalah kumpulan dari beberapa produk-produk yang ada para IKM-IKM, yang ada kelompok-kelompok IKM, dan yang ada di sini yang kita pamerkan adalah hasil dari IKM-IKM yang ada. Adanya sabun mandi dari produk-produk IKM, keripik pisang, kiri-kiri, dan lain sebagainya. Bahkan tenun ikat yang ada ini semua dari IKM-IKM yang ada, IKM-IKM lokal. Yang kami presentasikan di sini adalah barang-barang yang dari IKM-IKM lokal.
3: Menurut Sonya, Festival Keluarga Malole menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk IKM kepada masyarakat yang lebih luas. Dekranasda berharap produk lokal Rotendau tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Ia menegaskan kemajuan IKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu promosi dan pendampingan terhadap pelaku usaha terus dilakukan secara berkelanjutan.
7: Dari momen seperti ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk IKM supaya bukan hanya hasilnya dipamerkan di lokal saja, tapi bisa go nasional, mungkin bisa go internasional. Jadi itu yang kami impikan. Supaya IKM kalau maju, berarti masyarakat sejahtera, Rotendau makmur.
3: Tenun ikat Rotendau masih menjadi salah satu produk unggulan yang paling banyak diminati. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, produk tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat. Melalui Festival Keluarga Malole, pemerintah daerah berharap produk-produk lokal semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Iwaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: PT MSM diminta perkuat peran cegah kebakaran lahan di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Kepala Desa Patawang Imam Soleman meminta PT Muria Sumba Manis MSM lebih aktif dalam upaya pencegahan kebakaran dan padang penggembalaan di Sumba Timur. Di sela-sela kegiatan apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla, menurutnya, praktik pembakaran padang untuk menumbuhkan rumput baru masih sering terjadi dan berpotensi memicu kebakaran yang mengancam permukiman warga serta menimbulkan kerugian besar.
9: Pastinya kita tahu bahwa kebakaran lahan padang di Sumba Timur ini menjadi hal yang klasik tapi juga serius untuk harus diperhatikan. Nah, kalau kita juga melihat perilaku warga sebenarnya tidak terlalu menonjol pada warga. Saya kali ini berkomentar terkait dengan teman-teman yang punya ternak yang memakai padang penggembalaan atau dilepas liarkan dengan anak grup gembalanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita punya pemahaman orang Sumba ini padang, bakar padang supaya tumbuh rumput baru. Tapi dampaknya ke orang lain kan sangat berisiko ya. Nah, banyak rumah warga yang terbakar, apalagi akhir-akhir ini kita sangat miris dengan banyaknya peristiwa terbakar rumah di mana-mana.
10: Iya, betul.
9: Nah,
8: sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumba Timur Octavianus Luis Jawa mengapresiasi kesiapsiagaan PT MSM yang memiliki perlengkapan penanggulangan kebakaran yang memadai. Menurutnya, keberadaan perusahaan dapat menjadi mitra strategis dalam penanganan bencana terutama kebakaran lahan yang menjadi risiko tertinggi di wilayah tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat untuk membuka lahan tanpa membakar guna mengurangi risiko kebakaran dan dampak buruk terhadap kesehatan serta lingkungan.
11: Langkah saya kegiatan ini sangat bagus untuk bagaimana ke depan kalau terjadi kan kita tidak menginginkan bencana itu terjadi. Ketika bencana terjadi dan kehadirannya PT MSM dengan berbagai macam peralatan pemadam kebakaran dan sebagainya bisa membantu masyarakat. Karena ketika terjadi bencana untuk berkoordinasi di tingkat kabupaten itu dengan jarak yang begini ini yang cukup jauh, sangka saya sudah habis semua di sini baru datang. Dengan adanya hadirnya PT MSM di sini dengan perlengkapan yang begini lengkap dan lain sebagainya sangat membantu ketika terjadi suatu bencana yang menimpa masyarakat di sekitar, entah itu kebakaran dan lain sebagainya. Makanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan kehadiran kami di sini diundang untuk memberikan informasi atau himbauan kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan, apalagi kita tahu resiko bencana yang ada di sekitaran sini pasti kebakaran. Itu yang paling inti di sini. Kali itu yang paling.
8: Imam Soleman berharap PT MSM dapat melakukan advokasi, sosialisasi dan pendampingan pada para peternak serta kelompok penggembala agar tidak lagi menggunakan cara pembakaran lahan. Ia juga mendorong keterlibatan para peternak dalam tim masyarakat peduli api yang telah dibentuk pemerintah daerah. Selain itu, fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat saat terjadi kebakaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah, siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penguatan program MBG sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat dan investasi masa depan Indonesia. Festival Keluarga Malole jadi panggung produk IKM Rotendau menuju pasar nasional dan internasional. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gana.

Iya, selamat siang pendengar. Apa kabarnya di siang ini? Semakin hari semakin siang, semakin panas, tapi ada mendung juga sih di beberapa tempat. Semoga aktivitasnya sampai siang ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada yang masih menikmati waktu istirahatnya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Semoga jadi tambah semangat lagi untuk aktivitas sore sampai selesai. Kalaupun mungkin masih ada yang harus terus beraktivitas, harus terus kerja, sedikit fokus ya, usaha sedikit fokus, apalagi kan setengah dua ini ya, waktu yang agak krusial begitu ya, untuk bisa fokus. Oke, mungkin sementara berperang ya, melawan rasa ngantuk setelah menikmati makan siangnya. Oke, tetap semangat ya, dan dengerin terus Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, ini informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda tentang FIFA World Cup ya, Piala Dunia 2026. Informasi ini dari CNN Indonesia. FIFA resmi merilis album penuh Piala Dunia 2026 yang berisikan 18 lagu dari 38 artis atau grup musik ya pada Selasa kemarin waktu setempat atau Rabu. Ya, Rabu hari ini ya, di pagi hari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah gitu ya. Album resmi Piala Dunia FIFA 2026 ini mengumpulkan skuad artis global untuk proyek musik multitrack paling ekstensif ya dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Dan dalam akun resminya ya, FIFA menampilkan jajaran bintang 18 di 18 lagu. Album resmi ini mencerminkan tentang keragaman, energi, dan skala Piala Dunia FIFA yang akan datang sebagai tonggak penting bagi FIFA Sound. Ya, jadi FIFA menyebutkan album musik Piala Dunia 2026 ini sebagai yang paling lengkap dan terbesar dalam sejarah. Isi album ini disebut menyatukan budaya suara global dalam satu kesatuan karya. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan album resmi Piala Dunia 2026 ini dengan seleksi yang ketat, hanya artis-artis papan atas yang punya karya besar yang bisa mewakili di album kali ini. Ya, jadi dari superstar global gitu ya, hingga suara-suara baru yang membentuk masa depan musik ya, album resmi Piala Dunia FIFA 2026 menampilkan artis dari berbagai benua, dari berbagai bahasa dan juga genre. Ya, jadi dalam sebuah proyek yang dirancang untuk menyatukan penggemar di seluruh dunia melalui kekuatan musik dan sepak bola. Ya, ada beberapa artis yang mengisi album resmi Piala Dunia 2026. Ada Lisa Blackpink, ada Nelly Furtado, ada Rolling Stone ya, The Rolling Stones, ada Aishowspeed, ada Shakira ya, ada Alejandro Fernandez dan Chima Fong ya. Jadi itu deretan-deretan beberapa lah gitu ya, deretan artis penyanyi yang mengisi album resmi Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Los Angeles, kota penuh matahari, pantai, dan hiburan. Di kota ini, selebriti dunia berjalan berdampingan dengan wisatawan dari berbagai negara. Dan pada Piala Dunia 2026, Los Angeles kembali menjadi pusat perhatian dunia. Kota ini akan menjadi tuan rumah 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka Amerika Serikat versus Paraguay pada tanggal 12 Juni mendatang. Pertandingan akan berlangsung di SoFi Stadium Inglewood, yang selama Piala Dunia akan disebut Stadion Los Angeles. Menariknya, Los Angeles bukan kota baru dalam sejarah sepak bola dunia. Final Piala Dunia pria tahun 1994 dan final Piala Dunia wanita di tahun 1999. Sama-sama pernah digelar di wilayah tersebut. Namun, Los Angeles bukan hanya tentang sepak bola. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu surga kuliner dunia. Di sini, pengunjung bisa menikmati burger terkenal In and Out, sandwich pastrami legendaris di Langer Deli, hingga seafood khas Meksiko di Holbox. Ada juga Grand Central Market, tempat berbagai cita rasa dunia bertemu dalam satu lokasi. Selama Piala Dunia, suasana akan semakin meriah lewat FIFA dan festival di Los Angeles Memorial Coliseum. Pengunjung bisa menikmati nonton bareng, musik live, permainan, seni budaya, hingga kuliner internasional. Stadion Los Angeles sendiri memiliki kapasitas lebih dari 70.000 penonton, dengan atap transparan modern yang dapat dibuka untuk ventilasi. Menariknya lagi, stadion ini juga akan dipakai untuk Olimpiade Los Angeles di tahun 2028. Dari pantai Venice Beach hingga sorak supporter di tribun stadion, Los Angeles sedang bersiap menyambut dunia. Karena Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga pertemuan budaya, manusia, dan semangat global dalam satu panggung bernama sepak bola.

Ya, pendengar, kita masih lanjut lagi ya. Ini masih berkaitan tentang Piala Dunia. Nah, kita tahu ya kalau hak siar Piala Dunia untuk Indonesia itu secara resmi dipegang oleh LPP TVRI. Jadi, ini informasinya dari Antara News. TVRI kembali mengingatkan kepada media sosial berkaitan dengan aturan footage, timing dan embargo tayang FIFA World Cup 2026. Jadi dari keterangan tertulisnya di TVRI

melakukan pendaftaran melalui tautan Google, ya, Google Form, ada tautannya, dan menjalani verifikasi administratif oleh tim Media Center TVRI. Setelah itu, ya, media yang terverifikasi akan mendapatkan kartu identitas resmi Media Center. Ya, batas akhir pendaftaran media itu tanggal 30 Juni 2026. Dan media juga wajib, ya, mengisi komitmen kepatuhan yang menyatakan bahwa sanggup untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan tim Media Center TVRI. Ya, jadi kalau sudah menjalani semua persyaratan, media yang terverifikasi ini akan mendapatkan link footage dari TVRI. Dan ya, sekarang LPP TVRI kembali mengingatkan, ya, kepada para media yang sudah terverifikasi terkait penggunaan konten, dalam hal ini terkait dengan pemakaian footage atau highlight, jadwal penayangan, dan aturan embargo tayang. Ini perlu untuk ditegaskan lagi begitu, ya, karena merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar FIFA sekaligus memastikan distribusi konten berlangsung secara tertib dan profesional.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, dan lain sebagainya. Unggahan ini beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Dan melalui akun Instagram resminya, Bank Jateng menghimbau masyarakat dan nasabah untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menghadapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Iya, pendengar, selamat siang jelang sore. Dan di saat ini ya, masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Setengah tiga loh ya, kayaknya lagi ya waktunya untuk istirahat, beristirahat sejenak mungkin dari aktivitas ya, kerjaan, dan mungkin kalau capek juga ya bisa deh takes time lah gitu ya, ambil waktu sejenak untuk beristirahat. Dan untuk Anda yang masih terus aktivitas di siang jelang sore hari ini, kita di rangkaian ya Kupang Siang sesi yang terakhir, Linda hadirkan untuk Anda request and sharing. Request and sharing untuk edisi hari ini ya, kita akan share, Linda minta share-nya ya, minta pendapatnya dari teman-teman semua karena berkaitan dengan hari ini ya. Hari ini 10 Juni itu ada peringatan-peringatan ya yang termasuk dilaksanakan atau dilakukan di Indonesia. Ya, 10 Juni itu secara nasional itu ada peringatan Hari Media Sosial di Indonesia. Oke. Ya, Hari Media Sosial di Indonesia. Kalau ya Hari Media Sosial ya, ini dicetuskan ya pertama kali oleh Handi Irawandi. Ini dikenal sebagai pengusaha sekaligus pendiri Frontier Group. Ia juga merupakan penggagas sejumlah peringatan dan penghargaan nasional seperti Top Brand Award, ada Hari Marketing Indonesia, dan Hari Pelanggan Nasional. Nah, kalau Hari Media Sosial ya, ini lahir dari pemikiran bahwa masyarakat Indonesia itu perlu ya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan media sosial. Oke, jadi ya pertanyaannya ya, Linda pengen pendapatnya, boleh gabung di sini untuk sharing ya pendapatnya tentang pertanyaannya itu, seberapa penting sih ya media sosial untuk pendengar, seberapa penting media sosial untuk teman-teman, dan dalam sehari biasa scroll berselancar gitu ya, lihat-lihat update-update status di media sosial itu berapa waktu ya, berapa lama gitu waktu yang dibutuhkan gitu atau yang dipakai untuk scrolling media sosial. Oke, silakan ya Linda, nantikan pendapat-pendapatnya, sharingnya di request and sharing dari sekarang sampai di jam 4 sore nanti. Dan bisa gabung sama Linda di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 382 09 440. Di WA itu bisa kasih pendapatnya di pesan teks ya, bisa juga panggilan suara ya di WA-nya Pro 1. Linda nantikan ya di saat ini sampai di jam 4 sore nanti.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

kita terus lanjut di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Dan ini karena bertepatan gitu ya dengan hari ini, Hari Media Sosial Nasional. Tadi sempat Linda singgung ya tentang kalau Hari Media Sosial ini lahir dari pemikiran bahwa masyarakat Indonesia itu perlu ya punya pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan media sosial. Di tengah perkembangan teknologi digital, ya media sosial ini tidak hanya jadi sarana komunikasi saja gitu ya, tapi juga ruang untuk berbagi informasi, membangun jejaring, sampai mengembangkan usaha. Ya, jadi banyak ya manfaatnya. Linda juga pengen tahu, silakan nih di-share begitu ya. Gabung sama Linda di sini tidak hanya share pendapatnya, tapi juga bisa pilih lagu ya, lagu yang udah disiapkan dan salamnya untuk 5 orang. Oke, dan Linda pengen tahu kira-kira ya kira-kira seberapa penting sih ya media sosial untuk pendengar sekarang gitu ya, dan dalam sehari ya kira-kira berapa lama sih waktu yang dihabiskan ya, waktu yang dihabiskan untuk scrolling, yang dihabiskan untuk scrolling, berselancar, lihat-lihat status ataupun update status gitu ya. Salam interaksi. Oke, yep, yang sudah gabung di WA-nya Pro 1. Iya, bisa gabung di WA, bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Bisa juga di Instagram ataupun di Facebook ya. Kalau di Facebook sudah ada status yang diupdate di situ, bisa komen, nanti Linda akan bacakan pendapat-pendapatnya. Yang sudah gabung di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Oke, ada Kak Fongs ya. Seberapa penting sih media sosial buat kamu? Terlalu penting untuk menghibur jiwa yang lelah. Waduh, hayati lelah ya. Lelah sekali ya. Oke, lelah aja atau lelah banget? Oke, dan berapa lama sih waktu yang dihabiskan begitu ya untuk scrolling, untuk lihat-lihat status, update status, membangun jejaring gitu ya. Oke, kalau Kak Fungsi paling-paling 2 jam begitu kok. 2 jam, wow. Itu jangkauan interaksinya udah sampai mana? Kalau 2 jam scrolling. Oke, thank you. Ya. Dan masih ada lagi nih yang gabung juga di Instagram. Ya. Di Instagramnya Pro 1, RRI Pro 1 Kupang ya. Dari IC_ga. Sehari-hari mungkin pas tidur sah baru offline. Hah? Berarti sepanjang hari ya. Sehari ini ya. Sepanjang hari begitu ya, sepanjang hari online begitu ya, atau begitu ada sempat langsung lihat-lihat kembali update status dan seperti apa gitu ya, lihat perkembangannya, scrolling lagi, simpen lagi gitu ya. Gitu kah? Oke, terima kasih untuk

Isega, Ise underscore ga, ini dari Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Oke, yang mau gabung silakan di Instagram boleh, di FB boleh, di WA juga boleh ya, di WA-nya di 0811382094440. Bisa telpon juga ya, panggilan suara juga di WA ataupun di telpon kita di 0380 843 1152 dan 825 444.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Ya, selamat sore untuk yang baru gabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Yang baru gabung sama Lina, kita di request and sharing ya. Request and sharingnya masih terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Di line telepon silakan ya. 0380-8643-1152 atau 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Bisa kasih pendapatnya, di share pendapatnya, komentarnya di Instagram ataupun di Facebook. Oke. Tentang ini kan berkaitan dengan Hari Media Sosial Nasional ya. Seberapa penting sih medsos itu untuk teman-teman semuanya? Dan dalam sehari, berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk scroll, untuk berselancar, lihat-lihat info, update-update info gitu ya di media sosial. Berapa lama? Ayo ngaku. Oke. Jadi lanjut lagi ya yang sudah gabung di Instagramnya Pro 1. Oh tadi ini ada isi underscore gua ini, medsos itu penting lah untuk semua aspek kehidupan siapapun itu. Oke. Saya iya lanjut di WA-nya Pro 1. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore waktu Kupang, selamat siang waktu Wonosobo, Kak.
0: Oh iya, dengan siapa Kak Gerangan?
1: Dengan Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini dengan Kak siapa?
0: Sama Linda.
1: Oh iya, selamat siang Kak, selamat sore Kak Linda.
0: Iya, Ibu, saya panggilnya
1: gitu. Sepertinya pernah jumpa loh.
0: Begitu.
1: Di acara malam, iya tapi sudah lama ya. Beberapa bulan yang lalu. Biasanya sama Kak Fonki, Kak Fonki ya, paling sering.
0: Iya, memang. Oke. Ini Linda menyapanya dengan Ibu
1: Wigati.
0: Wigati, oke. Ibu Wigati, ini kan hari ini hari media sosial nasional ya. Kalau menurutnya Ibu Wigati, penting seberapa penting sih medsos itu untuk Ibu?
1: Kalau penting ya, penting untuk ya untuk mempermudah untuk saat ini ya, untuk kalau untuk saya pribadi ya.
0: Iya.
1: Agar tahu untuk komunikasi dengan anak, cucu, keluarga gitu. Oh. Ya pentingnya di situ kalau terus bisa on air di RRI gitu juga.
0: Benar, betul.
1: Itu kalau untuk aplikasi yang lain-lain saya enggak sih. Enggak ini. Jadi memang spesial, saya spesial RRI digital aja ke sana kemari.
0: Kalau Ibu dalam sehari itu bisa berapa waktunya, berapa lama sih yang dihabiskan untuk scroll gitu, lihat-lihat, update, cari-cari info, cari-cari tahu perkembangan gitu?
1: Oh, enggak sih saya. Paling ya, saya enggak pernah buka-buka scroll. Paling kalau mau, misalkan kok buka YouTube itu, misalkan tadi pagi kok berita sini saya belum dengar gitu ya. Enggak sempat dengarkan RRI lah. Terus buka beritanya, gitu aja.
0: Untuk update ya, info?
1: Saya cuma dengar. Misalkan live YouTube-nya RRI saja, selain itu enggak.
0: Luar biasa. Ini berarti berarti informasinya itu full ya.
1: Iya. Kadang seperti kemarin yang info yang berita itu saya enggak sempat enggak dengerin gitu. Mm-hmm. Ya. Anu setelah ada waktu sambil rebahan baru dengerin.
0: Gitu. Untuk
1: kalau yang scroll-scroll yang lain-lain enggak.
0: Oke. Iya. Ibu
1: begitu suka sih.
0: Iya, karena namanya masing-masing orang ya, pasti ada yang
1: beda-beda.
0: Iya, ada yang
1: betul. Betul sih. Oke. Lagunya apa yang stay?
0: Ya, lagunya ini ada Geisha Lumpuhkanlah Ingatanku. Terus Margaret Andai Kau Datang, ini lagu lama yang dinyanyikan kembali.
1: Iya. Terus
0: ada
1: Yofi
0: dan Marcel Satu Mimpiku, ada
1: Satu Mimpiku.
0: Oke.
1: Jangan banyak-banyak nyebutin, kasihan.
0: Untuk siapa?
1: Oke, ya, Yofi. Salamnya buat Kak Linda, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, semangat, sukses selalu. Terus buat semua kru ya, ada Pak Kak Fonky, Kak Sony,
0: Kak Vero.
1: Kak Vero, betul. Yeah. Saya biasa bercanda sama Kak Vero. Salam sehat ya. Yeah. Kak Linda, ini sekedar info ya.
0: Wonosobo
1: sudah masuk musim kemarau. Wow. Dinginnya luar biasa, 1 derajat.
0: Aduh.
1: Kalau mau lihat salju ke sini.
0: Oh ya.
1: Hari ini.
0: Wow.
1: Dataran tinggi Dieng, iya, turun salju.
0: Oke, udah turun salju. Dingin.
1: Iya. Oh, 1 derajat.
0: Aduh.
1: Ini belum puncaknya. Nanti kalau
0: puncaknya kapan?
1: Bisa minus. Ya, sekitar Juli Agustus.
0: Juli Agustus bulan depan berarti ya.
1: Iya, sampai minus kadang 4, kadang 5, kadang 7 gitu.
0: Oke. Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: iya, terima kasih.
1: Linda, terima kasih, selamat tugas.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Kalau Ibu Wigati sih lebih media sosialnya tuh RRI Digital. Untuk update info pasti begitu ya. Baik, dan itu pun dilakukan ketika mungkin di waktu apa ya, di waktu free gitu, waktu senggang. Yang penting adalah mengupdate info ya. Namanya tiap orang pasti punya apa ya, kesukaan yang berbeda-beda. Nah, Linda mau lanjut lagi untuk yang mau gabung sama Linda di sini di request and sharing, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8254444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440, panggilan suara bisa, kasih pesan bisa, nanti Linda bacakan. Dan bisa juga di FB ataupun di Instagramnya Pro 1. Masih terus lanjut, kita ada Yofi featuring Marcel Satu Mimpiku. For you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, kita masih terus lanjut untuk request and sharing ya untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Kita share tentang seberapa penting sih ya media sosial untuk pendengar, untuk teman-teman. Ya, sekarang-sekarang ini kan dikit-dikit update status gitu ya. Seberapa penting sih, dan dalam sehari ya, dalam sehari kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan untuk scrolling, untuk lihat-lihat update-update info, untuk update status begitu. Oke, kita lanjut, dan yang mau gabung silakan ya. Di FB-nya Pro 1 ada status yang Linda update di situ, ada ya di update di situ, bisa kasih komen, bisa di Instagram-nya Pro 1, bisa di WA, di WA juga boleh. Silakan. Oke. Kita menyapa yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
1: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi. Oke, okay. Apa kabar Opa?
1: Oh, kabar baik Kak Linda.
0: Oke, okay. Opa, ini kalau media sosial seberapa penting sih untuk Opa?
1: Kalau media sosial penting juga ya Kak Linda ya. Karena media sosial itu ada banyak hal yang didapatkan di sana. Itu kan lewat media sosial itu berita-berita itu lebih cepat tersebar begitu berita lebih cepat tersebar ke, jadi orang lebih cepat itu dibandingkan kalau media-media mainstream seperti itu kan ada jadwal-jadwal itu tertentu untuk Kalina, ada waktu-waktu tertentu terlalu menjadikan setiap saat saja. Hanya itu ada kelebihan kebaikannya media sosial itu, tapi juga sebenarnya ada punya itu juga ke apa ya, kelemahan, kekurangan begitu juga
0: kan.
1: Okay. Kalau kita tidak menggunakan itu secara baik, kan lihat media sosial itu juga kadang-kadang berita-berita itu juga berita-berita kadang ada yang tidak berdasarkan fakta atau apa ya begitu Kalinda. Itu menurut saya begitu. Jadi media sosial juga kadang-kadang ada berita-berita hoax begitu tuh Kalinda.
0: Ya benar.
1: Ya, jadi kalau media sosial itu, jadi kadang kotong itu apa, tapi kotong harus apa juga berita-berita yang lihat atau informasi yang lihat media sosial itu kotong juga harus sharing baik-baik dulu Kak Linda untuk baru kita ini apa.
0: Dicek dulu baik-baik, baru bisa dibagikan kembali. Cek dulu kebenarannya, baru dibagikan.
1: Kita cek dulu faktanya benar atau tidak berita itu, baru kita bisa sebar. Dan kalau tidak, bisa-bisa kotong yang menyebarkan juga kotong bisa terjebak juga atau Kak Linda.
0: Okay.
1: Kemudian kadang-kadang kan itu media sosial juga kalau salah-salah menggunakan juga kadang-kadang itu orang bisa berhadapan dengan hukum.
0: Iya, betul Opa.
1: Iya, itu begitu Kak Linda. Jadi,
0: Kalau Opa dalam sehari berapa lama waktu yang digunakan, dihabiskan untuk ngecek-ngecek update info begitu?
1: Saya tidak terlalu itu kali ini, saya lebih apa ya, lebih banyak ya waktu saya itu di media-media itu, berita-berita, lihat media-media mention seperti radio apa televisi begitu kali ini.
0: Oh iya. Lebih banyak update info ya.
1: Iya, saya tidak terlalu itu ya.
0: Oke, berarti Opa lebih suka dapat info-info terbaru berarti ya?
1: Iya, begitu kali ini.
0: Oke, ini ada Junior Arif, tanpamu Geisha lumpuhkan ingatanku. Ada Margaret, andaikan kau datang kembali. Samson di ujung jalan, mau yang mana?
1: Geisha Sakalina.
0: Geisha untuk sapa 5 orang, silakan.
1: Lumpuhkan ingatanku kok Kak Linda?
0: Betul.
1: Oh iya. Itu Geisha.
0: Silakan untuk siapa?
1: Lumpuhkan ingatanku itu untuk itu media-media sosial yang
0: Jangan.
1: Iya. Begitu kali itu. Begitu.
0: Oke,
1: Kalinda. Oke. Salam dulu Kalinda.
0: Iya, silakan.
1: Yang baru lewat itu siapa tadi Kalinda?
0: Ibu Wigati di Wonosobo.
1: Oh, Ibu Wigati. Oh ya, itu biasa itu juga. Itu apa pendengar itu apa proses juga itu kali ini.
0: Oke. Oke, silakan Opa.
1: Ya, salam pertama untuk Ibu yang di Wonosobo tadi yang baru lewat. Kemudian ada Bu Bang Tri di Merauke. Kemudian ada Teddy di Bogor, ada Bu Ferry di Kampung Aman Soe, ada Ella di Alak, ada Cecilia di Mantasi. Kemudian ada Bapak Butu di satu veto, ada Kong Fadis dan semua-semua sekali.
0: Semuanya kan? Ya. Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Iya, kita menyapa lagi yang di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, Kupang sore sekarang.
2: Oh, Kupang sore. Aduh, maaf ya.
0: Dengan siapa ke Gerangan?
2: Dengan Ibu Uti Gerangan di Merauke. Dengan iya. Kakak Linda ya?
0: Iya, sama Linda.
2: Iya, Kakak Linda jumpa lagi di tahun 2026 ini ya, sudah di bulan Juni.
0: Okay.
2: Kakak Linda sehat?
0: Sehat, Ibu.
2: Iya. Saya juga di Merauke ini baru selesai hujan, tapi hujannya sebentar saja. Kupang
0: aduh,
2: bagaimana?
0: Ini kita pun matahari ada bersinar terang, luar biasa.
2: Mantap kalau gitu ya. Bersyukur saja Kakak Linda ya. Tapi kita di Merauke ini sudah hampir setengah bulan tidak hujan Kakak Linda.
0: Oh, tapi hari ini hujan.
2: Hari ini hujan tapi sebentar saja, tidak lama. Ini matahari ada tabuka lagi. Sore matahari mulai ada lagi.
0: Dia singgah sebentar sa?
2: Singgah sebentar saja, tidak.
0: Oke. Iya, dia kasih sejuk ya, setengah bulan sudah panas saja, jadi dia kasih sejuk dalam sehari. Oke, okay. Ibu Utri, ini hari ini kan hari media sosial nasional. Kalau Ibu Utri, menurut Ibu Utri, untuk Ibu Utri sendiri seberapa penting sih media sosial itu untuk Ibu?
2: Kalau untuk saya media sosial itu penting Kakak Linda. Karena begini, kalau saya memang tidak suka main media sosial.
0: Tapi penting gitu. Kerasa penting tapi tidak.
2: Iya. Saya ini karena saya tidak pernah main YouTube tapi saya senang nonton. Nonton YouTube ya, tapi untuk saya main begitu tidak. Jarang, pokoknya tidak pernah begitu. Paling kalau seperti kayak media sosial sekarang kayak saya telepon gitu itu boleh. Kalau saya untuk apa Instagram tidak, main YouTube tidak. Terus kalau saya ada interaktif di RRI di RRI di mana saja kalau saya ada ikut, mereka suruh untuk apa WA, saya tidak pernah WA. Lebih baik saya telepon.
0: Langsung gitu. Ya.
2: Langsung saja. Karena kalau langsung itu kita seperti kayak apa berteman dekat begitu ya, apalagi kita seperti cita-cita gini, jadi kita lebih enak gitu kan. Itu bagi saya.
0: Oh iya. Oke, jadi lebih apa ya? Lebih tahu lah begitu ya.
2: Iya, lebih tahu. Kalau kita main apa WA begitu tidak apa sih, kurang suka ini ketik-ketiknya Kakak Linda. Karena kalau ketik-ketik itu nanti mereka balas, kita balas, kayak capek gitu. Lebih baik kalau kita telepon begini kan, sekali telepon terus bicara, selesai, sudah selesai gitu. Itu saya Kakak Linda.
0: Butuh tenaga juga begitu kalau ketik-ketik gitu ya.
2: Iya, ketik-ketik mesti capek. Saya tuh orangnya tidak mau terlalu capek ya begitu-gitu.
0: Oke, kalau telepon langsung begini kan itu langsung ya, apa yang mau disampaikan tinggal disampaikan. Kalau ketik
2: iya, jadi
0: ketik kita juga kayaknya apa, berpikir juga.
2: Iya, kita komunikasinya lebih enak gitu kalau ini, kalau kita telepon-telepon gini. Kalau kita harus ketik lagi apa yang kita ini ya, bicara-bicara, jadi seperti kayaknya tidak, saya kurang suka Kak Kalina.
0: Iya. Tapi penting ya, penting ya.
2: Penting itu penting. Apalagi zaman sekarang kan itu penting untuk apalagi untuk anak-anak sekolah anak-anak yang apa masih sekolah, yang internet itu kan harus penting. Jadi kalau anak-anak sekolah itu sekarang itu kebanyakan itu guru-gurunya kasih PR itu melalui tugas-tugasnya juga ini melalui cari di internet. Jadi itu penting sekali bagi saya, itu penting. Tapi kalau kita kayak tua-tua begini kayaknya tidak terlalu penting.
0: Tergantung kebutuhan lah ya.
2: Iya, kebutuhan saja. Paling kalau kalau ada ulang tahun kita bisa download kuenya atau ini, itu saja ya kalau yang gitu.
0: Oke, ini lagunya ada Gisha Lumpukan Ingatanku, Junior Arif Tanpamu, Margaret Andaikan Kau Datang Kembali.
2: Ini apa Andaikan Aku Kembali.
0: Oke, untuk siapa 5 orang, Mak?
2: 5 orang, pertama sekali untuk Kak Kalina yang sedang bertugas. Semoga Kak Kalina selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Dan juga untuk tadi Opa Emi ya, untuk Opa Emi, Opa Miller, dan Mama siapa dulu lagi?
0: Siapa?
2: Untuk semuanya saja Kak Linda dari Sabah sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kak Linda Kupang hari ini.
0: Terima kasih Ibu Tri di Merauke. Dapat info juga Merauke sempat hujan ya, sempat hujan walaupun beberapa waktu lalu tidak hujan, tapi hari ini hujan. Berbanding terbalik sama kita di Kupang ya, panas, angin kencang begitu. Oke, terima kasih, dan kita masih terus lanjut untuk request and sharing. Ya, request and sharing yang dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Tentang seberapa penting sih ya medsos itu, media sosial itu untuk kamu, dan sehari-hari biasanya tuh berapa lama waktu yang dihabiskan untuk lihat-lihat status ya, berselancar di dunia maya, scrolling update status ya, atau ngecek status. Oke, berapa lama di sehari? Oke, tadi ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang kayaknya pas waktu mau istirahat baru ngecek gitu ya. Ada yang bilang cuman lihat-lihat info sah. Oke, masing-masing orang kan punya apa ya, punya prefernya sendiri, punya kinanya sendiri, ya kesukaannya sendiri, punya pola juga dengan pola hidup juga sendiri. So itu yang mau di share di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda puterin dulu ya, Gisha Lumpuhkan Ingatanku.

Iya, kita masih terus lanjut di request and sharing. Selamat sore untuk yang masih tetap stay di Pro 1 dengan aktivitas sorenya. Oke. Kupang masih ya, apa ya, angin masih cukup kencang sih. Kalau yang di lain boleh share info juga, tapi yang penting share di request and sharing gitu ya, di WA, di line telepon, di FB ataupun di Instagram. Di Instagramnya Pro 1 ada Kugarokani. Uduh. Seberapa penting ya, seberapa penting media sosial untuk kamu, dan dalam sehari kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan gitu ya untuk scrolling berselancar di dunia maya. Penting ya, seberapa penting-penting. Ini pentingnya untuk mengupdate info dan hiburan-hiburan ringan. Oke. Ya, berapa lama waktu yang dihabiskan tiap jam? Tiap jam update info. Oh, tiap jam scrolling begitu ya. Waduh. Oke. Terima kasih. By the way, terima kasih ya sudah share di request and sharing via Instagram RRI Pro 1 Kupang. Oke. Linda masih perhatikan karena untuk request and sharing ini dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Sampai di jam 4 sore. Dan info juga ya untuk pendengar semuanya, nanti di jam 4 sore di tagline Indonesia Cerdas ada obrolan yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya tentang edukasi hukum untuk warga desa, mencegah masalah sebelum jadi perkara. Oke, itu nanti akan dihadirkan untuk pendengar sampai dari jam 4 sampai jam 5 ya. Jadi stay di Pro 1. Kita lanjut lagi ya. Thanks untuk yang teman-teman yang sudah gabung ya di request and sharing, kasih pendapatnya. Ada yang bilang memang menyadari itu penting sih begitu ya, tapi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya ya, tergantung bagaimana kita memanage waktu untuk scrolling ya, waktu untuk mungkin mengupdate info, update hiburan mungkin gitu ya yang ada di media sosial. Untuk ada yang bilang just have fun aja, untuk senang-senang aja, tapi ada juga yang kayaknya di media sosial banyak ya informasi-informasi yang beredar di sana gitu. Jadi lebih daya sebarnya lebih apa ya, lebih cepat juga gitu ya. Oke. Tapi yang perlu ya diperhatikan adalah berapa lama waktu yang dihabiskan ya untuk sekedar scrolling, sekedar ngelihat-lihat, sekedar mengupdate status, itu juga perlu untuk diperhatikan. Ya, jadi di apa ya, melalui peringatan Hari Media Sosial Nasional ini, di apa ya, masyarakat diajaklah untuk memanfaatkan media sosial secara lebih bijak ya, sehingga aktivitas yang dilakukan di dunia digital itu bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain, karena dengan penggunaan yang tepat ya, media sosial itu bisa jadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif. Bisa juga mempererat hubungan sosial, bisa juga mendukung pertumbuhan berbagai sektor termasuk dunia usaha. Iya, banyak sekarang dunia usaha yang menggunakan media sosial ini ya, banyak sekali, banyak juga teman-teman pelaku usaha yang untuk promonya, untuk memperkenalkan ya produk mereka, usaha mereka itu via media sosial, dan it works karena tadi sempat dibilang bahwa seberluasannya itu apa ya, cepat lah gitu untuk media sosial. Oke, kita untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar. Kita terus lanjut untuk rangkaian Kupang sore ini. Di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda obrolan ya di sore hari ini. Tema besarnya Indonesia Cerdas, topiknya edukasi hukum untuk warga desa, mencegah masalah sebelum menjadi perkara. Ya, ini satu topik yang kalau mau dibilang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat begitu ya. Karena seringkali persoalan terjadi di tengah masyarakat. Misalnya ya konflik keluarga, ada KDRT juga, ada soal tanah ya. Itu berawal dari kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan atau tidak tahu mau kemana begitu ya. Nah, dengan pengetahuan hukum yang cukup ya, pasti ada persoalan-persoalan yang dihadapi ini bisa diarahkan ke tempat yang tepat atau tidak harus sampai menuju ke meja hijau begitu. Nah, ini bagaimana pentingnya ya edukasi hukum untuk warga desa supaya mencegah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sana sebelum menjadi sebuah perkara. Oke, bicara tentang topik kita di sore ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang. Yang pertama ada Pak Werdianto Boymau SHMH, Ketua LBH Surya, perwakilan Kabupaten Kupang. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang.
3: Terima kasih.
2: Baik, saya menyapanya biasa disapa.
3: Biasanya disapa Ferdi.
2: Pak Ferdi. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Ferdi untuk kehadirannya di studio Pro 1. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya untuk narasumber kami, ada Kak Aristanesi SH, advokat LBH Surya Kabupaten Kupang. Selamat sore.
4: Sore Kalina.
2: Oke. Okay. Terima kasih untuk hadir kembali ya di studio Pro 1 RR Kupang Kak Aris. Baik. Ini saya ke Pak Ferdi dulu ya, bicara tentang pentingnya edukasi hukum untuk warga desa, bagaimana kita berupaya untuk mencegah masalah sebelum menjadi perkara. Nah, ini boleh sedikit di share Pak Ferdi tentang kenapa LBH Surya memandang bahwa edukasi hukum gitu untuk masyarakat desa itu kok penting sekali dan menjadi salah satu poin ya gitu ya, atau tugas yang dilaksanakan begitu oleh LBH Surya. Silakan.
3: Baik ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar, bapak mama, tante om, basudara semua yang bersedia untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sekali lagi perkenalkan, nah saya Firdi Bumau, Ketua LBH Surya NTT Perwakilan Kabupaten Kupang. Tema yang kita bahas ini sangat menarik memang, karena kalau terkhususnya di Kabupaten Kupang dan tentu Kota Kupang juga, banyak sekali kasus kasus yang harus diselesaikan di pengadilan. Nah, ini juga ada indikasi kuat bahwa karena masyarakat kita kurang memahami tentang hukum, sehingga ya masalah-masalah yang mestinya selesai di desa atau selesai di keluarga, tetapi harus terbawa sampai di meja hijau. Padahal ya kita tahu bersama bahwa yang namanya masalah kita bawa sampai di meja hijau, prosesnya panjang, berbelit-belit, biaya mahal, dan tidak ada istilah kalah menang. Semua kalah menang menjadi abu atau abu dan arang, itulah biasa istilahnya.
2: Kalah jadi abu, kalah menang jadi arang.
3: Menang jadi arang. Sehingga penting kita memberikan edukasi. Tadi sempat disinggung bahwa ya di masyarakat banyak kasus KDRT, banyak kasus tanah. Benar. Benar. Itu memang kasus yang sangat banyak terjadi. Sehingga boleh izinkan kami membagi tips bagaimana agar katakanlah mungkin saya memulai dari masalah tanah, katakanlah tidak harus sampai di meja hijau. Kadang karena contoh, saya langsung memberikan contoh-contoh konkret sehingga bisa mudah dipahami.
2: Benar.
3: Contoh kita di kampung atau sesama bersaudara sudah berkenal baik, kita baku jual tanah. Kita baku jual tanah karena sudah kenal atau keluarga atau karena orang tua dong masih baku dekat gitu. Kita tidak menghiraukan dia punya proses administrasi. Dia tidak hanya buat kwitansi biasa atau bahkan sudah kita gotong dan gotong, jadi tidak perlulah. Tidak perlu.
2: Betau begitu.
3: Kita tidak perlu. Akhirnya di 5 tahun atau 10 tahun kemudian yang orang tua mereka saling baku akur, datang sampai di anak-anak atau cucu-cucu, masalah mulai muncul. Itu hari bapak yang kasih beta sonde tahu. Mama kasih beta sonde tahu. Dan kalau masalah tanah di Kabupaten Kupang sebagian besarnya seperti itu. Sehingga di sini kami mau menyampaikan apabila dalam kehidupan sehari-hari ada sangkut paut dengan urusan-urusan model, katakanlah hal seperti itu, penting untuk kita memperhatikan dia punya administrasinya. Sehingga tidak harus masalah di kemudian hari. Kalau proses administrasinya baik, secara otomatis tidak mungkin sampai di pengadilan. Tapi toh kalau misalkan terjadi masalah, ya tidak perlu harus buru-buru ke pengadilan. Kan masih ada kakak adik, masih ada orang tua, masih ada pemerintah di desa, bisa saling melempaikan di situ dan bisa cari depan jalan keluar. Itu jauh lebih bagus. Kalau menurut saya seperti itu.
2: Baik, karena memang itu yang biasanya terjadi begitu ya.
3: Benar.
2: Di masyarakat. Benar. Begitu, karena ya merasa bahwa karena kita ini tetanggaan ya, bersaudara, bertetangga, ya pasti son mungkin lah dong buat yang tidak baik begitu. Betul. Tapi kan kita tidak tahu waktu-waktu ke depannya itu seperti apa begitu. Betul. Ya. Betul. Baik, ini salah satu contoh ya, dan jadi edukasi juga, pembelajaran juga untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Saya ke Kak Ariska. Ini di waktu lalu sempat sharing gitu. Siap. Ya. Kan pendampingan juga bantuan hukum ya untuk masyarakat di desa di Kabupaten Kupang. Berapa lama Kak sama-sama dengan masyarakat di desa?
0: Terima kasih Kak Linda. Izin. Kalau terkait dengan berapa lama kita sudah mendampingi masyarakat, ya mungkin dari sejak kita beracara lah. Sejak kita menjadi pengacara, kita sudah melakukan yang namanya penyuluhan hukum.
2: Ya,
0: artinya bahwa kami salah satu LBH di kabupaten yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Dan ada satu program yang biasa diberikan oleh Kementerian Hukum, yaitu penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan hukum. Nah, semenjak itu kita melakukan itu, entah itu mau di desa mana saja yang mereka kelihatannya potensi masalah hukum besar. Ya, misalkannya kita tahun lalu kita di, kalau tidak salah di Fatuleu, di Fatuleu Tengah ya. Fatuleu Tengah itu juga kita melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum, salah satu materinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua LBH Surya juga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah terkait perlindungan perempuan dan anak. Itu yang biasa kita lakukan setiap tahun.
2: Setiap tahun.
0: Jadi terkait dengan materi-materi yang kita sajikan kepada masyarakat-masyarakat tertentu itu, artinya bahwa kita melihat dari kondisi seperti apa, istilahnya masalah yang paling dominan di wilayah setempat itu apa. Lalu kemudian kita persiapkan materinya dan kita bersama-sama dengan masyarakat desa melakukan penyuluhan hukum.
2: Oke. Dilihat dari kondisi masyarakat begitu ya. Nah, pendampingan di beberapa tempat begitu ya di wilayah Kabupaten Kupang, selama pendampingan-pendampingan ataupun penyuluhan hukum yang ada, dan dari sharingnya Pak Ferdi juga, Kak Aris, dari yang pengalamannya Kak Aris, apakah Kak Aris melihat bahwa memang ya untuk mungkin sampai saat ini Kak, apakah tingkat pemahaman hukum masyarakat di desa itu ya mungkin rendah, ataukah mungkin masih perlu lagi untuk apa ya diedukasi lagi begitu, atau seperti apa, boleh diinformasikan?
0: Baik, Kalinda izin, kalau terkait dengan pemahaman, tingkat pemahaman masalah hukum di wilayah desa, entah itu di Kabupaten Kupang maupun di manapun, artinya bahwa mau dibilang minim juga tidak, tetapi hukum ini kan kita tidak bisa pandang semata, tidak bisa pandang semata apabila kita hanya menyampaikan bahwa hukum itu gampang, tidak. Tetapi hari ini saya berbicara bahwa masalah yang paling berpotensi besar itu ada berada di wilayah kita di Kabupaten. Lalu kemudian kita jangan menganggap bahwa hukum ini sepintas. Lalu kemudian saya harus sampaikan bahwa pemahaman kita harus lebih luas lagi untuk masalah hukum. Kenapa? Karena hari ini pun masih terjadi masalah hukum yang paling besar. Berarti bahwa kita belum paham terkait masalah hukum. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memahami masalah hukum terkait dengan ya penyuluhan ini salah satunya, atau kampanye medsos terkait dengan apa namanya edukasi hukum dan lain sebagainya. Jadi kita tentunya berbicara bahwa hukum ini harus perlu untuk kita tetap mengerti dan ditegakkan
2: siapapun itu. Gitu ya. Ya, apalagi tadi sempat disinggung soal masalah tanah. Itu. Selain tanah yang mungkin top 5 gitu, yang paling sering, masalah yang paling sering terjadi di apa ya, di masyarakat desa ataupun kelurahan pun juga yang sering mungkin dianggap aduh itu biasa. Tapi ternyata itu berpeluang jadi masalah hukum itu. Boleh di-sharing dari sisinya Kak Aris, apa itu kira-kira?
0: Kalau masalah yang paling
2: sering
0: terjadi itu pelecehan, pemerkosaan anak di bawah umur. Paling dominan kalau untuk kita yang biasa tangani itu hampir rata-rata kasus itu. Kasus itu entah di tingkat kepolisian maupun sampai di tingkat meja hijau pun, itu kasus yang paling dominan adalah perlindungan anak. Entah itu anak dengan anak, ada orang dewasa dengan anak, itu sangat terjadi di wilayah Kabupaten Kupang.
2: Tentang anak?
0: Iya. Masalah anak yang paling dominan.
2: Paling dominan?
0: Iya.
2: Dan sampai sekarang pun itu masih tetap ditangani?
0: Sampai hari ini pun kita masih banyak yang kita tangani.
2: Dari sekian kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Orang berpikir soal tanah ya, tapi ternyata tidak ya. Baik, jadi ini perlu. Jadi dari apa ya, informasi yang disampaikan oleh Kak Aris saja, kita juga sudah mulai bisa berpikir ya bahwa oh ternyata ini masih jadi hal yang sering terjadi gitu, atau permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Dan untuk itu ya sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang itu perlu untuk mengawasi. Melihat lebih jeli lagi ya, perkembangan anak-anak ya, dan pergaulan mereka di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Nah, saya lanjut ke Pak Ferdi. Bapak, ini berapa lama sih LBH Surya berkecimpung di Kabupaten Kupang ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Kalau kami di LBH Surya NTT Perwakilan Kabupaten Kupang, dia mulai eksis di sana itu tahun 2017, namun baru terakreditasi di tahun 2020.
2: Akreditasinya 6 tahun, tapi sudah 9 tahun lah begitu ya. dan ada sama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Kupang.
3: Betul, dan benar bahwa di Kabupaten Kupang kasus yang paling condong, yang paling banyak di muncul di masyarakat itu adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu sangat tinggi. Dalam satu tahun angkanya bisa lebih dari 200 perkara.
2: Satu tahun,
3: Pak? Dalam satu tahun. Pak Aris, ketika 2020 di data kami, Pak Aris masuk itu tahun 2020 itu tercatat untuk Pak Aris saja
2: di yang Pak Aris tangani lah,
3: untuk Pak Aris saja 160. Belum tema, belum yang mungkin saya tangani, ada teman-teman lain tangani. Dan banyak sekali. Sampai dengan hari ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. Sehingga saya sepakat apa yang tadi kalian sampaikan, bahwa terkhusus untuk kasus anak lebih banyak terjadi ketika keluarga-keluarga yang kurang harmonis. Hubungan antara suami istri kurang harmonis, mungkin ada satu di lain tempat, satu di tempat lain, sehingga anak dititipkan dengan keluarga atau oma atau opa, kemudian anak, perhatian terhadap anak itu tidak betul, dan pasti terjadi masalah-masalah kekerasan model seperti ini. Itu yang sering terjadi, sehingga penting kita sampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terjadi itu karena lemahnya pengawasan dari orang tua dan atau keluarga keluarga sendiri. Itu yang sering terjadi.
2: Sering terjadi
3: itu.
2: Begitu ya. Ya, ini pembelajaran juga sih untuk masyarakat begitu. Jadi semoga yang tinggi sekali angkanya ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, bisa berangsur-angsur turun ya, atau diminimalisir begitu ya. Kalau kita punya pemahaman yang baik tentang apa yang misalnya, kalau apa yang kita lakukan ternyata itu punya berpeluang berpeluang membuat masalah begitu ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau di desa, tidak hanya di desa tapi di masyarakat lah gitu, tidak di desa juga, perkotaan pun juga kadang-kadang berpikiran bahwa sudah ini persoalan kecil sah gitu. Ini masalah keluarga sah gitu. Itu kalimat-kalimat yang paling sering diucapkan ya, Bapak ya. Nah, ini kenapa ya, persoalan kecil yang dianggap gitu, persoalan kecil, masalah keluarga, akhirnya dia bisa berkembang jadi konflik yang besar begitu. Silakan.
3: Ya, baik. Jadi benar, kadang kita masyarakat ini beranggapan bahwa ketika ada masalah yang dianggap kecil, tidak diselesaikan. Nah, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, era kita tidak tahu nih, besok ini ada provokator pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya masalah-masalah yang kita anggap itu bukan masalah, dia bisa jadi masalah. Katakanlah ada kasus-kasus penganiayaan ringan, biasa.
2: Sudah ketemba damai, sudah perlu
3: bikin jadi apa besar. Tambah besar. Sama-sama sepakat nih, tapi tiba-tiba ada yang datang hasut, lapor polisi dan jalan. Nah, sehingga apapun masalahnya, kalau ada masalah itu duduk sama-sama selesaikan memang, sehingga clear. Kita punya KUHAP yang baru ini sangat menolong sebenarnya. Kukotong punya KUHAP yang baru ini mengutamakan yang namanya restorative justice.
2: Restorative justice. Okay.
3: Jadi kalau masalahnya sudah selesaikan di tingkat keluarga, orang tua, atau di tingkat desa, di tingkat kepolisian mereka tidak akan mengurus lagi. Sehingga kalau ada masalah ya sebaiknya harus diurus, dan urus tidak bisa hanya dua belah pihak, tapi setidaknya ada saksi-saksi, ada pemerintah setempat, RT, RW atau kepala desa, bisa turut menyaksikan dan bisa selesaikan, sehingga mencegah mencari masalah di kemudian hari. Kira-kira seperti itu.
2: Oke. Nah, ini mencegah masalah kemudian hari itu kira-kira jadi tadi sempat di awal Pak Ferry bilang ada mau kasih tips gitu ya. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa tahu begitu, bisa mengenali begitu. Oh, kayaknya ini persoalan nih, dia punya potensi jadi besar ini. Gitu. bagaimana masyarakat bisa tahu, ataukah cukup selesaikan situ, oke, clear di sini ya sudah ya, gitu atau seperti apa?
3: Jadi masalah ini kadang tergantung juga terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum. Kadang masyarakat tidak paham bahwa yang dilakukannya itu berpotensi menjadi masalah
2: yang
3: hukum
2: besar, okay.
3: Nah, ini penting. Makanya tadi Pak Aris juga singgung bahwa penting untuk ada edukasi. Yang model-model begini bisa tidak menjadi masalah hukum. Nah, ini kan kadang orang tidak tahu.
2: Iya.
3: Nah, itu yang kemudian di kemudian hari bisa menjadi apa namanya, menjadi masalah hukum di kemudian hari. Sehingga kita harus tahu bersama bahwa untuk memahami tentang hukum ini tidak harus orang hukum yang paham hukum, tetapi kita semua masyarakat, kita harus sedikit-sedikit biar dengar dari orang atau baca-baca di berita, supaya mengetahui kira-kira masalah apa yang berpotensi menjadi masalah hukum. Kita harus tahu, tidak memandang dia itu latar belakang apa, ilmu apa, tidak penting. Karena masalah hukum itu kena semua orang. Dia tidak memandang dia itu latar belakangnya dari mana. Sehingga kita semua harus paham hukum.
2: Oke.
3: Kira-kira.
2: Baik, jadi karena memang kadang-kadang ya dari pemahaman juga begitu ya. Ya, karena dipikir ya kayak tadi, ya sudah ini masalah kecil saja. Ditinggalkan begitu saja, tidak diselesaikan dengan sampai tuntas begitu ya. Akhirnya tadi yang disampaikan Pak Ferti, orang masuk ya udah tambah besar lagi.
3: Tambah besar
2: masalahnya. Baik, saya ke Kak Aris. Kak Aris, ini di apa ya? Dalam pendampingan itu kira-kira biasanya pendekatan-pendekatan seperti apa nih yang dipakai, apalagi kan pendampingan hukum ya, orang ada dengan masalah ini, kalau pendekatan yang salah-salah orang bisa jadi marah.
3: Betul.
2: Ini kalau bukan kayak pendekatan yang lagi orang yang lagi baik-baik saja, ini orang yang lagi salah gitu. Itu pendekatan-pendekatan seperti apa sih Kak? Silakan.
0: Baik Ibu, terkait dengan masalah pendampingan yang biasa kita lakukan, artinya pendekatan secara persuasif. Kita pendekatan itu kita saling bercerita, koordinasi terkait dengan apa yang dialami, apa yang dialami, lalu kemudian perlu untuk kita mengetahui, lalu kemudian perlu untuk dia menceritakan yang dialami, untuk kita bisa saling berdiskusi dan memberikan pemahaman. Untuk itu kita tidak perlu untuk apa namanya berdiskusi ketika banyak orang, entah ini masalah-masalah privat misalkan. Masalah privat ini tentunya kita harus berdiskusi ini secara khusus. Jadi pendampingan ini terkait dengan persoalan yang biasa terjadi itu, misalkan anak, itu tentunya kita tidak bisa langsung untuk menanyakan hal yang tidak wajar seperti itu. Jadi tentunya pasti, misalkan kalau laki-laki ya kita bicara sesuai dengan laki-laki, tapi perempuan mau bicara ke kita laki-laki agak rumit, pasti rumit.
2: Oke. Jadi lebih ke apa ya, kalau misalnya cewek bisa ditangani oleh yang
0: perempuan
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Oke. Nah ini kan apa ya, apalagi kalau biasanya Kak Aris, untuk apa ya, untuk bisa mendapatkan pendampingan itu, apakah masyarakat kayak di desa begitu itu sudah tahu bahwa oh ini ada pendampingan nih dari LPH Surya begitu, ataukah mungkin diarahkan oleh aparat desa kah begitu, atau pemerintah desa, kelurahan kah, itu bagaimana? Silakan.
0: Baik Ibu, terkait
2: dari mana mereka bisa tahu begitu?
0: Iya, terkait dengan itu kebetulan LPH Surya juga semenjak akreditasi pun sudah dipopulerkan, artinya sudah diposting, diposting ke sini ke sana, lalu kemudian ada dari pemerintah desa pun banyak yang sudah mengetahui terkait dengan LPH Surya ini. Jadi dari apa namanya, tokoh masyarakat juga sudah paham terkait dengan LBH Surya untuk membantu mendampingi mereka apabila terjadi kasus atau mereka berhadapan dengan masalah hukum. Nah, masalah hukum ini biasa kita apa namanya LBH sudah tangani ini kan secara gratis, secara cuma-cuma.
2: Gratis.
0: Gratis. Okay. Jadi sampai pada tingkat persidangan kami selalu mendampingi mereka dengan hanya mereka membawa surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu dari desa, lampirkan itu dengan KTP. Sudah kita mengetahui bahwa orang ini benar-benar tidak mampu dan butuh bantuan hukum. Itu.
2: Oh, oke. Okay. Baik. Nah, itu tadi sempat disinggung Pak Ferdi bahwa untuk hukum ini tidak perlu harus seperti kayak Pak Aris atau Pak Ferdi begitu, tapi siapa saja bisa membantu begitu. Nah, itu apakah artinya Kak Aris ataupun Pak Ferdi juga ketika di sana itu juga seperti kayak apa ya, mentraining misalnya aparat desa kah, Pak RT, Pak RW kah gitu ya, untuk tangani masalah-masalah yang mungkin aduh ini kayaknya agak susah untuk dijangkau begitu oleh Pak Aris ataupun Pak Ferdi. Siapa nih yang mau sharing?
3: Ya baik.
2: Oke, okay, Pak Ferdi silakan.
3: Kalau itu dari Kanwil hukum sendiri itu ada program di, tapi program itu disalurkan melalui OBH-OBH akreditasi.
2: Oke.
3: Okay. Salah satunya kami LBH
2: menjalankan Sumia. Program Kanwil.
3: Nah, jadi okay. Apa namanya dilakukan yang namanya apa namanya pemberdayaan.
2: Ya, pemberdayaan masyarakat.
3: Masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu lebih fokus pada perangkat-perangkat desa.
2: Ya.
3: Bagaimana menyelesaikan persoalan, katakanlah ada masalah pidana, bagaimana membuat laporan polisi, bagaimana mengawalnya. Tetapi lebih condong pada bagaimana melakukan mediasi.
2: Ya.
3: Sehingga masalah itu selesai di desa. Nah, itu bahkan pernah kami di Desa Weltua, Kecamatan Tabinu, kami pernah menawarkan strategi-strategi agar masalah itu dibuatkan dalam bentuk perdes, agar masalah itu selesai di desa. Itu akhirnya ya saya belum mengevaluasi atau belum mengecek kembali apakah itu masih berjalan atau tidak, tapi saat itu berjalan. Dan katakanlah ada masalah-masalah tanah, prosesnya melalui dari tokoh masyarakat, tokoh adat bersangkut di desa, kemudian naik ke tingkat desa dan selesai di sana, barulah masuk ke proses di pengadilan seperti itu. Nah, itu pemberdayaan yang biasa kami lakukan seperti itu, sehingga dari apa namanya dari perangkat desa juga memahami, karena masyarakat belum tentu bisa menjangkau, bisa menjangkau untuk mendapatkan, belum tentu kami OBH yang akreditasi ini menjangkau seluruh masyarakat dengan wilayah yang
2: begitu
3: cukup
2: luas.
3: Sehingga kami sering memberikan penyuluhan atau pemberdayaan, tetapi belum tentu menjangkau semua tempat, sehingga memang butuh banyak
2: bantuan juga.
3: Bantuan, ya, seperti itu.
2: Iya, karena kan tidak setiap saat pun gitu.
3: Betul.
2: Ya, Pak Ferdi ataupun Pak Haris itu bisa ada di desa begitu ya, dengan masalah yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi begitu. Nah, ini sebelum saya kembali ke Pak Kak Aris, ini layanan-layanan apa saja tadi sempat disinggung Kak Aris itu gratis. Layanan-layanan apa saja itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat?
3: Baik, kalau di LBH itu layanannya yang pertama memberikan konsultasi. Konsultasi hukum gratis. Jadi masalah apa saja? Masalah hukum pidana, perdata, tata negara. Silahkan datang di LBH, konsultasinya pasti kami memberikan advis hukum secara gratis. Kemudian apabila ini kan kita berbicara advis hukum, berarti belum sampai pada proses penyelesaiannya. Tetapi kalau misalkan masalahnya sudah harus berjalan, nah, kami memberikan pendampingan. Tadi sempat disinggung sebelum, masalah itu dia mau berakhir dengan baik atau lebih hancur itu tergantung advisnya. Tergantung advisnya. Jadi katakanlah orang sakit.
2: Iya.
3: Dia sakit, kemudian dokter salah mendiagnosa dan salah memberikan obat. Masalahnya akan lebih besar.
2: Lebih besar, iya. Nah,
3: begitu juga
2: kemana-mana gitu.
3: Begitu juga kami di OBH organisasi bantuan hukum atau yang notabene nya kami juga adalah pengacara. Kalau masalah yang diberikan oleh masyarakat diceritakannya itu kemudian kami salah memberikan advis hukumnya, masalah lebih besar. Masalah justru bukannya selesai, tetapi banyak pihak yang terlibat. Itu yang kadang ya ini tergantung pribadi masing-masing orang untuk bagaimana memberikan advis hukum. Jadi kami bukan tertutup pada masalah apa memberikan advis hukum, tetapi pada pendampingan juga kami mendampingi di tingkat kalau di pidana, di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun di persidangan kami dampingi. Kemudian kalau masalah perdata kami juga bisa lebih fokus pada mediasinya atau non litigasinya, tapi toh harus sampai di pengadilan, kami bisa mendampingi juga di tingkat pengadilan.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Ferdi. Saya kembali ke Kak Aris. Kak Aris, dari pendampingan-pendampingan di desa ini untuk sekarang-sekarang ini ya Kak Aris ya, untuk sekarang-sekarang ini apa ya, bagaimana kesadaran masyarakat, apakah sudah menjadi lebih baik atau bagaimana kesadaran masyarakat bahwa okay-nya ini petani butuh bantuan hukum, mereka mencari dengan sendirinya. Kadang kan biasanya ini bisa tapi sudah gitu, kadang-kadang kan seperti itu ya. Tapi mereka dengan sadar bahwa mereka butuh bantuan hukum. Silakan untuk sekarang ini.
0: Baik, terima kasih Kak Linda. Kalau untuk sekarang ini terkait kesadaran masyarakat itu tentunya adalah tempat-tempat mana yang kita sudah pernah lakukan penyuluhan. Biasanya kita ajukan penyuluhan ke tempat itu atau desa itu, kebanyakan banyak berkonsultasi. Banyak konsultasi.
2: Mereka sudah mulai
0: sadar hukum, lalu kemudian terjadi misalkan miskomunikasi antara mereka dengan di desa, masyarakat desa setempat, mereka selalu hubungi. Kira-kira langkah ini yang kita ambil ini tepat atau tidak?
2: Iya. Sudah jadi mulai membangun komunikasi, konsultasi.
0: Komunikasi itu sudah jalan. Untuk beberapa desa yang kita sudah pernah kita ke sana, dan mungkin hari esok pun kita akan melakukan lagi.
2: Penyuluhan hukum.
0: Jadi untuk terkait dengan itu, setiap kali kita turun ke desa mana, pasti setelah itu ada konsultasi banyak.
2: Banyak konsultasi. Sudah mulai. Ya. Yang penting sudah diinformasikan, diedukasi. Berarti masyarakat penting. Gitu ya untuk diedukasi. Literasi hukumnya itu perlu untuk ditambahkan lagi berarti ya. Dan itu yang membuat pemikiran mereka lebih terbuka, pemahaman mereka lebih baik tentang beta nih sekarang berarti ini kayak ini masalah butuh bantuan.
0: Butuh bantuan.
2: Gitu. Bisa lebih tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ferdi ya. Bisa lebih tahu kayaknya mana nih ini yang perlu dan ini yang mungkin bisa diselesaikan di desa sah. Nah masih ke Kak Kris. Kak, ini tantangan-tantangan apa, boleh sedikit cerita tantangan-tantangan, kendala-kendala apa yang dihadapi ini bertahun-tahun ini sama masyarakat desa? Silakan.
0: Baik Ibu, tantangannya salah satunya adalah ketika kita memberikan pandangan hukum, ada juga yang bahwa dia punya pandangan sendiri. Itu yang agak sedikit miskomunikasi biasa kita. Jadi tetapi artinya bahwa mereka itu kesadaran hukumnya masih minim, perlu untuk kita saling memahami. Lalu kemudian ada juga yang notabenenya di situ sebagai tua adat. Tua adat, lalu kemudian ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat atau sebagai dia sebagai orang yang berkonsultasi itu. Dia datang bahwa hal yang ini yang seharusnya benar, tetapi kalau kita melihat dari kasat mata hukum itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada hal-hal yang perlu, yang istilahnya bertentangan lah. Biasanya kita berdebat terkait dengan masalah hukum, mereka punya pemahaman beda, kita punya pemahaman beda, tetapi kita juga harus memahami juga bahwa kita adalah orang yang melakukan advis hukum. Jadi kita harus mengerti dengan mereka punya keberadaan juga. Harus lebih mengerti. Tetapi terkait dengan itu, pandangan kita tuh penting untuk mereka harus dengar juga. Jadi kita tidak boleh hanya satu pihak yang ini Tetapi kita juga harus memberikan pandangan pencerahan yang bagus untuk mereka.
2: Oke, okay. Iya, namanya kan mungkin karena di tempat itu sudah ada aturan-aturannya mereka, iya, begitu
0: aturan
2: kah?
0: Aturan mereka tersendiri di situ.
2: Ya mungkin agak bertentangan begitu. Iya. Oh, oke, okay. Iya, memang agak sulit ya kalau diubah pemahaman seseorang gitu atau pola yang sudah ada begitu ya. Oke, okay. Bapak Ferry boleh yang pernah dialami begitu atau kendalanya tantangannya. Ini pasti banyak cerita juga nih.
3: Ya, tantangan kita banyak. Kita katakanlah yang datang adalah pelaku, maka tentu keluarga pelaku akan senang dengan kami, tetapi keluarga korban tidak senang. Dan sebaliknya, yang datang adalah korban, maka keluarga korban akan senang dengan kami, sedangkan pelakunya tentu tidak senang dengan kami. Jadi itu tantangan-tantangan yang kami harus hadapi dan tentu kami harus belajar untuk lebih profesional sehingga kami bisa menempatkan diri bahwa kami hadir dalam pendampingan hukum itu bukan menjadi pihak dari salah satu pihak, tapi sebenarnya kami menjadi penengah gitu, sehingga mengawal proses hukum itu untuk berjalan dengan baik. Tetapi tidak harus membenci soal istilah lawan gitu. Itu yang sering harus di kami, kendala yang kami harus hadapi. Kemudian kendala lagi yang kami harus hadapi adalah ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar adalah kategori orang tidak mampu. Selain kategori orang tidak mampu, tetapi secara administrasi
2: tidak,
3: dia tidak punya apa-apa.
2: Okay.
3: Dia tidak punya KTP, dia tidak punya kartu keluarga. Nah, ini kan rumit.
2: Bagaimana mau mengakses layanan-layanan pemerintah begitu ya?
3: Betul, betul. Sehingga itu juga salah satu hambatan-hambatan yang kami sering temui. Gitu. Itu sering terjadi.
2: Iya. Itu pun berarti kerja double lagi, berarti kerja ekstra lagi kan, Mbak ya? Kalau misalnya mau mendaftarkan kemana begitu, itu juga kan betul. Butuh misalnya kelengkapan administrasinya betul. Begitu ya.
3: Betul. Yang dimaksud adalah kalau tidak memiliki dokumen-dokumen itu, bagaimana kami bisa melakukan pendampingan hukum tanpa biaya? Sementara kita tahu bahwa proses yang berjalan itu tentu ada transportasi, ada segala macam administrasi lain-lain. Nah, itu terkadang itu menjadi kendala. Jadi tergantung juga kami dari OBH-OBH yang katakanlah punya hati. Kalau kami, ya saya pastikan bahwa siapapun yang datang, apapun masalahnya, pasti kami bantu. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang kami tangani tanpa punya dokumen apapun. Kami tidak harus, karena kami LBH, administrasinya yang lengkap, tidak pun kami tetap memberikan.
2: Tapi berjalan seiring waktu diupayakan begitu.
3: Diupayakan.
2: Iya. Karena misalnya kalau kayak mungkin ini berarti kayaknya perlu nih untuk didampingi sampai ke rumah sakit atau apa gitu, gitu kan juga butuh kelengkapan administrasi ya Pak. Untuk surat keterangan saja butuh kelengkapan administrasi gitu. Nah ini bagaimana kalau tidak punya sama sekali gitu?
3: Susah.
2: Berarti ya pengingat juga gitu ya untuk masyarakat. Kelengkapan administrasi kependudukan itu penting sekali begitu ya. Jadi begitu ingin mengakses bantuan ataupun layanan tidak hanya dari LBH ataupun dari yang lain, pasti itu setidaknya lebih mudah lagi begitu ya. Dan akan jadi sulit kalau misalnya kita tidak punya kelengkapan-kelengkapan administrasi itu. Dan ya ini jadi informasi, jadi pembelajaran juga, edukasi juga untuk masyarakat begitu. Baik, jadi saya lanjut ke Kak Aris. Karis, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ferdi begitu, pemberdayaan masyarakat, untuk tokoh-tokoh adat itu, apakah itu juga dirangkul begitu untuk pemberdayaan? Silakan.
0: Ya, Terima kasih Kalinda. Biasa
2: kan,
0: kalau
2: mereka punya beda-beda pendapat, iya,
0: beda-beda pendapat,
2: beda aturan ataupun beda pola, iya, begitu kan?
0: Biasa pemberdayaan itu pertanyaan paling banyak dari mereka itu.
2: Oh.
0: Ya, pemberdayaan itu biasa mereka, tapi mereka diundang juga. Jadi diundang, lalu kemudian mereka juga sama-sama dengan kita di dalam pemberdayaan itu. Lalu kemudian terkait dengan hal yang mereka tidak pahami juga, mereka selalu koordinasi dengan kita terus. Jadi terkait dengan itu mereka selalu diundang, gitu Bu.
3: Dilibatkan.
2: Dilibatkan.
0: Artinya dilibatkan semuanya.
2: Dilibatkan,
0: ya,
2: gitu ya. Jadi selain aparat di desa ataupun kelurahan, gitu ya, para tokoh-tokoh ini pun
0: dilibatkan.
2: Iya, ini tokoh masyarakat lah,
0: iya,
2: gitu
0: tokoh
2: ya.
0: Tokoh masyarakat lah.
2: Memang mereka paling aktif gitu ya,
0: aktif. Proaktif
2: mereka. Mereka menguasai di wilayah itu gitu ya. Justru karena sudah menguasai makanya perlu ya untuk dilibatkan. Nah ini masih ke Kak Aris. Seringkali ya masyarakat itu baru cari bantuan hukum ya kalau masalahnya sudah besar.
0: Iya.
2: Benarkah?
0: Benar.
2: Nah, ini apa ya, pola pikir seperti ini bagaimana caranya untuk Kak Aris mungkin dan juga Bapak Ferdi apa ya, memberikan pemahaman, mungkin mau mengubah agak susah ya Bapak. Silakan. Jadi, silakan.
0: Baik, jadi terkait dengan hal seperti itu, seharusnya jika ada terjadi persoalan, misalkan entah itu masalah sekecil apapun, perlu untuk banyak kita diskusi. Diskusi, cari jalan solusinya seperti apa, supaya jangan terjadilah masalah yang sudah besar. Apabila masalah sudah besar, ya sama seperti tadi kita sampaikan bahwa pintu terakhirnya kita adalah pengadilan. Jadi apabila masih muncul, baru dikatakan baru mau muncul, ya diskusilah sudah, pertanyakan bahwa ini kira-kira jalannya seperti apa, supaya jangan merambat ke pihak kedua dan pihak seterusnya. Nah, apabila sudah merambat, maka ujung-ujungnya kita akan lanjut ke pokok perkaranya. Jadi harapan kita, apabila terjadi hal sekecil apapun, jangan sungkan-sungkan untuk lebih banyak berdiskusi atau banyak meminta pemahaman dari orang yang perlu untuk ketong dengar. Jadi jangan sampai sudah mulai melebar baru kaget bahwa ini seharusnya tidak boleh ya, gitu. Jadi hasil kecil apapun, banyak berdiskusi, banyak bertanya supaya bisa mencari solusinya, begitu.
2: Iya, jadi jangan tunggu.
0: Jangan
2: tunggu sampai masalahnya membesar, baru mulai berpikir, oke, kayaknya mungkin beta mesti cari nomornya Pak Ferdi gitu, atau Haris atau ke LBH gitu ya.

0: gugat dalam masalah perdata, tetapi siapa saja yang mendapatkan masalah hukum yang membutuhkan pendampingan hukum, syaratnya datang ke LBH dengan pertama dia harus punya KTP. Tadi sudah sampaikan.
1: Iya.
0: Kemudian kalau dia sudah punya KTP, dia harus bisa membuktikan bahwa dia adalah mencari masyarakat kategori tidak mampu di desa itu, dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa.
1: Kalau untuk saat ini sudah berapa banyak desa yang didampingi? Pendampingannya, wilayah pendampingan.
0: Untuk wilayah pendampingan kami tergantung desa-desa mana yang datang. Jadi tergantung masalahnya di mana, kemudian dia dari desa mana. Kalau untuk tahun 2026 sendiri, untuk perkara belum sampai 50, tapi sudah di angka-angka 30-an yang menyebar di berbagai desa.
1: Jadi semua wilayah Kabupaten Kupang?
0: Skop wilayah Kabupaten Kupang, wilayah. Bahkan di luar Kabupaten Kupang pun, tetapi masalah yang dialaminya di Kabupaten Kupang kami tetap memberikan bantuan hukum.
1: Tetap bisa mengakses.
0: Bisa, ya.
1: Oke. Dan untuk apa maksudnya? Tadi sempat disinggung ya bahwa tokoh adat atau tokoh masyarakat, pemerintah desa pun diberdayakan. Dari apa ya porsinya dari atau pemahamannya LBH, seberapa penting keterlibatan mereka untuk bisa seperti tadi kayak mengedukasi atau melibatkan mereka begitu untuk soal sadar hukum ini atau soal mencegah lebih besar lagi permasalahannya, silakan.
0: Iya. Jadi tokoh masyarakat itu sebenarnya garda terdepan untuk bisa mencegah, bahkan bisa membuat itu masalah menjadi lebih besar. Itu garda terdepannya, masalah itu ada di situ. Katakanlah terjadi masalah di sebuah desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya yang mendukung masalah itu atau tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa menyelesaikan, maka masalah itu secara otomatis akan menjadi besar. Sehingga kalau pertanyaannya seberapa penting, sangat penting. Tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa atau tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, itu sama-sama harus terlibat. Sama-sama harus terlibat untuk memberikan edukasi, memberikan pendampingan. Kemudian toh kalau itu tidak berhasil, mereka juga harus memberikan, apalagi misalkan contoh hari ini kita memberikan informasi bahwa ada LBH yang siap untuk memberikan pendampingan hukum,
1: jalan
0: mereka
1: yang
0: bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak LBH atau orang-orang yang paham untuk kemudian memberikan jalan keluarnya kira-kira seperti itu.
1: Menangani permasalahan di awal begitu ya Pak ya, dan mengarahkan, kalaupun mungkin bisa mereka tidak bisa menangani itu atau menyelesaikan itu, mereka bisa mengarahkan ya ke tempat ataupun pihak yang tepat begitu ya. Baik.
0: Itu penting. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi terkait dengan apa seberapa pentingnya memberikan informasi lebih dini. Itu jangan sampai masalah sudah besar baru
1: iya, karena kan pemikiran kan seperti itu.
0: Masih bisa ditangani. Katakanlah dari masalah pidana ya. Katakanlah masalah pidana, begitu dilaporkan, dia dipanggil sebagai saksi, dia merasa bahwa ini masalah biasa-biasa, tidak perlu pendampingan. Dia jalan sendiri, dia cerita yang harusnya tidak boleh diceritakan atau mestinya, akhirnya masalah bisa melebar kemana-mana. Begitu ditetapkan tersangka, walaupun dia tidak melakukan, tapi karena mungkin salah bicara, maksudnya tidak dipahami oleh penyidik, kemudian kesimpulannya lain, sudah ditetapkan tersangka, baru menghubungi kami, kita terlambat. Orangnya sudah bicara seperti ini, padahal faktanya
1: beda.
0: Itu kadang karena menganggap bahwa masalahnya masalah kecil, sehingga tidak perlu melibatkan orang lain. Akhirnya bisa jadi masalah yang lebih besar.
1: Baik, terima kasih. Ini sharing edukasi luar biasa ya untuk masyarakat.

0: Jadi jangan tunggu sampai masalahnya membesar baru kita meminta pertolongan atau minimal konsultasi lah begitu ya Pak ya, atau menganggap enteng sesuatu begitu ya, karena dia punya potensi. Tadi Pak Ferdi bilang semua punya potensi begitu ya. Oke, baik. Nah, ini di menit terakhir untuk sharing kita di sore hari ini. Lina minta boleh pesannya, boleh himbauannya berkaitan dengan ini seberapa penting ya mengedukasi warga supaya mencegah masalah itu tidak jadi perkara. Oke, saya mulai dari Pak Kak Aris dulu dan lanjutnya ke Pak Ferdi, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Linda. Kita sudah di penghujung kegiatan kita. Bapak Ibu warga desa, harapan saya yaitu intinya satu, masalah kecil kalau bisa dicegah dari awal tidak akan menjadi besar apabila sudah dicegah. Ingat pesan saya bahwa musyawarah dulu ke RT, RS, apa namanya, RT, desa setempat, ataupun toko adat, toko pemuda, toko agama setempat. Tanyakan dulu ke Babin Kamtimas, ada Babinsa juga. Kalau ada mereka, bisa tanyakan kepada mereka terkait dengan apa yang Bapak Mama hadapi. Lalu kemudian, mencegah itu gratis. Mencegah masalah itu gratis. Terus tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang mahal untuk ke pengadilan. Tetapi apabila hal yang perlu kita selesaikan secara baik, mari kita sama-sama duduk berembuk mencari solusinya seperti apa. Saya pamit, semoga desa kita aman, desa Bapak Mama semua aman, lalu kemudian kehidupan yang normal. Mari kita sama-sama menjalani kehidupan yang baik untuk hari esok dan seterusnya. Terima kasih Kak Linda.
0: Baik, terima kasih Pak Ferdi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya singkat saja, Bapak Mama, Pak Saudara semua yang ada di desa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Yang penting saling membuka diri untuk saling memaafkan antara satu yang sama yang lain apabila ada masalah-masalah hukum. Apabila dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam situasi tertentu, kemudian potensi ada masalah, sebaiknya kalau bisa menghindar dari masalah. Tapi toh tidak menghindar dan masalah itu tetap jalan, ya apa boleh buat. Tetapi menghindar dari masalah jauh lebih penting daripada kita harus berbenturan dengan masalah, kemudian akan berbenturan juga dengan proses hukum yang panjang, berbelit, dan biaya mahal.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Iya, masalah bisa diselesaikan gitu ya. Yang penting kita bagaimana mencari jalan keluarnya yang tepat gitu ya. Di orang yang tepat ataupun pihak yang tepat begitu ya, supaya kita bisa mendapatkan dengan konsultasi misalnya kita bisa mendapatkan pencerahan ataupun edukasi apa yang bisa atau yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi satu masalah. Terima kasih Pak Ferdi, terima kasih Kak Aris. Sama-sama. Untuk sharingnya di sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tuntaskan di pukul 17 atau jam 5 sore kami hadirkan untuk Anda Warta NTT Sore. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Kupang sore ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2024. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
2: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
3: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
2: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
4: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15 sampai 20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
2: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
5: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
6: Sudah mau masuk ini? Sudah 1 minggu ini, mau masuk pesambil baru ini, dari Leo. Dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya kadang-kadang petani kala gagal panen. Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
5: Kirwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan bergizi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
8: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
9: Itu sejak kapan?
8: Kita mulai tidak beroperasi itu dari hari Senin kemarin, tanggal 8 sampai hari ini, tanggal 9 Juni.
9: Itu rencana untuk operasi kembalinya kapan?
8: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok, hari Rabu, tanggal 10 Juni.
7: Terkait jadwal operasi terbaru, Gracela memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun, selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
9: Sudah dipastikan ya, Pak?
8: Untuk itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali pendistribusian besok.
7: Kondisi yang ada, ia mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Maslan Bau.
10: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
11: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai head. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1.300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
10: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
12: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
13: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
12: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
14: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
13: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101,1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.

Ya, selamat sore pendengar untuk rangkaian Kupang Sore. Kami terus hadirkan untuk Anda. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Saat ini pukul 17.21. Tugas Linda menemani Anda tuntas di setengah 6 sore nanti. Don't worry, karena rangkaian Kupang Sore hingga malam terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Inspirasi
1: Pro 1. Halo, selamat sore pendengar. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete. Ya, kembali temani Anda di Rabu Manis ya. Tanggal 10 Juni 2026. Sampai tuntas ya kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar? Semoga Anda terus semangat, sehat, apalagi diliputi dengan kebahagiaan serta diberkatilah untuk semua aktivitas, rutinitas, ataupun juga santai-santai sore Anda. Ya, bakalan kami putarkan untuk Anda pendengar Azan Maghrib kali ini di pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 21 atau jam 9 malam, kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dengan guest star malam ini ada Johan Untung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

Pro 1 RRI Kupang. Selamat petang pendengar. Selamat beraktivitas ya untuk Anda yang sore ini ditengahkan dengan sejumlah aktivitas gitu ya, rutinitas di hari ini. Hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Nah, pendengar, beberapa bulan ke depan kita diperkirakan akan memasuki musim kemarau dengan kondisi yang lebih kering dibandingkan biasanya. Nah, karena itu kesiapsiagaan sejak sekarang ini menjadi langkah yang penting ya, agar aktivitas kita tetap berjalan dengan baik. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi untuk puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan depan sampai September gitu ya. Nah, jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu diperkirakan bakal mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus. Teguh Faisal Fatani, Kepala BMKG, juga menjelaskan bahwa ada wilayah-wilayah yang terdampak ya, mencakup berbagai daerah. Baik itu di Sumatera, ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, kemudian di daerah Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, jadi kondisi yang lebih kering ini bisa berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, sektor pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Nah, karena itu kita sebagai masyarakat ya dianjurkan untuk hemat-hemat air ya, jangan sampai air kita mengalir begitu saja tanpa peruntukan yang jelas. Misalnya kalau kita mandi ya, jangan sampai 1 jam airnya mengalir terus gitu ya, bijak-bijak lah gitu ya. Ataupun juga ketika kita menyiram halaman, menyiram tanaman, juga kita bijak-bijak. Apalagi ya, kalau kita ya mengisi air di bak-bak mandi, di tempat penampungan air, juga jangan sampai kita tinggal. Karena kalau kita tinggal ya airnya meluap. Waduh, kasihan kan, banyak air yang harus tapoa. Ya, istilah orang Kupang bilang tapoa sia-sia. Nah, karena itu juga diharapkan kepada kita sebagai masyarakat untuk tidak bakar lahan ataupun juga sampah secara sembarangan. Serta kita bisa dianjurkan juga untuk mengikuti informasi-informasi cuaca resmi dari BMKG sebagai acuan untuk beraktivitas. Nah, dengan kesiapan, kepedulian bersama, dampak musim kemarau bisa diantisipasi sehingga kehidupan masyarakat dan berbagai sektor ekonomi tetap berjalan dengan baik. Yep, itu dia informasi soal puncak musim kemarau yang bakal terjadi bulan Juli sampai bulan September. Ada beberapa wilayah yang nanti juga akan mengalami puncak musim kemarau itu berada pada bulan Agustus. Are you ready?

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pendengar, malam ini di wilayah Anda berapa derajat Celcius gitu ya untuk malam ini? Kalau di Jalan Tompelo dia sekitar 26 derajat. Ini lumayan ya, cukup dingin. Gimana di wilayah Anda, boleh berbagi dong untuk suhu di wilayah Anda seperti apa, ataupun juga cuacanya gimana. Boleh saling berbagi info, karena untuk berbagi info tidak berbayar gitu ya. Ya, yang pastinya Anda bisa berbagi gitu ya, info cuaca malam ini di wilayah Anda seperti apa. Boleh ya, kirimkan infonya di WA 0811-3820-9440. Malam ini kita saling berbagi info gitu ya. Ditunggu sampai di waktu yang tidak terduga. Ya, jadi pendengar, hari ini kita dikejutkan gitu ya dengan naiknya harga BBM, khususnya beberapa BBM seperti Pertamax dan lain-lain. Untung ya, untuk subsidi tidak naik. Jadi pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM ini seringkali memunculkan ya rasa khawatir kita ya dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Namun pemerintah menilai bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi. Semoga gitu ya. Nah, dijelaskan Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria bahwa kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global serta melalui mekanisme yang telah dikoordinasikan gitu ya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi hari ini ya, tanggal 10 Juni, harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 mahal sekali. 16.250 rupiah per liter, itu dia maksud saya. Sedangkan untuk Pertamax Green naik dari 12.900 menjadi 17.000 rupiah. Nah, jadi pendengar, Doni juga menuturkan bahwa penggunaan Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan bukan menjadi bahan bakar utama untuk transportasi massal ya maupun kegiatan industri, karena dampaknya terhadap kenaikan harga barang dan jasa secara umum diperkirakan relatif kecil. Jadi meskipun demikian, mari kotong sebagai masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak. Kemudian kita menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan, dan pemerintah juga akan terus gitu ya memantau perkembangan harga, stabilitas ekonomi dengan daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu dia informasi untuk Anda yang saya kutip dari antaranews.com yang malam ini terus kami hadirkan informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Halo, selamat malam untuk Anda yang lagi dengarkan kami di mobil gitu ya. Sementara dalam perjalanan, hati-hati gitu ya. Jangan sampai ya terlalu ngebut. Ingat, ngebutnya kalau terlalu ngebut maksudnya ya, terlalu ngebut nanti bensinnya termakan gitu. Jadi jalannya slow-slow aja. Ya, kita masih bahas soal kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax. Ternyata ada tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga ketersediaan pasokan energi di dalam negeri. Pertamina Patraniaga menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan agar pasokan BBM tetap tersedia di pasar. Dan menurut VP Commercial and Shipping Business Development Pertamina Patraniaga Sigit Setiawan, sejak meningkatnya konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, harga BBM impor juga mengalami kenaikan sehingga biaya pengadaannya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi peringat sejak Maret hingga awal Juni ini, Pertamina masih berupaya menahan kenaikan harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun ketika harga beli di pasar internasional terus meningkat sementara harga jual dalam negeri tetap, kemampuan perusahaan untuk membeli BBM impor dalam jumlah yang sama juga menjadi berkurang. Kondisi ini yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi ketersediaan stok BBM apabila tidak segera dilakukan penyesuaian harga. Karena itu, setelah berkonsultasi dengan pemerintah, Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai langkah untuk menjaga pasokan tetap aman bagi masyarakat. Jadi, dengan gunjingan yang terjadi di media sosial, ternyata ada alasan tertentu yang sangat baik gitu ya untuk pemerintah mengambil keputusan tersebut yang pastinya untuk menjaga pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Yep. Yang pastinya kita sudah pada tahu pendengar ya bahwa untuk FIFA World Cup 2026 ini ada aturan baru yang pastinya ini membuat kita juga wah luar biasa juga gitu ya. Nah, karena itu info yang saya kutip dari rri.co.id di mana pengamat bola yang juga mantan pemain PSK Kupang, Polce Pandi, menilai bahwa sejumlah aturan baru di Piala Dunia 2026 ini dinilai lebih dinamis. Perubahan tersebut juga sebagai langkah FIFA untuk membuat turnamen semakin kompetitif dan juga menarik. Salah satu perubahan terbesar adalah bertambahnya jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara. Turnamen ini juga akan digelar secara bersamaan di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, penambahan 48 peserta itu nantinya dibagi ke dalam 12 grup. Seluruh rangkaian kompetisi itu akan berlangsung melalui 104 pertandingan. Dan format baru ini juga akan memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara yang sebelumnya sulit tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. FIFA ingin meningkatkan partisipasi global dari berbagai konfederasi. Kebijakan tersebut juga membuka peluang gitu ya bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi elit dunia. Selain aspek olahraga, terdapat manfaat ekonomi dan juga komersil bagi negara-negara peserta. FIFA juga menerapkan aturan baru terkait dengan pergantian pemain. Pemain yang ditarik keluar harus meninggalkan lapangan dalam waktu maksimal 10 detik agar permainan tetap berlangsung cepat dan tidak dimanfaatkan untuk mengulur-ulur waktu. Aturan lain yang mengatur pemain mengalami cedera setelah mendapatkan penanganan medis, pemain yang akan dirawat di luar lapangan selama sekitar 1 menit sebelum dapat kembali bermain sehingga jalannya pertandingan tidak terganggu terlalu lama. Selain itu juga ada peran dari video assistance referee atau VAR yang diperluas untuk membantu wasit meninjau pelanggaran yang luput dari pengamatan di lapangan. Nah, dengan berbagai pembaruan tersebut, FIFA berharap di tahun ini Piala Dunia berlangsung adil, dinamis, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi peserta maupun juga penonton.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, pendengar, ketika mendengar nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mungkin yang terbayang di benak kita adalah operasi tangkap tangan atau penanganan kasus-kasus besar ya. Padahal tugas KPK tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga membangun budaya anti korupsi melalui edukasi kepada masyarakat. Tahun ini, NTT menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Program ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengenal lebih dekat berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Satyawati mengatakan bahwa melalui interaksi langsung masyarakat bisa memahami bahwa pendidikan anti korupsi sama pentingnya dengan penegakan hukum. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ini juga perlu diterapkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Pemprov NTT menyambut baik kegiatan ini ya, karena memang menjadi sarana edukasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak muda yang kelak akan menjadi penerus pembangunan daerah.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Tina, Sahabatku, produksi RRI Jakarta.
2: Tina, Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
4: Sudah, Bu.
3: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
5: Belum, Bu.
3: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
5: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
3: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
5: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
6: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
5: Memang dia pendek.
6: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
3: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
5: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
3: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
4: Mengerti, Bu.
7: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak, yuk.
5: Iya, Pak. Yuk.
7: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
5: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
7: Oh.
5: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
7: Wah, hebat dong.
5: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
7: Oh, seperti itu. Sudah.
5: Pak.
7: Iya, kenapa?
5: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan pada saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
7: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
5: Stunting itu apa ya, Pak?
7: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
5: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
7: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
5: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
7: Nah, iya. Ya udah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah, udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah, udah.
5: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
7: Iya, iya, iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
4: Ayo.
0: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar kenaikan harga BBM seringkali menimbulkan kekhawatiran bahwa harga kebutuhan pokok juga ikut melonjak. Namun pemerintah menilai bahwa kenaikan harga Pertamax kali ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa Pertamax umumnya tidak digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum yang menjadi sektor penting dalam distribusi kebutuhan masyarakat. Karena itu pengaruhnya terhadap kenaikan harga barang secara luas dinilai relatif terbatas. Hari ini 10 Juni Pertamina Patraniaga menetapkan harga Pertamax jadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Pihak Pertamina juga menjelaskan bahwa perubahan harga tersebut juga merupakan hasil evaluasi berkala sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan harga minyak dunia dan kondisi pasar serta dilakukan koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Dan diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan bahan bakar secara bijak dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Nah, sementara pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat juga akan tetap terjaga.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mereka bikin lagu dari Cinta Tak Bersyarat Elemen. Ya, lagu ini kalau kita kisahkan zaman saya gitu ya. Zaman waktu SMA, ini lagu-lagu favorit di Bemo ya. Jadi ya sangat berkesan sekali untuk lagu dari Elemen Cinta Tak Bersyarat. Juga ini kayaknya ada sinetron juga gitu ya. Dan kalau lagu-lagu seperti itu kira-kira bawa Anda kenangan pada masa waktu gimana sih? Waktu SMA kah? Atau waktu ya pada saat Anda bekerja atau bagaimana nih? Ya pastinya lagu akan selalu membawa kita pada memori kenangan-kenangan dulu gitu ya. Nah tadi informasi soal harga Pertamax yang naik, kali ini soal ya obat-obatan gitu ya. Karena memang kalau kita dalami bersama, ternyata harga obat terkadang juga ikut mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya bukan karena proses produksi ya, tetapi ini karena ketersediaan bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, juga menjelaskan bahwa sejak 4 bulan lalu, pihaknya telah mengumpulkan para pelaku industri farmasi untuk mendengarkan langsung tantangan yang mereka hadapi. Salah satu persoalan utama adalah rantai pasok ya bahan baku yang berasal dari industri petrokimia yang sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan distribusi global. Ketika harga bahan baku meningkat dan pasokannya terganggu, biayanya pun juga pasti ikut naik ya. Di sisi lain juga produsen yang harus tetap terjaga menjaga keseimbangan dan keberlangsungan usahanya, sehingga diperlukan solusi agar harga obat tidak melonjak tajam.

Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 LTARI Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah NTT. Berdasarkan data, beberapa wilayah NTT berpotensi angin kencang untuk 2 hari ke depan ya, hari ini dan juga besok. Perakirawan BMKG Frankie Arianto Faud di Kupang menjelaskan bahwa kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan awan yang mulai menurun serta aktifnya angin monsun timur. Pada hari ini, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu. Sementara pada hari Kamis besok, BMKG menetapkan waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai. Di hari yang sama,

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus

dengan Walu RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Enak. Ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh, dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izam Mulana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand juga yang mereka ingin dalam pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, pulang, kompren, siapa bola.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 FM.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, di Kupang malam ini kami bakalan menghadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Etika Susila dalam Perspektif Hindu yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu, Panchami Samosir. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, selamat malam para pendengar Radio RRI Kupang dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Etika atau Susila dalam Perspektif Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Para pendengar Radio RRI Kupang dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menghindari dari hidup sendiri. Selalu ketergantungan satu dengan yang lain. Dalam hidup bersama ini diperlukan adanya suatu peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan ini. Peraturan atau pedoman dalam bertingkah laku yang baik disebut dengan tata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata su yang artinya baik dan sila artinya tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik. Di dalam kitab Raspati Tatwa dinyatakan mengenai arti kata sila dalam sebuah kalimat. Sila ngaranya angrase acara rahayu. Kata susila mengandung pengertian perbuatan baik atau tingkah laku yang baik. Agama adalah dasar tata susila yang kokoh dan kekal. Ibarat bangunan, jika landasan atau pondasinya tidak kokoh, maka niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Jika tata susila dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan mendalam dan meresap dalam pribadi seseorang. Ajaran tata susila yang berdasarkan ajaran agama seperti tertera dalam kitab-kitab Upanishad atau Tatwa menyatakan suatu dalil yang mengakui tunggalnya jiwatman atau roh, semua makhluk dengan Tuhan atau paramatma. Dengan adanya ini, maka kita akan merasakan suatu renungan kebijaksanaan yang mendalam, bahwa kita sebenarnya adalah satu dan sama dengan makhluk lainnya. Jadi prinsip dasar dari susila Hindu adalah adanya satu atman yang meresapi segalanya. Ia merupakan roh terdalam dari semua makhluk, yang merupakan kesadaran murni. Bila kamu merugikan tetanggamu, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Bila kamu merugikan makhluk hidup lainnya, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Karena segenap alam tiada lain adalah dirimu sendiri. Inilah ajaran susila Hindu yang merupakan dasar kebenaran metafisik yang mendasari segala kode etik Hindu. Atma atau sang diri adalah satu. Satu kehidupan bergetar dalam semua makhluk hidup. Para pendengar Radio RRI Kupang dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, hanyalah manusia. Karena di antara makhluk hidup, manusia merupakan makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna, karena memiliki tri permana, yaitu bayu, sabda, dan idep. Dengan idep, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Menyadari hal tersebut, maka janganlah sia-siakan kesempatan lahir sebagai manusia untuk berbuat baik, agar tujuan kita lahir ke dunia bisa tercapai. Di dalam kitab suci Sarasa Muscaya, Sloka 160, menyebutkan, susila itu adalah yang paling utama pada titisan sebagai manusia. Jika ada perilaku titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya, dengan kekuasaannya, dengan kebijaksanaan? Sebab sia-sia itu semuanya jika tidak ada kesusilaan. Ajaran susila hendaknya diterapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, karena di dunia inilah tempat kita berkarma. Pembenahan diri sendiri merupakan prioritas yang utama, di samping pembenahan diri dalam hubungan dengan orang lain. Kelahiran kita merupakan tangga untuk naik ke surga. Oleh karena itu, kesempatan ini kita abdikan untuk meningkatkan diri dalam kebijakan agar tidak jatuh ke neraka.
untuk dapat meningkatkan diri, manusia harus mampu meningkatkan sifat-sifat baik dan mulia yang ada pada dirinya. Para pendengar Radio RRI Kupang dan Umas Dharma dimanapun Anda berada, tata susila membina watak manusia agar menjadi anggota keluarga yang baik, anggota masyarakat yang baik, anggota atau putra bangsa yang baik, kepribadian yang mulia, sehingga mencapai kebahagiaan yang abadi. Adapun kebahagiaan yang mutlak dan abadi hanya dapat dinikmati bila roh atau jiwatman seseorang dapat mencapai kesatuan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Karena hanya dengan kesatuan antara jiwatman dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang dapat memberi kebahagiaan yang diliputi oleh perasaan tenang dan tentram yang dilukiskan dengan istilah ananda, suka tanpa wali duka. Pada dasarnya dalam diri manusia ada kecenderungan, yaitu kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat buruk. Sri Krishna di dalam kitab suci Bhagavad Gita membagi kecenderungan budi manusia menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Daivi Sampat, yaitu sifat-sifat kedewaan, dan dua adalah Asuri Sampat, yaitu sifat-sifat keraksasaan. Daivi Sampat bermaksud menuntun perasaan manusia ke arah keselarasan antar sesama manusia. Sifat-sifat ini perlu dibina, seperti diterangkan di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 16, sloka 1, 3, dan 5, yang menyebutkan, tidak mengenal takut, berjiwa murni, giat untuk mencapai kebijaksanaan dan yoga, berderma, menguasai indria, berkorban, mempelajari ajaran-ajaran kitab suci, taat, berpantang dan jujur, kuat, suka memaafkan, ketawakalan, kesucian, tidak membenci, bebas dari rasa kesombongan. Ini tertolong pada orang yang lahir dengan sifat-sifat dewata, oh Arjuna. Kelahiran yang bersifat ketuhanan dikatakan memimpin ke arah moksa yang bersifat setan ke arah ikatan. Jangan bersedih hati, oh Pandawa, engkau dilahirkan dengan sifat-sifat kedewataan. Kemudian mengenai sifat-sifat Asuri Sampat atau sifat-sifat yang buruk yang harus kita hindari dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, bab 16, sloka 4, 17, dan 21, yang menyatakan, berpura-pura angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh, semua ini adalah tergolong yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa atau Asuri Sampat, oh Arjuna. Selanjutnya, dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 17, menyatakan, menganggap diri yang terpenting, keras kepala, penuh dengan kesombongan, gila akan kekayaan, bersifat pura-pura, semuanya ini adalah bertentangan dengan ajaran kitab suci. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 21, ada tiga gerbang pintu neraka yang meruntuhkan atma, yaitu nafsu, sifat pemarah, dan loba. Oleh karena itu, orang harus menghindari ketiganya itu. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik dan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, berarti juga berbuat baik atau tidak baik kepada dirinya sendiri. Maka dari itu timbul suatu ajaran yang disebut dengan Tatwam Asi. Tatwam Asi berarti itu adalah engkau. Semua makhluk itu adalah engkau. Engkaulah awal mula atau jiwatman itu. Dan sat prakerti semua makhluk. Hamba ini adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanmu dan prakertiku tunggal dengan jiwatman dan prakerti semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau. Aku adalah Brahman. Aham Brahma Asmi. Demikianlah tercantum di dalam kitab Brandaranyaka Upanishad. Ajaran susila yang merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Agar terwujud hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Ajaran susila ini hendaknya diusahakan oleh setiap manusia. Para pendengar Radio RRI Kupang dan Umas Dharma dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema etika atau susila dalam perspektif Hindu. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acinta Nyanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam.
Om Santi, Santi, Santi, Om.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, dan peringatan langsung saja kita ikuti siaran langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan guest star-nya adalah Johan Untung.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh
1: iya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sudah nggak ada.
0: Iya udah nggak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu. Bukan banyu urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kau setala. Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: ngomong
0: dulu
1: ya,
0: kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar, sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: ya.
0: Gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Lagu-lagunya Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: tidak di Twitter. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke. Siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Itu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Yes. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak ya, tapi ya, dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget, salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul,
0: di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak, jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung
1: ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Iya,
1: betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya
0: memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas
1: Yudi?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa Sina, lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Paniniata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah
1: satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Triutami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi.
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Nama Sari bersama
1: Salam Mas kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya, makan. Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah sehat, tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Ya, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh. Silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra. Apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Itu okay. Dinda, selamat malam.
1: Selamat, ya. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam, assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosa Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, harus ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah, saya
6: memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
1: Ape. Api dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam
1: yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
1: Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.

0: wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
2: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Cantik juga temannya, Baita pernah
1: mesti.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Yes.
2: Tapi sayang ya Bang Yudi, Baita.
1: Iya. Ya.
2: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
2: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
2: Ya apa-apalah, penting ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya,
0: siap.
2: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
2: Jadi lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
2: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
2: Itu dia nanti. Tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
2: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
2: di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
2: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Pak Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cikgu Ria.
2: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari Mas.
1: Iya Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya, satu billboard. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Karena
3: dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena Namlohi kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Tempe.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya. Mas Yudi Ismail alias Koko. Cinta ku padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbori. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Sama ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Eglias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung.
0: Oh.
6: Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok, lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Aduh, bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas, aduh.
0: Oke.
6: Kemudian SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri, temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lain
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Mbak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kok kena sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kok okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
6: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
6: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya,
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Aduh,
0: sering. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya betul.
6: Itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Mas.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget. Wah.
6: Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat terus. Bisa, Mas.
6: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan ya? Jimatnya nih. Kok udah
0: masih jimatnya? Jimatnya, ya Allah. Dino jimat ah.
6: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
6: kalau
1: cover.
6: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
6: Jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
6: Gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enaknya enak kabeh Mas.
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
6: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
6: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih itu. Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
6: Aku sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
6: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
6: itu. Ya, lumayan, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
6: itu. Aku ambil Ernie Podo itu. Ernie Kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
6: Iya.
1: Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Ya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung dengan Mas lagi. Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang ya, beda AI sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh, nyanyinya hebat-hebat tuh namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli, pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oh oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syifri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang pakai yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya wis
0: talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Kembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Kembara Kertosono. Iya, oh, betul sekali. Ya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Kembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan, keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, maturnuwun.
2: Oke, Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, apik.
1: Apik wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kang Johan?
1: Teh Dinda Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Itu song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya?
0: Dong.
4: Siap. Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye
0: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
1: Iya.
5: Ya, selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan untuk ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh tar salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap,
5: semoga ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya
2: nah, itu yang ya, Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu ya, rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder about me. I wanna feel you in my arms again.

0: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek bulan. Bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh gitu. Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama. Galarama betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto, ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther, ya, ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Ini gowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah ya, dia ngomong kita kan vokal grup tuh. Kue gelem gak nang TVR? Ya gelem aja. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI
1: ya gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar seluruh Indonesia gak tau. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya, namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto ya. Diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan. Di tes ya, udah ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak pis kok, ya, nang Surabaya numpak pis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Yos, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: Wow. 250.000 itu bayaranku 1 tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah. Cuma biasa nyanyi dua lagu.
1: Dulang,
2: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: ya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi,
1: biasa,
2: yes, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Project apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?

0: Mas pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia, mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku? Iya.
1: Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kita tadi sudah dengarkan Ruang Rindu Berjaringan dan kali ini masih ada informasi-informasi untuk Anda. Ya, pernahkah Anda selesai makan malam lalu langsung bersiap untuk tidur? Jadi kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh termasuk kadar kolesterol dan kesehatan jantung. Nah, sejumlah ahli gizi menyarankan agar makan malam diselesaikan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Kenapa? Karena tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan mengelola lemak dengan lebih baik sebelum memasuki waktu istirahat. Para ahli mengatakan bahwa pada malam hari metabolisme tubuh cenderung melambat sehingga kemampuan hati dalam membersihkan lemak dari aliran darah tidak seoptimal pada siang hari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa makan terlalu larut gitu ya dapat berkaitan dengan kadar gliserida yang lebih tinggi, yaitu salah satu jenis lemak yang diperiksa dalam kadar kolesterol. Nah, untuk menghentikan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur dan memberikan jeda puasa malam sekitar 13 jam dapat membantu memperbaiki tekanan darah, denyut jantung, serta pengaturan gula darah pada malam hari.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Rin, joget kamu yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kamu bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam

Ya, pendengar, menjaga kadar gula darah ternyata tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi juga menyangkut kebiasaan yang kita lakukan pada malam hari. Nah, langkah-langkah sederhana bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Para ahli gizi menyarankan untuk meluangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit berjalan kaki setelah makan malam. Aktivitas ringan ini membantu Anda, ya, khususnya tubuh Anda menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula darah lebih terkontrol, terutama bagi penyandang diabetes maupun pradiabetes. Selain itu, isi piring makan malam juga diperhatikan. Hindari terlalu banyak makan tinggi karbohidrat olahan yang rendah serat dan protein, karena bisa memicu lonjakan gula darah. Sebagai gantinya, terapkan piring sehat yang setengah piring diisi sayuran non-tepung, seperempat piring berisi protein rendah lemak seperti ikan ataupun ayam, dan seperempat lainnya diisi sumber karbohidrat yang kaya akan serat seperti beras merah, jagung, ubi ataupun buah-buahan.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 11 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM dan RRI Digital serta rri.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali temani Anda pendengar untuk hari ini 11 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita nanti diawali dengan Mutiara Pagi Katolik dan selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Terkait banyak SPPG yang ditutup atau yang tidak beroperasi dan karyawan yang dirumahkan, nanti ada wawancara Kupang pagi ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Pengamat akan memberikan beberapa pandangannya terkait dengan ini dan Anda bisa simak di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 9 pagi ada dialog Kupang Menyapa yang bisa Anda simak dan juga sepanjang kebersamaan kita pendengar Anda bisa simak untuk kesempatan hari ini informasi-informasi termasuk update informasi cuaca. Anda bisa simak kebersamaan kita sampai pukul 11 dan siaran Pro 1 secara keseluruhan bisa Anda simak sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Segera kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Mutiara Pagi Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan perenungan dan nanti juga ada sesi untuk bisa berinteraksi dengan Anda. Ada kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi di line telepon 0380825444 dan 0380843112 dan 0811-3820-9444 di WhatsApp. Dan Pak Marcelinus Eliaseso Esfil, penyuluh agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan perenungan di awal kebersamaan kita. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Marcelinus Eliaseso Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mutiara Pagi hari ini. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk masuk dan merenungkan tema menjadi pembawa berkat di tengah dunia. Pernahkah kita menyadari bahwa hampir setiap hari kita selalu memohon berkat dari Tuhan? Kita berdoa memohon kesehatan, kelancaran pekerjaan, rezeki yang cukup, keselamatan keluarga, dan berbagai kebutuhan lainnya. Itu semua tentu baik dan wajar. Namun, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Ternyata Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi penerima berkat, tapi juga menjadi pembawa berkat bagi sesama. Bagi banyak orang, berkat sering dipahami sebagai memiliki banyak harta, hidup nyaman, atau terhindar dari masalah. Padahal dalam terang iman Katolik, berkat berarti menghadirkan kasih, damai, pengharapan, dan kebaikan Allah kepada orang lain. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam perutusan Kristus, menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, membela martabat sesama, dan menjadi tanda kasih Tuhan di tengah dunia. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk merenungkan sabdamu hari ini. Bukalah hati dan budi kami, agar mampu mendengarkan suaramu dengan penuh iman, serta diterangi oleh Roh Kudusmu untuk memahami kehendakmu. Ajarilah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga pelaku sabda, sehingga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan kasih, damai, dan kebaikanmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, dalam terang iman Katolik, menjadi pembawa berkat di tengah dunia berarti ikut ambil bagian dalam perutusan Kristus, yakni untuk menghadirkan kasih, damai, harapan, dan keselamatan bagi sesama. Berkat bukan pertama-tama soal memiliki banyak harta, hidup tanpa masalah, atau selalu berhasil dalam segala hal. Berkat itu harus dipahami ketika kita mau menjadi saluran rahmat Allah melalui perkataan yang meneguhkan, sikap yang menguatkan, dan tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi orang lain. Melalui pembaptisan, kita semua dipanggil menjadi murid yang diutus, menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih, membela martabat sesama, menghibur mereka yang sedang menderita, menguatkan mereka yang lemah, dan membawa damai di tengah relasi yang mungkin sudah retak. Jadi, menjadi pembawa berkat bukan hanya tugas para imam atau biarawan-biarawati, melainkan panggilan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita jujur melihat keadaan dunia saat ini, panggilan itu justru terasa semakin penting. Kita hidup di tengah berbagai tantangan. Ada konflik dan peperangan, ada tekanan ekonomi, ada sikap individualistis yang semakin kuat, ada maraknya ujaran kebencian di media sosial, atau semakin menipisnya kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi-situasi seperti inilah, kita, Tuhan menghendaki agar umatnya lebih menunjukkan bahwa iman bukan sekedar identitas atau rutinitas keagamaan, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang mengubah cara hidup. Menjadi pembawa harapan, menjadi pembawa berkat berarti memilih, berani memilih kejujuran di tengah budaya manipulasi. Atau berani menebarkan harapan di tengah pesimisme, atau membangun persaudaraan di tengah perpecahan, serta tetap peduli kepada mereka yang miskin, tersingkir, atau terluka. Sebab dunia mungkin tidak membutuhkan lebih banyak orang pandai berbicara tentang Tuhan, tapi dunia saat ini sangat membutuhkan lebih banyak orang yang melalui hidupnya membuat sesama merasakan kasih dan kehadiran Allah yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, bagi umat Katolik, menjadi pembawa berkat bukan sekedar pilihan atau sesuatu yang dilakukan kalau sempat. Ini adalah bagian dari panggilan iman kita. Setiap orang yang telah dibaptis mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Artinya, kita dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan nyata. Kalau iman hanya berhenti pada misa di hari Minggu, atau doa-doa pribadi, atau berbagai kegiatan rohani tanpa diwujudkan dalam kasih dan pelayanan, maka Injil kehilangan daya kesaksiannya. Karena itu, menjadi pembawa berkat adalah cara paling konkret untuk menunjukkan bahwa iman kepada Kristus sungguh hidup dan mampu mengubah diri kita serta lingkungan di sekitar kita. Urgensi ini semakin terasa karena dunia kita sedang mengalami berbagai krisis. Ada krisis kemanusiaan, ada krisis nilai, ada krisis kepedulian, bahkan krisis harapan. Orang semakin mudah bersikap masa bodoh. Hoaks dan ujaran kebencian begitu cepat menyebar. Ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Dan banyak orang kehilangan semangat menjalani hidup. Dalam situasi seperti ini, dunia membutuhkan pribadi-pribadi yang tidak hanya pandai mengeluh, tapi berani menjadi bagian dari solusi. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia, menghadirkan pengharapan yang baik, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, serta menyalakan harapan di tengah kegelapan. Ketika kita memilih menjadi pembawa berkat, sesungguhnya kita sedang ikut ambil bagian dalam karya Allah untuk memuliakan dan memperbaharui dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Bacaan Injil tadi, penginjil Matius mengingatkan kita bahwa menjadi pembawa berkat itu merupakan inti dari panggilan setiap murid Kristus. Yesus mengutus para murid untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tapi pewartaan itu tidak berhenti pada kata-kata. Mereka juga diminta untuk menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghadirkan damai. Yesus berkata, "Cuma-cuma kamu telah menerima, cuma-cuma pula kamu harus memberi." Itu artinya, segala rahmat yang kita terima dari Tuhan tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri, tapi harus dibagikan kepada sesama. Melalui sakramen baptis, kita semua dipanggil menjadi saluran kasih dan keselamatan Allah. Bukan mengandalkan kekuatan, jabatan, atau harta, melainkan ketulusan hati dan kepercayaan kepada penyelenggaraan Tuhan. Di tengah dunia yang sedang mengalami krisis harapan, ada perpecahan, ada individualisme yang semakin menguat, dan melemahnya kepedulian sosial. Panggilan ini menjadi mendesak. Kita tidak dipanggil menjadi penonton yang pasif atau hanya menghidupi iman di dalam tembok gereja. Kita dipanggil menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari, membawa damai di tengah konflik, menebarkan harapan di tengah keputusasaan, menjunjung tinggi kejujuran di tengah budaya manipulasi, dan menunjukkan kepada kepedulian kepada mereka yang kecil dan tersingkir. Maka menjadi pembawa berkat bukanlah pilihan tambahan, melainkan konsekuensi dari perjumpaan kita dengan Kristus, agar melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih dan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, ada beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi pagi kita pagi ini. Pertama, jangan hanya sibuk minta berkat, tapi belajarlah menjadi saluran berkat. Kadang-kadang kita lebih sering datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan yang panjang, tapi lupa bertanya, "Tuhan, melalui hidup saya, siapa yang sudah merasakan kasih-Mu?" Setiap rahmat yang kita terima, kesehatan, keluarga, pekerjaan, kemampuan, bahkan iman itu sendiri, sesungguhnya mengandung tanggung jawab untuk dibagikan. Ukuran kedewasaan iman bukanlah seberapa banyak doa yang kita ucapkan, melainkan sejauh mana hidup kita menjadi jawaban atas kebutuhan sesama. Mungkin dengan menjadi pendengar bagi mereka yang terluka, atau membantu tanpa pamrih, atau memberi perhatian kepada yang terabaikan, atau menggunakan talenta yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Kedua, jadilah pembawa damai di tengah dunia yang mudah terpecah. Yesus berkata, "Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka." Salam itu bukan sekedar sapaan, tapi membawa damai. Hari-hari ini orang begitu mudah tersulut emosi, mudah menghakimi, dan mudah menyebarkan kemarahan, termasuk melalui media sosial. Karena itu, sebelum berbicara atau membagikan sesuatu, mari bertanya, apakah kata-kata saya menyejukkan atau justru melukai? Apakah kehadiran saya menghadirkan ketenangan atau malah menambah gaduh? Menahan diri untuk tidak menyebarkan hoaks, menghindari komentar yang merendahkan orang lain, serta menjadi jembatan rekonsiliasi dalam keluarga dan lingkungan merupakan cara sederhana menghadirkan damai Kristus. Ketiga, ingatlah bahwa kesaksian hidup jauh lebih kuat daripada khotbah yang indah. Banyak orang tidak lagi tersentuh oleh nasihat panjang, tapi mereka akan tergerak ketika melihat teladan hidup yang nyata. Dunia sedang mencari bukti bahwa Injil benar-benar mampu mengubah manusia. Karena itu, jangan sampai ada jarak antara kesalehan di gereja dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Rajin misa, aktif dalam kegiatan rohani, tetapi tetap mudah marah, tidak jujur, atau tidak peduli terhadap sesama. Mari menjaga integritas, jujur dalam pekerjaan, disiplin dalam tugas, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, dan menghormati martabat setiap orang. Sebab orang mungkin lupa apa yang kita katakan tentang Kristus, tetapi mereka akan mengingat bagaimana mereka merasakan kasih Kristus melalui cara hidup kita. Keempat, jangan lupa bahwa menjadi berkat dimulai dari lingkungan terdekat. Kadang kita ingin melakukan hal besar demi Tuhan, tetapi lupa menghadirkan kasih kepada keluarga sendiri. Rumah itu adalah gereja kecil, tempat iman pertama kali dipelajari dan disaksikan. Jangan sampai kita dikenal baik di luar rumah, tapi justru gagal menghadirkan kasih, kesabaran, dan perhatian kepada pasangan, anak-anak, maupun orang tua kita. Di tengah kesibukan dan godaan dunia digital, keluarga membutuhkan kehadiran yang sungguh-sungguh. Mungkin bukan hadiah mahal yang mereka butuhkan, tapi waktu untuk mendengarkan, ucapan terima kasih, keberanian meminta maaf, dan doa bersama yang sederhana. Sebab sebelum diutus mengubah dunia, kita terlebih dahulu dipanggil menjadi berkat bagi orang-orang yang hidup paling dekat dengan kita. Dan yang terakhir, menjadi pembawa berkat bukan berarti menunggu sampai keadaan ideal. Para murid diutus ke dunia yang tidak selalu menerima mereka. Begitu juga kita. Ada saat-saat ketika kita kecewa, lelah, menghadapi tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Namun justru di tengah situasi seperti itulah kesaksian iman dibutuhkan. Jangan biarkan luka membuat kita menjadi pahit. Jangan biarkan kekecewaan mematikan kasih. Jangan biarkan kesulitan merampas harapan. Tetaplah berbuat baik meski tidak dihargai. Tetaplah melayani meski tidak dipahami. Tetap jujur meski harus berkorban. Dan tetap memelihara kesucian Kristiani. Sebab menjadi pembawa berkat bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi menghadirkan terang Kristus ketika dunia sedang diliputi kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pada akhirnya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kehadiran saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah orang-orang yang hidup bersama saya merasa damai, kasih, dan harapan karena kehadiran saya? Semoga melalui perjumpaan kita dengan Kristus setiap hari, hati kita terus dibentuk untuk tidak hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga menjadi pembawa berkat. Sebab dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi lebih membutuhkan murid-murid Kristus yang melalui hidupnya membuat orang lain percaya bahwa Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh mengasihi, dan Tuhan terus berkarya di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk penjelasannya di awal. Dan ada kesempatan untuk interaksi pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825444, 0380-843-1152. Dan untuk Anda umat Katolik juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Beberapa penjelasan sudah Pak Marcel sampaikan. Nah, sebagai orang Katolik, rambu-rambu apa saja yang kemudian bisa menjadi tanda atau patokan bahwa seorang Katolik itu telah menjadi di saluran berkat bagi orang lain, Pak Marcel?
2: Iya, Pak Sony. Tentu ukurannya itu bukan seberapa banyak pujian atau penghargaan atau pengakuan yang kita terima. Rambu-rambu yang pertama itu yang bisa meyakinkan kita bahwa kita sekarang ini sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain itu adalah ketika kehadiran kita itu membawa damai dan bukan pertengkaran misalnya. Orang-orang merasa diterima, dihargai, dan dikuatkan ketika ada bersama kita. Yang kedua itu, hidup kita itu semakin selaras dengan nilai-nilai Injil. Yakni, ada kejujuran, ada kesabaran, lebih mudah mengampuni, atau lebih peduli terhadap sesama, dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Rambu yang ketiga itu, ketika orang-orang terdekat yang paling atau orang-orang terdekat itu merasakan dampaknya. Keluarga misalnya merasakan kasih dan perhatian kita. Rekan kerja itu bisa melihat integritas dalam diri kita. Tetangga itu mengenal kita sebagai pribadi yang ringan tangan untuk membantu misalnya. Dan yang terakhir, menjadi saluran berkat itu justru membuat kita semakin rendah hati. Ketika menyadari bahwa setiap kebaikan yang bisa kita lakukan itu bukan karena hebatnya diri kita, melainkan karena Tuhan bekerja melalui keterbatasan kita. Ketika semua hal ini paling kurang ada, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah menjadi saluran pembawa berkat bagi sesama, begitu Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel. Nah, tentu ada harus ada sikap yang kemudian dimiliki atau dijalankan. Sikap atau kelemahan manusiawi ini biasanya adalah mengaburkan semangat dan tujuan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Pak Marcel bisa berbagi dengan kita sikap atau kelemahan manusia apa saja yang sering mengaburkan semangat ini?
2: Iya, Pak Sony. Secara manusiawi, menjadi berkat bagi orang lain itu akan sulit. Dan yang membuat sulit itu adalah sifat-sifat atau sikap-sikap manusiawi kita yang membuat kita kemudian motivasi kita itu menjadi kabur. Ada beberapa sikap yang biasa saya bagikan, yakni yang pertama itu egoisme, yang paling pertama. Itu kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada kebutuhan orang lain atau memperhatikan orang lain. Kita itu kadang sibuk dengan urusan pribadi sehingga lupa hadir bagi sesama. Itu yang membuat kita motivasi kita itu menjadi kabur untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang kedua itu ada keinginan untuk dihargai dan diakui. Kadang apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini saluran berkat atau menunjukkan bahwa kasih Allah hadir, tapi sebenarnya hanya untuk supaya kita dihargai atau diakui. Yang berikut itu ada rasa iri, mudah menghakimi, sulit mengampuni, atau sikap acuh tak acuh dan prasangka terhadap orang lain. Hal-hal ini juga dapat membuat kita itu merasa menjadi keras hati. Tidak sedikit orang yang kehilangan semangat karena lelah, luka batin, atau kecewa terhadap sesama. Nah, ini yang membuat motivasinya itu menjadi kabur untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan di zaman sekarang itu, budaya individualisme dan kecenderungan mencari kenyamanan diri sendiri itu yang paling sering membuat orang itu enggan untuk berkorban bagi orang lain. Dan padahal ketika menjadi saluran berkat bagi orang lain, sebenarnya itu kita dituntut untuk menjadi apa, untuk berkorban bagi orang lain. Bahkan kita perlu menyisihkan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi keinginan kita saat ini demi menghadirkan kasih Kristus yang bisa dirasakan oleh sesama. Begitu, Kasar.
1: Iya, rajin untuk merayakan perayaan-perayaan di gereja tentu saja tidak selalu berbanding sama atau tidak selalu jatuh sama dengan cara hidup setiap hari. Nah, tentu harus ada harmoni antara iman yang dirayakan di gereja dengan cara hidup setiap hari. Bagaimana bisa mengharmonikan kesatuan antara iman yang dirayakan di gereja dengan cara hidup setiap hari, Pak Marcel?
2: Iya, Pak Sony. Mengharmonikan iman yang dirayakan di gereja dengan cara hidup sehari-hari itu, sederhananya itu berarti menjadikan apa yang kita dengarkan atau apa yang kita doakan atau apa yang kita rayakan dalam Ekaristi sebagai pedoman nyata dalam mengambil keputusan atau bersikap atau memperlakukan sesama. Iman itu memang tidak boleh berhenti di altar, tapi kemudian harus dibawa pulang ke rumah, ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, dan ke ruang perjumpaan kita dengan orang lain setiap hari. Tantangan terbesar itu justru muncul ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Ketika kita punya segala-galanya, kita mungkin lebih mudah berbagi dengan orang lain. Namun, kita ditantang ketika kita berada dalam situasi batas di mana kita juga mengalami kekurangan dan kemudian kita dituntut untuk bisa berbagi dengan yang lain. Dan ini hari ini kita diingatkan bahwa karena kita telah diberi dengan cuma-cuma oleh Tuhan, maka kita juga harus membagikannya dengan cuma-cuma kepada orang lain. Dan itu yang harus kita ingat dan kita bawa serta kita wujudkan dalam perjalanan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Begitu, Pak Sony.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel sudah menyampaikan tentang perenungan untuk hari ini menjadi pembawa berkat di tengah dunia. Supaya mungkin hari ini secara khusus kita menjadi pembawa berkat di tengah dunia. Pesan yang ingin Pak Marcel sampaikan sebagai penegasan, silakan Pak.
2: Iya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini itu kita diyakini bahwa mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita selalu bisa mengubah dunia kecil di sekitar kita melalui kasih yang tulus, kata-kata yang meneguhkan, atau kejujuran dalam tindakan, atau kesediaan untuk melayani tanpa pamrih. Oleh karena itu, janganlah menunggu menjadi sempurna, atau menanti keadaan yang ideal untuk berbuat baik. Mulailah hari ini, mulailah dari hal-hal sederhana, dan mulailah dari orang-orang terdekat kita. Sebab ketika kita memilih menjadi pembawa berkat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita untuk menghadirkan damai, harapan, dan kasih-Nya bagi dunia. Semoga kemanapun kita melangkah, orang-orang dapat merasakan kehadiran Kristus melalui diri kita, sehingga hidup kita sungguh menjadi Injil yang hidup dan berkat bagi sesama. Mari kita akhiri permenungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama. Kuatkanlah kami agar tetap setia menghadirkan damai di tengah perpecahan, harapan di tengah keputusasaan, serta kasih dan kepedulian di tengah berbagai tantangan hidup. Mampukanlah kami untuk tetap berbuat baik, melayani dengan tulus, dan menjadi saksi Kristus dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Marcel sudah berbagi dan hadir di Mutiara Pagi untuk pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kalau yang berhenti itu ada dapur beda. Ini kan dapurnya berbeda-beda. Ada dapur beda, ada dapur di Lasiana 2, Wesapa 1, Wesapa berapa, Lasiana 1.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama penutupan SPPG berdampak pada relawan dan sekolah. LPTQ gelar MTQ ke-31 NTT 2026 di Nagekeo Tebara Cahaya Al-Quran Bangun Daerah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanis. Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait penghentian operasional tersebut. Informasi selengkapnya laporan dari Andri Iskandar.
4: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebut kan tidak tersedianya dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
5: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
4: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
6: Kami cukup kaget dengan hal ini. Jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya, karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG, kami terjadwal makan paginya gitu, sehingga membuat siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasinya di kelas.
4: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang, Posyandu ILP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Ketua Kader Posyandu ILP Bougainville 7, Rovina Janggu OB, mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan terakhir. Menurutnya distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 balita, 42 ibu menyusui dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
1: Kalau yang berhenti itu ada dapur beda. Ini kan dapurnya berbeda-beda. Ada dapur beda, ada dapur di Lasiana 2, Oesapa 1, Oesapa berapa, Lasiana 1. Kalau kami punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Oesapa 2. Oesapa 2. Itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini. Ya, yang begini sudah baik-baik saja.
7: Tapi
1: ini.
7: Dia
1: stabil. Pokoknya dia aman, baik dan seperti yang awal, bagaimana ya sampai hari ini juga seperti itu.
3: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasokan MBG secara rutin dari dapur SPPG Oesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. SMK Negeri 6 Kupang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi siswa dan guru. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
8: Kepala SMK Negeri 6 Kupang, Asalatang, menyampaikan kehadiran MBG tersebut sangat berdampak positif bagi guru dan anak-anak. Hal tersebut disampaikan Kepsek Asalatang kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 di Kupang. Menurutnya, siswa bisa mendapatkan makanan tambahan, terutama bagi mereka yang tidak membawa bekal maupun uang jajan. Ia mengungkap program tersebut membuat siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Namun dalam pekan ini, sekolahnya sudah tak mendapatkan distribusi MBG lagi.
9: Nah, jika MBG ini masuk dalam bentuk efisiensi anggaran pemerintah, ya kami sebagai pelaksana program di lapangan, ya kami mengikuti saja. Tidak ada kata lebih dari itu. Ya kalau dikembalikan lagi, ya kami bersyukur. Ya anak-anak bisa terlayani. Nah, termasuk kemarin mulai bulan Februari, MBG diberikan juga kepada Bapak Ibu Guru. Dan itu sangat menolong manajemen sekolah ketika ada kegiatan lembur-lembur sekolah atau ada kegiatan-kegiatan yang di luar jam sekolah, kami tidak perlu siapkan konsumsi.
8: Sementara itu, Arista Malo, siswa kelas 10 juga mengatakan program MBG di sekolahnya bisa mengurangi uang jajan di sekolah serta ia bisa melakukan kegiatan ekstra usai mengikuti pelajaran. Akan tetapi hingga kini, sekolahnya sudah memasuki 4 hari tidak mendapatkan MBG.
10: Harapan saya bahwa MBG bisa buka kembali agar kami juga bisa mendapatkan makanan yang bergizi dan bisa menghemat uang yang diberikan oleh orang tua.
8: Program makan bergizi gratis yang disalurkan ke setiap sekolah di Kota Kupang sangat memberikan dampak positif baik bagi siswa maupun guru, sehingga diharapkan program tersebut bisa berlanjut karena dapat memudahkan siswa yang tidak membawa uang jajan serta mengurangi anggaran konsumsi bagi sekolah jika ada pertemuan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Dalam siaran pers diterima RRI Rabu 10 Juni 2026, Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Menurut Robert, harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya pelaksanaan tugas pendistribusian BBM bersubsidi baik BBM jenis gasolin yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Daftar harga BBM retail non-subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026 Pertamax series Pertamax RON 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.750 per liter tetap. Dex series, Dex Lite dari Rp23.000 per liter tetap, Pertamax Dex Rp24.000 per liter tetap. Untuk informasi lengkap terkait harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com dan aplikasi My Pertamina. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai Kabupaten Nagakeo pada 23 sampai 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan. Laporan selengkapnya bersama Alotan.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
7: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat Muslim, tetapi semua kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
11: Sahabat yang ini kita harapkan
7: menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa sangat mendukung pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
12: LPTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena yang sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
7: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan ND, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri, sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak berfokus pada hasil panen mentah daripada memproduksinya menjadi barang olahan bernilai tinggi. Laporan selengkapnya bersama Analopo.
13: Karena petani kita, mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan misalnya dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian.
14: Sebagian besar petani di Nusa Tenggara Timur menjual langsung hasil panen seperti jagung, padi, atau kacang hijau dengan harga standar sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan untung lebih besar. Petani umumnya melakukan pola tanam, panen, lalu jual secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
13: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
14: Sementara itu, warga masyarakat Desa Keneko, Kabupaten Kupang, Yahuda, yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan, selalu melimpah dan terbuang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
15: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
14: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
16: Yang di sini tanda petik terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
14: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, terpercaya, dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memperingatkan ancaman kemunculan fenomena El Nino yang diproyeksikan memicu cuaca ekstrim berskala global. Kondisi ini mulai diprediksi oleh para petani, salah satunya adalah petani Maria Bupu. Melalui telepon kepada RRI, Rabu 10 Juni 2026, Maria Bupu mengatakan, untuk sementara kondisi iklim belum menjadi masalah bagi para petani. Justru kenaikan harga, khususnya obat pertanian, atau obat hama padi menjadi masalah bagi dirinya untuk mempersiapkan iklim yang ekstrim ke depan.
17: Ini kami ini bagaimana? Ini mau tidak menurun ini balansang ini penuh salah. Terus mau beli obat di toko obat ini mahal. Obat ini satu botol sudah 100 ke atas. Kalau kami tidak mampu beli, terpaksa kami pasrah saja.
18: Harga obat ini meningkat sekali. Harapan kami petani, bila mana penjual obat itu jangan terlalu mahal. Ini obat nih balan sangi satu botol dengan 100 lebih. Terpaksa kami petani ini pasrah.
3: Hal serupa juga disampaikan salah satu petani Cindy Eno sebagai pengatur keluar masuk uang di bidang pertanian keluarga. Dia mengaku bahwa pupuk distribusi pemerintah yang terbatas membuatnya harus membeli pupuk non-suplai pemerintah. Namun dengan kenaikan harga pupuk dan obat pertanian membuatnya cukup kewalahan untuk mengatur keuangan mengingat ia memiliki 6 orang adik yang masih duduk di bangku sekolah. Cindy Eno menjelaskan obat hama yang sebelumnya bisa didapat dengan harga di bawah Rp50.000 sekarang naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Maria Bupu maupun Cindy Eno berharap agar harga pupuk dan obat-obatan pertanian bisa kembali normal sebab saat ini hama padi mulai menyerang pertanian di daerahnya.
19: Informasi olahraga.
3: Tim kriket Kabupaten Rotendau terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan Kejuaraan Daerah Kejurda tahun 2026. Saat ini para atlet menjalani latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
20: Tim kriket Kabupaten Rotendau mulai mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi dua agenda penting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Pekan Olahraga Pelajar Popda dan Kejuaraan Daerah Kejurda tahun 2026. Pelatih kriket Rotendau, Hanuk Adu, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan saat ini para atlet menjalani latihan rutin sebanyak 3 kali dalam sepekan. Program latihan tersebut akan ditingkatkan melalui pemusatan latihan atau training center yang akan dijadwalkan berlangsung mulai Agustus mendatang.
21: Sesuai dengan agenda atau program dari provinsi itu bahwa kita akan tahun ini kita akan melaksanakannya kegiatan kriket itu, yaitu ada dua kegiatan, yang satunya adalah Popda dan yang satu adalah kejuaraan daerah. Jadi untuk persiapan saya sebagai pelatih kriket di Rotendau, kami sekarang lagi gas latihan. Kami sekarang rutin dalam latihan untuk persiapan Popda dan Kejurda. Latihannya sementara ini kita masih satu minggu itu kita latihan 3 kali. Nanti di bulan Agustus itu baru kita masuk dalam istilahnya TC.
20: Hanok menjelaskan untuk Popda pihaknya menyiapkan 8 atlet pelajar, sedangkan untuk Kejurda disiapkan 12 atlet yang berasal dari kategori pelajar maupun senior dan umum. Para atlet tersebut berasal dari jenjang SMP dan SMA. Pada ajang Popda, tim kriket Rotendau akan mengikuti 2 nomor pertandingan, yakni Super 6 dan Super 8. Sementara pada Kejurda, Rotendau akan turun di 4 nomor pertandingan, yaitu T20, T10, Super 6, dan Super 8.
21: Jadi untuk kriket, itu di Popda itu kami persiapkannya 2 nomor, yaitu nomor 6 dan nomor 8. Kemudian Kejurda kami siapkan 4 nomor, yaitu T20, T10, Super 6 dan Super 8. Jadi untuk persiapan anak-anak saya yakin sudah siap untuk bertanding untuk kegiatan Popda dan juga Kejurda.
20: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim kriket Rotendau optimis mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dari Beranda Selatan, NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar semua, mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penutupan SPPG berdampak pada relawan dan sekolah. LPTK gelar MTK ke-31 NTT 2026 di Nagekyo, Tempat Cahaya Al-Quran Bangun Daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baik untuk Anda, mudah-mudahan hari ini masih mendung ya di Tompelo 8. Bagaimana di tempat Anda pagi hari ini? Bisa dibagikan informasinya lewat line WhatsApp di 0811-3820-9440. Di beberapa titik di kota Kupang, ini sempat tadi malam ada sedikit gerimis ya. Dan itu ditandai dengan di beberapa ruas jalan itu basah ya, ada genangan air di jalan sedikit ya, tidak terlalu banyak ya, hanya gerimis saja. Bagaimana dengan kondisi di tempat Anda? Bisa dibagikan informasinya, kondisi di tempat Anda bisa lewat video pendek, bisa lewat WhatsApp, atau bisa juga di line telepon di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Sudah bangun pagi hari ini untuk melakukan aktivitas, tapi wah kayaknya ini agak sedikit berat karena mendung. Rasanya bawaannya harus mager gitu. Tapi ya harus tetap beraktivitas di hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Beberapa hari belakangan ini pendengar, ini yang ramai dibicarakan yaitu terkait dengan SPPG yang tidak beroperasi. Tadi di Warta NTT Pagi Anda simak juga beberapa informasi terkait dengan keluhan dari pihak sekolah. Memang ada beberapa SPPG yang masih beroperasi seperti di tempat di mana Posyandu Bougainville 7 di daerah Sapa itu masih bisa berjalan. Ini menurut pengakuan dari narasumber yang tadi juga sempat menyampaikan, Mama Rofi Janggu OB. Tetapi ada juga SPPG yang akhirnya tidak beroperasi dan karyawannya dirumahkan. Anda bisa kasih tanggapan juga terkait dengan ini pendengar, tanggapan Anda terkait dengan SPPG yang tidak berjalan normal. Line WhatsApp dibuka ya di 0811-3820-9440. Beberapa komentar sudah disampaikan dan nanti akan juga diudarakan pagi hari ini. Sekali lagi, kalau juga kondisi di sekitar Anda yaitu lalu lintas pagi, siapa tahu ada hal-hal yang tidak bisa kita duga, kecelakaan kan tidak dapat kita duga di sekitar kita. Video pendeknya bisa disampaikan di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau juga pesan suara atau pesan teks di 0811-3820-9440.

Selamat pagi untuk Anda yang saat ini berada di pasar dan mungkin juga sempat menyaksikan beberapa perubahan di pasar, harga yang meningkat atau juga menyaksikan keluhan-keluhan dari pengendara di pasar terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak atau juga mungkin ada obrolan terkait dengan SPPG yang ditutup. Ada banyak hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Bisa dibagikan informasinya pagi hari ini pendengar, kami buka line WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin berbagi informasi dari sana. Bisa berupa tanggapan atau bisa berupa pesan singkat atau juga bisa berupa video pendek yang Anda ambil terkait dengan kondisi di pasar, ya, harga di sekitar Anda dan juga mungkin terkait dengan tanggapan Anda terkait dengan SPPG yang untuk sementara tidak dapat beroperasi atau satuan dapur MBG secara khusus, ya, yang tidak dapat beroperasi dan ini berakibat untuk anak-anak di sekolah. Tadi di Warta NTT Pagi Anda simak beberapa pendapat terkait dengan masyarakat terkait dengan ditutupnya sementara dapur MBG, ya. Nah, poster kritik ketika Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch menggelar aksi simbolik penyegelan di Gedung Badan Gizi Nasional atau BGN Jakarta dilakukan 10 Juni 2026 kemarin. Dalam aksi ini MBG Watch mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program makan bergizi gratis karena menilai tata kelolanya yang rawan menjadi celah praktik perburuan rente atau rent seeking. Dan kalau kita simak juga memang beberapa orang mengharapkan bahwa pengelolaan MBG ini dilakukan secara transparan, ya. Lebih dari itu, kita juga berharap bahwa ditutup sementara ini akan menjadi lebih positif. Artinya satu langkah mundur untuk dua langkah maju, ya. Dengan ditutupnya sementara, nanti sesudah dibuka kembali pelaksanaan dapur atau makan bergizi gratis yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, posyandu, dan juga mungkin ada ibu hamil yang menerima ini dapat lebih maksimal dan bermanfaat, lebih tepat sasaran, dan juga tentu saja anak-anak bisa memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis ini. Anda bisa berkomentar di line WhatsApp, di line Facebook, di line Instagram, atau juga ini kami juga menyampaikan di line Facebook, jadi Anda bisa berkomentar di sana. Ada beberapa komentar yang disampaikan di line Facebook di RRI Kupang, di Pro 1 RRI Kupang. Ada Kataka Naliru, selamat pagi, kasih berhenti sudah yang kasih makan anak pukul rata nih, kalau memang mau bantu kasih anak yang dari keluarga kurang mampu saja, sehingga Sony terlalu membebani fiskal negara. Terus tak usah pakai SPPG segala yang menjadikan besar operasional dari biaya makan anak. Terus tak usah pakai SPPG segala, ya, yang menjadikan besar operasional dan biaya makan anak. Atur yang baik supaya yang sangat membutuhkan saja yang dapat MBG. Coba lihat sekarang, anak-anak di kota rata-rata supernya rasakan MBG, sedangkan anak-anak lainnya belum, gitu. Jadi kata Kataku Naliru dalam komentarnya pagi hari ini, minta supaya diatur dengan baik dan MBG ini secara khusus untuk anak-anak yang berada di daerah-daerah yang memang kurang mampu di sana. Selanjutnya masih dari Kataka Naliru, katanya kasih orang yang lebih membutuhkan saja. Sistem pukul rata ini bikin mubazir anggaran. Terima kasih sudah berkomentar untuk pagi ini. Dan yang mau berpendapat, nanti kita akan juga bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam terkait dengan ini, ya. Tapi untuk Anda sekarang bisa berpendapat di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Komentar Anda untuk sementara yang dimana SPPG untuk sementara tidak beroperasi, apa tanggapan Anda? 0811-3820-9440. Banyak yang berkomentar di Facebook yang kemarin juga sempat diangkat di Halo RRI, ya. Ada komentar-komentar dari Umbu Malo yang menyebutkan ditutup saja. Kemudian Pahmes, MBG baru ada tetapi anak kami makan dan tetap sekolah. Kemudian ada Nelman Asrianus Weni,
lahan mega korupsi katanya. Kemudian ada Ame Martin, tutup saja. Ada Eric Alexander Galebengu, semua ditutup terus. Semoga ditutup terus katanya gitu ya. Ada Andi Suwardi Ambodai dengan menyebutkan satu kata, tutup saja. Kemudian ada Maleko Leko, namanya juga relawan, jadi jangan dipersoalkan kapan saja mau diberhentikan. Dengan pemberitahuan atau tidak juga terserah pemilik dapur MBG katanya. Terima kasih untuk Maleko Leko komentarnya. Kemudian dari akun Lapak Amaende, ya ini semua karena yang korupsi gitu ya. Kemudian ada Dince Sonlai, kita jual di kantin sekolah gigit jari karena MBG katanya. Kemudian ada X Binji, MBG siswa tidak makan makanan. Ya, anak siswa lebih suka ayam geprek katanya 10.000 daripada MBG ya. Jadi makanan sisanya dipakai untuk konsumsi ternak kata X Benji ya. Jadi makanan sisa MBG kata X Benji dipakai untuk konsumsi ternak. Terima kasih sudah berkomentar. Ada Novenseo yang menyebutkan proyek besar MBG ini lebih baik ditutup. Ya, terima kasih untuk komentarnya. Ada Yohanes Muloko, Bapak DPR mohon untuk diperjuangkan MBG untuk Kurote Tengah ya. Soalnya anak-anak belum pernah merasakan yang namanya MBG. Terima kasih untuk Yohanes Muloko. Kemudian ada Umbure yang justru bertanya, relawan MBG ada ya? Bukannya karyawan dapur SPBG. Kemudian ada Tony Penihas Uli yang juga berkomentar, untungnya ini menjelang masa liburan sekolah. Semoga saat masuk sekolah sudah normal kembali. Komentar Anda boleh di Facebook Pro 1, RRI Pro 1 Kupang, atau boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440. Dan dari sekitar Anda, Anda bisa sampaikan di line WhatsApp juga di 0811-3820-9440. Anginnya lumayan kencang ya, dan jangan sampai di dekat Anda atau di sekitar Anda itu berdampak atau punya efek dari sekitar Anda. Misalnya ada

Unggul, A dan baik sekali. Universitas terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, sampai program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini pendengar, alumni Universitas terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia, sampai lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka yaitu pendaftaran sangat mudah dan bisa dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan, biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka sendiri sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerima mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi laman website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kubang, FB, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang, atau dapat menghubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 West Sapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan dan sudah dibuka dari 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuat akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Halo, selamat pagi untuk Anda yang mobiling dan mendengarkan kami untuk pagi hari ini di FM 94,4. Juga yang mendengarkan di RRI Digital atau rri.co.id, boleh bergabung dan juga boleh kasih kondisi di sekitar Anda saat berlalu lintas. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di jalan atau juga keadaan-keadaan tertentu, cuaca, jalan terhambat atau hal-hal lain, bisa dibagikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau juga boleh di line video pendek, boleh pesan suara atau juga pesan teks ya. Sekali lagi 0811-3820-9440. Di persimpangan kebijakan imbas penutupan SPPG di daerah, kita akan berbincang nanti di pukul 7.30 di wawancara Kupang Pagi bersama dengan pengamat kebijakan yang juga sosiolog dari Universitas Nusa Cendana di pukul 7.30. Untuk saat ini nanti Anda bisa berkomentar, masih ada kesempatan untuk Anda bisa berkomentar. Menurut Anda apa imbasnya penutupan SPPG di daerah? Imbasnya ya, boleh di 0811-3820-9440. Dari kurang lebih 17 jam yang lalu ya, sudah diangkat baik itu di Halo RRI, dan banyak yang berkomentar soal SPPG yang ditutup untuk sementara. Ada Ani Koro yang juga menyampaikan komentar di Facebook RRI Kupang, Pro 1, RRI Pro 1 Kupang, yang menyebutkan memang tiap hari keton juga ada kasih makan ke tempu anak, bukan selalu harap dari MBG di sekolah saja. Jadi berharap bahwa ini juga menjadi perhatian. Terima kasih untuk Ani Koro. Kemudian Komodo Timor Trip yang berkomentar, SPPG tempat saya jadi kuli ompreng tetap beroperasi kok, lokasinya di Jakarta. BGN sementara evaluasi manajemen internalnya saja, dan sudah kita dapatkan pendanaan via Rek VA Dapur. Ya, kenapa di NTT seperti itu, kata Komodo Timor. Jawabannya ialah karena akan ada audit inspeksi dari Kejaksaan Agung. Tenang saudara dong, yang su kredit barang dengan hasil keringat dari dapur MBG, kalian akan dipekerjakan kembali kecuali ada temuan penyelewengan dana fiktif. Dapur tersebut akan disuspend alias ditutup sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi menurut Komodo Timor dari Jakarta yang menyampaikan bahwa ini saat ini sementara ada evaluasi manajemen internal saat SPPG ditutup untuk sementara ya. Dan kenapa di NTT seperti ini? Karena memang ada audit inspeksi dari Kejaksaan Agung. Tenang sa, nanti kalian akan dipekerjakan kembali kecuali ada temuan penyelewengan dana fiktif. Ya, dapur tersebut akan disuspend ya. Terima kasih untuk komentarnya. Kemudian ada Petrus Uju Tade. Kita orang tua takut keracunan, jadi ditutup sementara justru baik, kata Petrus Uju Tade. Terima kasih sudah berkomentar. Dan ada Filmon Adu, apakah semua yang terlibat dan bekerja saat ini waktu mereka sekolah dapat makan MBG, katanya. Terima kasih untuk Filmon Adu untuk komentarnya. Kemudian ada Opa Joni. Opa Joni berpendapat tutup ke sementara karena tidak semua sekolah dapat MBG, kata Opa Joni. Terima kasih Opa. Kemudian ada Daniel Pelando, pergantian pimpinan berarti ke bawah juga diganti, semua dapurnya diganti dengan pemilik dapur lain lah, katanya. Saran dari Daniel Pelando. Berikutnya ada Longinus Laut, seharusnya harus tutup semua karena memberi peluang bagi orang untuk meraup keuntungan dari MBG karena sifatnya bisnis. Beda kalau uang setiap anak langsung diberikan pada orang tua, kata Longinus Laut. Terima kasih Longinus Laut. Kemudian ada juga Dovan Gemini, ada Zaira, ada Rizke Fitona Keba, ada Natalina Tiali di Facebook. Terima kasih ini komentarnya. Kemudian ada Cheng Siung, 80% ini bisa-bisa menangis ini, katanya. Terima kasih untuk Cheng Siung. Kemudian ada Markus Sumeon, kami tetap makan dan sekolah seperti biasa kok walau tanpa MBG. Terima kasih Markus Sumeon. Karyawan SPPG, bagaimana dengan bayaran kreditnya? Terima kasih untuk Steph Rehimone. Kemudian ada yang bersyukur, kita juga cukup turut bersyukur.
Walaupun ada MBG, tapi anak-anak di sekolah kita tetap makan kok sebagaimana sebelum adanya MBG. Terima kasih untuk Doni Dor. Ini komentar-komentar yang ada di Facebook ya. Ini sejak kemarin di keluhan di Halo RRI ini sudah disampaikan. Tapi kemudian terkait dengan pertanyaan tanggapan Anda terkait dengan dapur SPPG yang ditutup, ada juga komentar yang disampaikan tanggapan dari Oleh ya, yang menyampaikan bahwa kasihan para pekerja di SPPG dan juga kasihan sekolah dan posyandu yang sudah beberapa hari tidak dapat MBG. Kemudian cukup bagus untuk rupiah lagi naik, jadi bisa mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah. Ada anggaran pemerintah katanya. Terima kasih dari Abraham. Terima kasih untuk komentarnya pagi ini. Nanti di pukul 7.30 ada sosiolog ya yang akan bicara pagi hari ini. Ada pengamat kebijakan atau sosiolog dari Universitas Nusa Cendana. Kira-kira bagaimana tanggapannya terkait dengan imbas penutupan SPPG di daerah untuk sementara. Tadi komentar bagus dari siapa tadi, dari Jakarta ya, yang menyampaikan bahwa ini sebenarnya kondisinya saat ini lagi ada audit ya, yang dari Kejagung. Tenang saja, nanti sesudah audit ini masih bisa bekerja. Dan kalau ada temuan penyelewengan dana fiktif di dapur MBG tertentu, itu bakal disuspend ya, alias ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akibat kendala pencairan dana bantuan pemerintah menjadi sumber utama operasional program makan bergizi gratis, SPPG untuk sementara ini tidak dapat beroperasi, dan ini tentu membuat kita juga berpikir ini kira-kira ada apa ya, jangan-jangan karena setelah ditangkapnya atau juga ya ada oknum di atau kepala MBG yang lama itu, kemudian ini berdampak dan efeknya ke depan panjang. Tetapi untuk sementara memang seperti tadi komentar dari line Facebook yang disampaikan itu bahwa sementara ini masih ada penyelidikan terkait dengan aliran dana ya. Jadi untuk sementara kegiatannya dihentikan sementara ya. Kendala pencairan dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber utama operasional program ini tidak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk 207 orang yang pagi hari ini menyampaikan komentarnya, masih sampai saat ini menyampaikan komentar. Terima kasih untuk Petrus Uju Tade yang berkomentar di Facebook RRI Pro 1 Kupang. Syukurlah katanya kalau dapur-dapur MBG ditutup, karena sampai dengan saat ini kita masih takut ini ya, kita takut keracunan ya. Syukurlah kalau dapur-dapur MBG ditutup sementara, karena kita orang tua takut keracunan. Terima kasih untuk Petrus Uju tadi komentarnya. Masih ada kesempatan untuk Anda berkomentar, kurang lebih 6 menit lagi pendengar. Nanti ada narasumber kita yang akan bicara, sosiolog, pengamat kebijakan, yang akan bicara tentang kalau imbas penutupan SPPG di daerah ini seperti apa. Di pukul 7.30 sampai menjelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada kesempatan untuk Anda berkomentar juga di telepon pada saat nanti narasumber menyampaikan pendapatnya ya. Tapi ada kesempatan untuk Anda bisa berkomentar di line telepon 0380825444 atau di 0380843 1152.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi di FM 94,4, RRI Digital, RRI.co.id, dan yang menyaksikan kembali kami di YouTube channel RRI Kupang. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar terkait dengan SPPG yang ditutup. Ada banyak komentar yang disampaikan. Ya, kita tahu bahwa di komentar itu ada yang negatif, tentu juga ada yang kita perlu pikirkan lagi, kira-kira komentar lebih cepat jari kita berkomentar ketimbang kita berpikir, ya mungkin kita juga perlu pikirkan kembali. Tapi ini terkait dengan SPPG yang ditutup, apa imbas penutupan dari SPPG di daerah, kita akan memperbincangkannya pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan kita di line telepon Pak Lazarus Jehamat, beliau adalah pengamat kebijakan atau sosiolog dari Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi Bapak Lasa.
3: Selamat pagi.
2: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Bapak-bapak sempat mengikuti kegiatan pendapat beberapa hari ini terkait dengan SPPG, mungkin terkait dengan fenomena penutupan sejumlah SPPG di daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Kalau dari perspektif kebijakan publik, ini kira-kira seperti apa, Pak?
3: Iya, baik. Terima kasih banyak. Saya kira begini, teman-teman pendengar Radio Republik Indonesia. Sebelum saya menjawab sih, sebetulnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Pertama begini, penutupan sementara SPPG itu, penutupan sementara loh ya, itu bukan dengan sendirinya, membuktikan bahwa program MBG itu gagal.
2: Iya, betul. Itu disclaimer kita, Bapak, dari obrolan kita pagi ini.
3: Iya. Persis. Iya. Jadi bukan dengan sendirinya bahwa SPPG itu gagal, itu bukan.
2: Iya.
3: Namun fenomena itu merupakan alarm serius menurut saya bahwa keberhasilan kebijakan itu tidak dapat diukur hanya dengan banyaknya dapur yang dibuka atau misalnya banyaknya makanan yang dibagikan. Jadi ukuran yang paling penting itu ialah keberlanjutan layanan, ya, keamanan pangan, mutu gizi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Nah, dalam skema kebijakan sosial yang berskala besar seperti MBG, saya kira niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang kuat. Itu yang harus dicatat dulu.
2: Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang kuat. Kita sudah berniat misalnya begitu, Bapak Pak Lazarus. Tapi ketika kita lihat bahwa kondisi kita adalah mungkin tata kelola. Apakah memang kita kemudian bermasalah dengan tata kelola setelah misalnya kepala atau pimpinan dari Badan Gizi Nasional ini juga kemudian akhirnya tersandung. Apakah memang tata kelola kita itu harus diperhatikan dan secara pengaruh sosialnya begitu setelah ada pimpinan yang tertinggi ini ditetapkan sebagai tersangka begitu, Bapak? Silakan Bapak.
3: Iya, dari perspektif kebijakan politik sebetulnya ketika sejumlah ketika pimpinan itu ditangkap itu jelas pasti ada apa di dalamnya. Berarti ada apa? Nah, okelah, itu saya kira itu domain hukum dan pengambil kebijakan lain itu. Domain hukum mereka yang ketangkap. Tapi yang kita diskusikan ini adalah bagaimana kemudian keberlanjutan dari SPPG. Bagaimana kemudian yang disebut MBG itu punya tata kelola dan akuntabilitas yang layak diterima oleh masyarakat.
2: Gitu.
3: Nah, artinya selama ini sebetulnya kalau saya berdasarkan amatan banyak orang, ini kan tata kelolanya buruk. Tata kelolanya buruk. Nah, saya sementara meneliti tentang bantuan sosial Kak Sony. Dan dalam penelitian saya ada 3 titik yang amat krusial bantuan itu termasuk MBG, saya kira dalam skema tertentu itu sangat krusial untuk dalam tanda petik dipolitisasi dan dibelokkan di ruang tata kelola. Pertama itu adalah di level perencanaan dan anggaran. Pertama, perencanaan dan anggaran. Yang kedua di level penentuan SPPG, dan penentuan sasaran. Dua hal itu, yang kedua. Kemudian yang ketiga di level operasional, pelaksanaan di lapangan. Nah, setiap level itu, baik level perencanaan anggaran maupun level penentuan SPPG, pelaksana dan sebagainya itu maupun di level terakhir itu punya titik krusial.
2: Yeah.
3: Nah, pertanyaannya adalah apakah program MBG sudah dikelola dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, sudah dianggarkan dengan baik?
2: Yeah.
3: Dari aspek penganggaran, saya kira program MBG itu menjadi salah satu program dengan tingkat anggaran tertinggi. Kan gitu?
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: 276 triliun itu kan sangat besar.
2: Prioritas malah, Bapak, ya.
3: Persis.
2: Iya.
3: Yeah. Saya lanjut. Dari aspek perencanaan dulu seperti apa? Apakah misalnya melalui perencanaan yang matang atau tidak?
2: Yeah.
3: Harus diingat bahwa MBG itu sebetulnya janji politik yang kemudian dikonversi menjadi program pemerintah, kan?
2: Iya.
3: Nah, pertanyaannya adalah, apakah janji politik itu sudah didesain dengan baik, sehingga kemudian keluarannya di level kebijakannya nanti, kemudian tepat sasaran, akuntabel, lalu kemudian transparansi, dan sebagainya. Kan ini yang digugat orang.
2: Iya.
3: Nah, lalu kemudian, pemilihan apa? Pemilihan pelaksana dapur, SPPG tadi itu. Apakah sudah dilakukan secara transparan, objektif, memenuhi standar dan kaidah gizi dan sebagainya? Ini yang harus diperiksa.
2: Iya.
3: Yeah. Lagi-lagi disclaimer pertama tadi penting. Ini bukan soal jumlah banyaknya SPPG yang dibuka.
2: Betul.
3: Bukan soal jumlah makanan, bukan soal banyak omprengan yang dibuka.
2: Yeah.
3: Yang harus digugat, yang harus dipertanyakan itu adalah soal kualitas makanan. Manusia sih sebetulnya. Anak-anak yeah. yang mengkonsumsi itu. Itu, saya kira.
2: Iya. Yeah.
3: Ini sebetulnya, dan yang terakhir tadi itu ya di level operasional tadi itu. Nah, kalau di level operasional buktinya berapa sih misalnya kita di NTT ya sebagai daerah 3T yang sudah menjalankan itu, sudah menikmati MBG misalnya. Saya kira di NTT belum separuh anak-anak kita itu menikmati MBG gitu. Dan ini saya kira yang menjadi titik krusial yang harus menjadi perhatian dari pengelola MBG ke depan gitu. Saya kira itu, Kak Sony.
2: Iya. Bapak Lasa, ini kalau kita lihat, saya senang dengan istilah Bapak Lasa pagi hari ini ya, itu terkait dengan titik krusial politisasi ya. Itu. Jadi ya. Itu menarik untuk kita dalami. Tapi begini Bapak Lazarus, kalau kita lihat ya. Bahwa dalam kondisi ini ada sekolah, kemudian ada kelompok ya, kita sebut saja kelompoknya SPPG, kemudian juga ada ya, masyarakat ya. Para netizen ya. Begitu. Mungkin juga termasuk di dalamnya para pekerja yang ada di dalam SPPG ini. Sendiri. Dari sisi sosial, Pak, ketika SPPG ini ditutup untuk sementara, kelompok masyarakat mana yang kemudian paling berdampak ketika layanan SPPG ini dihentikan?
3: Begini, kalau mau dibilang, kita ini sebetulnya tanpa SPPG pun masih bisa hidup, Kak Sony.
2: Iya.
3: Tapi untuk hari ini, kalau mau dibilang, yang paling krusial, yang paling berdampak benar itu adalah pegawainya itu.
2: Iya, iya.
3: Ya, pegawai, karena mereka tidak mendapatkan apa-apa besok, kan gitu.
2: Iya, betul.
3: Ya, kalau misalnya ini...
2: Apalagi yang sudah sempat kredit-kredit, Bapak, ya.
3: Itu. Yeah. Kalau anak-anak, saya kira tidak, mereka makan di rumah lah.
2: Iya, iya.
3: Tapi kalau misalnya staf lapangan, kemudian ini dihentikan runyam, kan? Nah, ini lagi-lagi soal yang kedua tadi, itu tata kelola kita, kan, Kak Sony.
2: Iya.
3: Itu.
2: Bapak, pegawai yang ada di SPPG ini kan tidak sedikit, dan mereka itu termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat. Itu kalau kita lihat dampaknya terhadap misalnya pengangguran, dampaknya terhadap tidak dapat lapangan pekerjaan, penghasilan rumah tangga, sebenarnya dampak efeknya akan menjadi besar. Ya, kalau misalnya sementara kita bisa merasa bahwa okay, ada harapan lagi untuk dibuka kembali, tapi kalau misalnya dampaknya agak sedikit panjang, ini kasihan bagi dampak yang lebih luas. Nah, Bapak bisa berbagi dengan kita terkait dengan dampak yang lebih luas untuk masyarakat kita.
3: Saya kira Indonesia ini kan sudah artinya garis kemiskinan, tingkat kemiskinan dan sebagainya itu kan besar.
2: Iya. Yeah.
3: Dan ini yang ditakutkan, Kak Sony.
2: Yeah.
3: Ini yang ditakutkan. Artinya apa? Yang ditakutkan itu adalah jumlah masyarakat miskin itu banyak.
2: Iya.
3: Yeah. Kan gitu. Nah, kalau sebut masyarakat miskin itu kan terkait dengan banyak hal, konsumsi lah, produksi dan sebagainya. Dan ini soal sumber daya dan sebagai kualitas sumber daya dan sebagainya.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, lagi-lagi negara kan mesti bertanggung jawab di soal ini. Ketika misalnya angka kemiskinan naik gitu, padahal ya kalau mau dibilang kan ya ada ruang untuk kemudian bereksplorasi, bahwa mereka bekerja dan sebagainya.
2: Iya. Yeah.
3: Ketika kemudian ditutup, nah ini kan soal. artinya lapangan pekerjaannya kan menjadi apa ya, menjadi buyar lagi gitu ketika dia tidak lagi bekerja sebagai misalnya pegawai SPPG gitu. Nah, yeah. Ini yang menjadi soal. Kemiskinannya pasti bertambah, itu dampaknya seringnya. Begitu. Dan diikuti dengan masalah lain berikutnya. Yeah. Tidak hanya kemiskinan kan, masalah lain berikutnya kan banyak gitu.
2: Baik, kalau soal tingkat kepercayaan masyarakat Pak terhadap program-program pemerintah, apakah dengan misalnya satu program yang prioritas, ini program prioritas ini yang kemudian ditutup untuk sementara karena ada bermasalah, kemudian dilihat bahwa wah ini program prioritas kok bermasalahnya sepertinya kelihatan jelas di depan mata kita, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah ke depannya Bapak?
3: Begini, dan katakanlah gini, kita okelah, kita mengakui bahwa ada semacam kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo kan kemarin itu 70%. Tapi kan harus diingat, kalau disebut ini kan program prioritas. Nah, ketika program prioritas itu mengalami kendala, kemarin pimpinannya itu di recycle.
2: Iya.
3: Ya, di resign.
2: Iya.
3: Lalu ketika di resign begitu, lalu kemudian tidak hanya di resign, ternyata ditangkap oleh kejaksaan. Itu berarti ada apa dengan program ini? Nah, ketika pimpinan, mantan pimpinan MBG itu ditangkap, ini kan itu menjadi apa ya? Menjadi elemen, menjadi variabel penting menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada program prioritas pemerintah ini. Jadi, ya saya harus akui, saya kira orang tidak, artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu pelan-pelan menurun dengan kasus yang kemarin ini, gitu.
2: Iya, Bapak. Biasanya kan kalau kita anggap saja MBG ini sebagai bagian dari layanan publik ya. Dan ini orang menikmati, para peserta didik menikmati, mereka tidak perlu uang jajan yang lebih banyak lagi. Bahkan belakangan ini sejak bulan awal tahun ini, bulan Februari tepatnya, itu bahkan para guru juga turut menikmati, sehingga mereka tidak berpikir lagi tentang biaya konsumsi kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah misalnya, begitu Bapak. Nah, akses terhadap layanan publik yang sebelumnya mereka nikmati ini tiba-tiba dihentikan, dalam perspektif sosiologi, reaksi sosial yang akan timbul itu kira-kira seperti apa Bapak?
3: Pertama gini, intinya jangan sampai kemudian masyarakat kita merasa nyaman dengan program itu. Dengan program itu. Itu kan lagi-lagi kembali ke soal ini kan perkara sistemik, ke Sony. Perkara sistemik ya. Ketika misalkan ada masalah di ruang misalnya pimpinan MBG, saya kira BG Badan Gizi Nasional itu ini kan ada soal. Apakah kemudian para guru, siswa dan sebagainya itu merasa berdampak karena misalnya tidak mengkonsumsi itu? Saya lagi-lagi percaya bahwa sebetulnya masyarakat kita siap kok. Tidak, tanpa MBG pun jadi bisa. Hanya kan problemnya kan dalam tanda petik kita harus menjalankan program prioritas pemerintah ini. Gitu. Nah, itu sebetulnya. Kalau perkara lain saya kira tidak lah, tidak terlampau misalkan mereka harus menyiapkan makanan lagi. Toh sebelumnya kan masyarakat menyiapkan makanan kok. Termasuk misalnya yang di daerah-daerah yang belum mendapatkan itu juga menikmati betul, mereka tidak protes kan, kenapa kami tidak belum dapat? Kan begitu. Nah, artinya kalau saya sih sebetulnya itu tadi lagi-lagi saya bilang disclaimer pertama, ini menjadi alarm ya.
2: Betul.
3: Menjadi alarm bahwa program ini memang layak dikaji kembali, layak diperiksa, layak dievaluasi secara serius agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi catatan pentingnya adalah jangan sampai pegawai dan anak-anak itu dikorbankan hanya karena apa? Hanya karena mengejar kuantitas gitu. Saya kira itu.
2: Bapak Lazarus, kalau kita lihat juga sekarang ini kita tentu tahu bahwa ada beberapa orang yang mengeluh begitu, yang bekerja di SPPG itu justru mengeluh karena apa? Kami diberhentikan atau disuruh dirumahkan sementara ini tanpa ada koordinasi yang lebih panjang. Nah, kalau kita bicara terkait dengan koordinasi, sebenarnya koordinasi seperti apa yang perlu dibangun? Kalau misalnya memang ini pemberhentiannya hanya sementara, apa yang perlu dibangun supaya akhirnya bisa jalan dengan baik? Kalau seandainya memang dibuka kembali dan ini bermanfaat untuk para petani, para pemasok dan lain-lain, betul. Koordinasi seperti apa yang perlu dibangun, Bapak?
3: Komunikasinya itu tidak boleh tertutup, Kak Soni.
2: Iya.
3: Pasti harus terbuka. Jangan sampai kemudian di domain elit misalnya mereka kemudian sembunyi-sembunyi untuk ini ditutupi dulu deh, jangan yeah. diberitahu keluar.
2: Yeah.
3: Kalau itu yang terjadi, keliru menurut saya.
2: Yeah, maka yeah.
3: harus dibangun itu adalah komunikasi terbuka.
2: Yeah.
3: Jelaskan dari hati ke hati
2: yeah.
3: bahwa masalah kita itu di sini gitu.
2: Yeah.
3: Kan orang masyarakat itu kan tidak mengerti tata kelola.
2: Iya.
3: Itu persoalan. Jadi dijelaskan, oh karena dari sananya begini-begini. Tapi harus terbuka, jangan sampai kemudian ya kita punya perilaku apa, efemisme
2: iya.
3: supaya orang mukanya tidak ini, mesti tertutup. Tidak ada urusan dengan itu. Kalau iya. perkara-perkara program melibatkan publik gitu ya, kepentingan iya. publik, tidak bisa. Ya harus terbuka dan jujur menyampaikan bahwa kendala kita tuh seperti ini gitu.
2: Iya.
3: Dan harus diingat betul. Saya kira sejauh ini apa, pemerintah belum memutuskan untuk stop.
2: Tidak, iya, ini kan betul.
3: Sementara. Untuk dihapus. Nah itu, saya kira itu catatan penting.
2: Iya, kami dengar itu katanya juga beberapa SPPG itu ada audit iya. dari Kejaksaan Agung. Betul. Jadi setelah audit ini dilaksanakan dan kalau ada SPPG yang betul-betul tidak benar, itu akan disuspend begitu, Bapak. Nah, kalau berekomendasi Bapak kepada kita semua secara khusus iya. misalnya untuk masyarakat, ya dari segi sosiologi kan kita butuh ketenangan juga Bapak dalam hal ini ya. Kita betis, juga butuh ketenangan betis. Untuk supaya ini bisa berjalan dengan baik. Apa sebenarnya dari Bapak sebagai sosiolog atau pengamat kebijakan, rekomendasinya untuk kita semua dan masa depan dari program Makan Bergizi Gratis ini di Indonesia? Silakan Bapak.
3: Saya kira begini, negara harus bertanggung jawab, Kak Sony.
2: Iya. Yeah.
3: Bertanggung jawab dalam arti begini, yang buka ini barang dulu ini, program ini kan pemerintah negara ini.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi kalau negara lepas tangan itu bagian dari, menurut saya bagian dari apa ya, bagian dari membiarkan masyarakat hidup tenggelam dalam kemiskinan sendiri.
2: Yeah. Yeah.
3: Nah orang kemudian misalnya menjadi pegawai, orang kemudian terlibat dalam SPPG, orang kemudian terlibat dalam program MPG dan sebagainya, itu kan bukan karena mereka mau sendiri kan.
2: Yeah.
3: Nah kalau terjadi apa namanya mismanagement dalam tata kelola apa namanya MPG di level nasional,
2: yeah.
3: saya kira negara harus mencari solusi alternatif.
2: Yeah.
3: Untuk membuka keran-keran lain, terutama keran pekerjaan untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur menjadi pegawai dan staff dan kemudian berdampak buruk bagi supply chain misalnya
2: yeah.
3: di lapangan.
2: Yeah.
3: Tidak bisa misalnya negara tidak cukup dengan minta maaf, saya kira. Harus sifatnya harus kebijakan bersifat material gitu.
2: Yeah.
3: Kebijakan material itu artinya yang ada bukti. Itu maksudnya.
2: Baik.
3: Bukti. Kalau ada kan dibuka lapangan kerja baru kerja
2: yeah.
3: lain.
2: Nah yeah.
3: harus Ya, pilihannya apa? Pemerintah dan negara harus bekerja keras untuk itu.
2: Iya.
3: Begitu. Saya kira itu.
2: Kita berharap juga Bapak bahwa ini sementara, tapi ke hak mereka sebagai para pekerja di SPPG ini tetap juga diperhatikan Bapak, karena ini terkait dengan dapur masing-masing pekerja persis, di SPPG.
3: Persis.
2: Iya.
3: Itu tadi siapa yang bertanggung? Siapa dulu yang apa ngajak?
2: Iya.
3: Menuntut
2: butuh
3: bla bla bla pekerja dan
2: sebagainya. Iya, iya, iya.
3: Iya. Pemerintah mesti bertanggung jawab secara akuntabel untuk mari saya harus bertanggung jawab untuk apa kesejahteraan mereka,
2: yeah.
3: uang yang
2: yeah.
3: untuk bayar dan sebagainya. Saya kira itu.
2: Betul. Baik, banyak terima kasih Pak Lazarus Jihamat, pengamat kebijakan sosiolog Universitas Nusa Cendana untuk tanggapan atau juga komentar-komentar positifnya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap bahwa ini badai segera berlalu Bapak ya, supaya
3: amin.
2: Nanti bisa dilanjutkan. Iya, dan
3: betul.
2: Itu nanti bisa berdampak untuk masyarakat kita secara luas. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, selamat pagi. Ya,
3: terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bapak. Iya.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih banyak Bapak Lazarus Jihamat, pengamat kebijakan dan juga sosiolog dari Universitas Nusa Cendana sudah berbagi dengan kita pagi hari ini. Dalam komentar beliau ada hal-hal positif. Tentu saja kita berharap bahwa badainya segera berlalu supaya tetap beroperasi kembali pelaksanaan SPPG di berbagai tempat, dan itu juga akan menolong banyak tenaga kerja di sana. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyimak di YouTube channel RRI Kupang. Tetap bersama Pro 1, saat lagi nanti update informasi cuaca untuk pagi ini.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang

0: Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya seni pertunjukan keagamaan, musik gereja, dan pendidikan musik gereja.
1: Ditambah program pasca sarjana, ada magister pendidikan agama Kristen dan doktor teologi.
0: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
0: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
0: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
0: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca untuk hari ini di Nusa Tenggara Timur. Kalau di tempat Anda sempat ada gerimis, kira-kira bagaimana cuaca sebenarnya di Nusa Tenggara Timur? Ibu Natalia, forecaster dari BMKG Eltari, akan berbagi perakiran cuaca untuk kita. Ibu Natalia, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Silahkan selengkapnya, Ibu Natalia.
4: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan di wilayah Betun, Bajawa, dan Ruteng. Malam hari cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Betun, potensi kabut di wilayah Kepa Menanu, Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan, yang berkisar di antara 10 sampai dengan 25 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi angin kencang terjadi di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai juga. Untuk informasi perakiran cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak, Mama, Kakak, dan Adik dapat mengaksesnya melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Ibu Natalia, itu berarti di Kota Kupang di beberapa tempat yang hanya hujan gerimis, orang Kupang bilang itu hanya hujan lari-lari saja. Lewat saja begitu, Ibu Natalia, atau bagaimana sebenarnya?
4: Untuk hujan yang terjadi di dini hari,
3: iya,
4: itu terjadinya hujan ringan. Memang untuk kemarin itu kan dapat kita lihat pertumbuhan awan cukup banyak ya.
3: Iya.
4: Karena memang penguapan juga akhir-akhir ini karena cuacanya panas, makanya pertumbuhan awannya juga naik lumayan banyak. Jadi iya, memang ada potensi hujan ringan, tapi cuman sebentar saja.
3: Cuma sebentar.
4: Kalau dikatakan dalam istilah bahasa Kupang sih mungkin hujan lari-lari.
3: Hujan lari-lari, ya, ya betul. Hujan baik, banyak terima kasih Bu Natalia. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk teman-teman BMKG Eltari. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.